0: Kau boleh? Ngajak Quran kot.
1: Ngajak Quran dulu dia tak apa ni lagi.
0: Tak apa ni apa?
1: Lah baru ada Taranum apa semua. Dulu-dulu sikit-sikit je.
0: Hai, dulu-dulu orang Taranum lagi dahsyat tau.
1: Oh, sikit-sikit lah dulu-dulu. Cikgu tak apa nak api sikit-sikit lah kan.
0: Alhamdulillah, lah, alhamdulillah. Moga jariah juga buat cikgu kita yang mengajak Quran lah.
1: Oh, cikgu pun bam-bam doang bagi cikgu. Bolehlah semua ngaji Quran kan.
0: Alhamdulillah, insyaAllah.
1: Moga belajar
0: Taranum
1: hari Jumaat tu.
0: Taranum mana? Apa dah sekarang ni?
1: Hari Jumaat kan.
0: Aha, dah Taranum.
1: Ada radio tu ada kan?
0: Mengaji kat sini lah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Baik, terima kasih Cik Zah untuk perkongsian hari ni.
1: Bambam.
0: Ya, saya.
1: Assalamualaikum. Semoga Biba.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Bambam dan Biba selamat bertugas.
0: InsyaAllah. Amin. Amin. Rabbal Alamin. Baik, masih Cik Zah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu dia Cik Zah kita. Seronok sebenarnya kan. Yeah. Satu benda yang orang kata apa, yang harus orang kata apa kita ada tau. Semangat tau, semangat. Sebab apa bila kita mengaji ni kan sebenarnya, jangan kata tua dah, nak mengaji pun tak mau dah, tak reti dah, balok dah. Jangan. Sebab mengaji Quran ni kan, dia tak kira umur tau. Sebab apa, tak kisahlah. Orang kata apa, mungkin ada yang umur 50 baru nak buka mukadam, baru nak buka ikhra kan. Jangan malu. Sebab apa, malulah kita kepada anak cucu kita kalau kita tak reti langsung baca Quran. Tadi Cik Zah kita dah sebutkan mengaji dekat Mentera FM kan, dalam segmen Tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat. Kita berbangga juga tau. Okay, yang mana murabi kita tempat Fadil Ustaz Haji Ahmad Hashim Al-Hafiz juga telah pun dianugerahkan sebagai anugerah ikon pendakwah sempena dengan sambutan Ma'ah Hijrah 1448 Hijrah Pikat Berbinang baru-baru ni kan. Jadi insyaAllah petang ni insyaAllah murabi kita juga akan bersama-sama orang kata apa memperdengarkan bacaan, dan juga untuk yang nak mengaji boleh call petang ni macam biasalah dalam ruangan Tahsin Al-Quran. Okay, baik, insyaAllah untuk anda mungkin nak kongsikan lagi topik kita hari ni, Biba.
2: Bila dan berapa kali anda khatam Al-Quran?
0: Yes, kalau kami 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Tuan FM
2: 010-5080-9557.
0: Yes, Tuan FM, segalanya untukmu.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Eh, Abdul Salam, yang orang asyik sebut My Salam tu hang ke?
2: Apalah kau ni, tak ikut perkembangan langsung. Itu My Salam, skim pelindungan takaful percuma yang kerajaan bagi untuk bantu rakyat macam kita ni. Kalau disahkan mengidap penyakit kritikal, dapat bayaran RM8,000. Kalau kena tahan kat ward, dapat allow RM50 sehari sehingga 14 hari setahun.
1: Ui, bagusnya. Mana nak semak tu?
2: Kalau dah terima SMS, log masuk mysalam.com.my atau hubungi 1-300-888-938.
3: Ya, Zam Tour FM, segalanya untukmu. Seperti biasa, setiap pagi Jumaat, kita nak kongsikan instaskirah kita untuk minggu ini.
4: Peliharalah aib saudaramu. Man radda an 'irdi akhihi bil ghaibi radda Allah an wajhihi an-nar yawm al-qiyamah. Siapa yang membela kehormatan saudaranya ketika sedang tidak bersamanya, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari siksa api neraka di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tirmizi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, mengucapkan kepada semua selamat menyambut awal Muharram tahun baru Hijrah 1448. Moga-moga dengan datangnya tahun baru ini kita mempunyai satu keazaman yang baru untuk kita meningkatkan keimanan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita renung apa yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah beristiqamah. Jadi moga-moga tahun baru ini memberi kekuatan kepada kita untuk menambahkan iman kita, amal soleh kita, dan kita dapat beristiqamah di jalan kebenaran. Walaupun apa juga cabaran yang mendatang, suasana yang apa juga yang berlaku, kita tetap meningkatkan iman dan istiqamah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut awal Muharram tahun baru Hijrah 1448. Kullu am wa

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Eh, pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Yes, 8.18 minit pagi waktu ini GPM masih lagi Bambam dan ditemani oleh
2: Biba.
1: Yes, terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Metro FM. Yang tengah memandu, berhati-hati memandu. Yeah. Yang tengah menyorok pagi ini. Oh, selamat bersarapan, selamat berbreakfast. Oh, selamat makan pagi.
2: Yes.
1: Oh, kan? Dan jangan lupa mulakan dengan Bismillah. Yeah. Dan setahi dengan Alhamdulillah. Kan? Bersyukur. Oh, dapat makan pagi ini kan. Mm. Okay, dan masih apa? Kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini, Biba.
2: Mm-mm. Bila dan berapa kali anda khatam Al-Quran?
1: Ya, yeah, pagi ni kita cerita berkaitan dengan Al-Quran. Okey, masuk orang kata Jumaat yang pertama ni. Yeah. Untuk tahun 1448 Hijri. Kita nak beri peringatan untuk kita bersama lah kan. Mm-hmm. Untuk kita lebih orang kata istiqamah untuk membaca Al-Quran. Mm. Kan? Untuk kita lebih orang kata jadikan Al-Quran tu sebagai teman hidup kita. Yeah. Yang mana Al-Quran juga akan berikan kita mukjizat nanti kan. Syafaat. Jadi apapun insyaAllah untuk anda semua 04-2107-389. Halo. Siapa talian?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Panung I.
3: Ya.
1: Ya, apa khabar Panung I?
3: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah.
3: Bambam dan juga Biba.
1: Alhamdulillah, ya, alhamdulillah sihat seadanya.
3: Alhamdulillah.
1: Yes, Panung I.
3: Ya.
1: Okey, pagi ni kita cerita berkaitan dengan Quran. Dan sebelum tu sikit kata laluan Panung I.
3: Kata laluan ah.
1: Hmm.
3: Untuk Bambam.
1: Mm-hmm.
3: Sweetnya.
1: Acik.
3: Biba.
2: Ya. Yeah.
3: Lawanya.
1: Acik. Weh, Palu I jumpa pun tak pernah Palu I. Tiba-tiba lawa kan.
3: Alah, kita kata pergi pun.
1: Alah, kira
3: tanggaan baik.
1: Acik. Dah saja. Jangan marah Palu I. Okay. Baik, Palu.
3: Bantu dia dulu.
1: Baik, silakan. Biba, semai Biba.
2: Okay.
1: Hmm.
3: Pagi-pagi pergi ke gerai Makcik An.
1: Pagi-pagi pergi ke gerai Makcik An.
3: Orang dulu nama dia kan nama anak Un apa semua kan. Teringin sangat nak makan nasi lemuni.
1: Teringin sangat nak makan nasi lemuni.
3: Bila Bambam cakap tentang Al-Quran. Rasa malunya muka ini.
1: Itu dia. Tak apa, pergi Bambam jawab lah.
2: Okay.
1: Bambam jawab lah perutnya. Pagi-pagi pergi kerja naik beca. Agak-agak pagi ni apa yang Palu I nak cerita?
3: Bibah nak tanya apa kerja?
1: Ya? Yeah?
3: Bibah nak tanya apa kat Palu I?
1: Apa soalan yang Bibah nak tanyakan dekat Palu I?
2: Makan burger dengan Rosli.
1: Makan burger dengan Rosli. Siapa Rosli? Siapa Rosli? Tak apa kat Bambam pun.
2: Siapa je lah. Palu I...
3: Ya.
2: Khatam Quran berapa kali?
1: Itulah
3: Pak Long kita malu sangat.
1: Okey. Kenapa Pak Long kata macam tu?
3: Itulah kita ni. Bukan kita nak kata apa membambam hidup kita ni. Kita kenalah dekat dengan Quran tapi tujuh berapa umur masa berapa belas tahun dululah kita masa remaja dulu kan kita mengaji Quran. Dengan guru ni pun guru ni sepupu Pak Long. Di kampung. Nama dia Syarumbi binti Ibrahim. Masih ada hari ni ada.
1: Alhamdulillah.
3: Dia pula ajak anak pula.
1: Alhamdulillah.
3: Dia ada hari sehari ni. Duduk hari ni duduk sama satu flat. Dia tingkat 11 Pak Lui tingkat 6. Guru pertama lah tu. Dia lah ajak sampai khatam lah. Tapi tu nak angkat nikah tu pun dia lah juga mai.
1: Alhamdulillah
3: pun dia lah juga. Kita apa baca Quran tu kan untuk ni lah untuk khatam juga dia juga menjadi guru. Itulah kali terakhir lah. Tapi itulah memang.
1: Ya.
3: Quran ni kita katakan kita selalu kita dengar tengok Quran mana dapat pahala kan.
1: Betul.
3: Tengok Quran dapat pahala, tengok ibu dapat pahala, tengok khabar dapat pahala tapi nak pegang Quran ni kita tak mampu. Memang tak pegang Quran. Terus terang tak malu abang. Jadi kita ni tak nampak bukan tak boleh baca. Tak nampak. Jadi semua hafal. Kalau ini hafal saja. Sudah duduk kat radio ni kita ni duduk hafal sudah. Sama tu tekad dalam hati dulu masa arwah mak Pak Long I ada dalam 2016-2017 tu. Arwah mak akan bawa dia bawa tolah dia bawa ya surah Yasin ke apa-apa dia akan duduk sama dengan Pak Long I. Kami sama-sama akan baca dan hafal lah. mak ni dia memang terer baca Quran.
1: Alhamdulillah.
3: Lalu ini kira masa kita boleh melihat tu, kita tak mau baca Quran, dah tak nampak baru kita minat dah baca. Tapi Allah dah dah orang tetap dia tak dapat baca, kita cuma boleh hafal lah. Dia punya dua mak dah ajar dalam 2016-17 tu dapat orang apa hafal Yasin apa
1: Rasulullah ni.
3: Kita daripada nak belajar Quran tu tak boleh, kita muhafal lah hari ini pun muhafal lah.
1: Alhamdulillah. Tapi
3: kita boleh, kita dalam solat ni kita perbanyakkan lah surah-surah lazim ni kan. Kita baca Quran betul lah.
1: Baik, alhamdulillah. Tak apa Banu I, sekurang-kurangnya kita juga ada usaha kita dengan Quran.
3: Kita kena pegang Quran. Tengok Banu I nak tanya Allah apa ni Bambam lah. Macam mana kalau kita tak pegang Quran ni, kita tak dapat pahala. Kita tak tengok Quran dah dapat pahala. Tapi kita punya hafal saja.
1: Tak
3: nak tanya
1: tu. Tak
3: mungkin
1: apa.
3: Setengah hari ni nak tanya.
1: Sagi dalam tahsin Al-Quran sagi insya-Allah kita dalam kalam ustaz sagi insya-Allah. Kita ajukan soalan tu kepada ustaz nah.
3: Ya baik.
1: Baik insya-Allah. Terima kasih Pak Noi untuk perkongsian pagi ni Pak Noi. Insya-Allah kita doakan insya-Allah semoga Pak Noi juga insya-Allah tersisi qomahlah Quran nah. Baik insya-Allah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu dia perkongsian daripada Pak Noi kan. Tadi Pak Noi dia sebutkan bila kita semayang kan, kita baca surah-surah solazim kan. Sebenarnya Bambam satu tip tau yang Tok Guru Bambam bagi kat Bambam tau. Dia kata Bambam kalau hang nak mudah hafal orang kata apa ayat-ayat Quran, bawa ayat-ayat Quran tu dalam solat. Bila kita hafal kita rasa macam ulang 10 kali, ulang 20 kali, ulang 30 kali dah sesat ingat, sesat lupa, sesat ingat, sesat lupa kan. Bila kita semayang tu kan, kita bawa orang kata apa ayat-ayat Quran tu dalam solat kita. InsyaAllah akan lebih orang kata peringatan kita tu untuk Al-Quran kan. Jadi insyaAllah untuk anda mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni. Okay, 04-2107-389. Kita dah pemanggil berikutnya. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Hello,
1: assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya.
4: Mau tak sembang dengan Mambang dengan Ziba ni.
1: Mamu, sebelum tu Mamu tutup sat radio Mamu ataupun slow sikit ke?
4: Ya.
1: Dengar jelas sangat Mamu, dengar suara Bambam tu boleh.
4: Cuma kan.
1: Mamu apa abang Mamu?
4: Mamu sihat alhamdulillah Tuhan bagi.
1: Alhamdulillah. Lama tak tengok suara Mamu ni, tak tahu Mamu okey tak okey ni.
4: Mamu ada hal macam-macam hal Mamu ada.
1: Sibuk Mamu noh.
4: Sibuk Mamu, sibuk kata Mamu.
2: Rindu.
1: Alhamdulillah. Bibah rindu kat Mamu.
4: Mamu pun rindu kan. Tak rindu benda rindu kan macam Mamu.
1: Alhamdulillah.
4: Sebab Mamu pun duk rata, duk minyau, pergi ke minyau, tak nak banyak tanah, kini kunuri, tak nak lah, sibuk kamu. Macam-macam kerja dia.
1: Tapi tak apa. Sibuk macam mana pun kita. Ni Mamu, sibuk macam mana pun Mamu. Alhamdulillah, terima kasih sebab sudi telefon juga pagi ni. Kita tahu. Okay, Mamu. Pagi ni kita nak sembang berkaitan dengan khatam Quran ni Mamu. Al-Quran ni kan, Mamu ingat lagi tak siapa guru pertama yang mengajak Mamu ilmu Quran ni?
4: Mau ingat kata ilmu Quran ni mau ingat kata ada satu ustaznya. Ustaz tu dah meninggal dah lah.
1: Yelah, ustaz apa ingat? Ingat nama ustaz tu tak?
4: Mau tak ingat dah nama dia apa. Mau tak ingat pasal banyak ustaz mamu ni.
1: Ramai ustaz mengajak ilmu Quran
4: tu. Apa pun mamu ni tak khatam juga lah.
1: Oh ya ke? Tapi tak apa.
4: Tapi cucu-cucu mamu semua khatam dah sampai pergi sampai universiti dah lah.
1: Alhamdulillah.
4: Khatam Quran cucu mamu ni cuma alhamdulillah. Lah dua rasi alam. Dua khatam Quran lagi lah. Tapi anak mamu tu punya belasak kat cucu mamu.
1: Alhamdulillah. Tapi tak apa mamu. Mamu, kurang-kurang mamu boleh baca Quran kan. Tak khatam pun sentiasa baca Quran tu. Kan.
4: Ya, tapi ialah kita malam jemaat selalu nampak duk buat baca Yasin ni. Mereka duk ikut lah.
1: Alhamdulillah.
4: Tak ada tua-tua ni ikut pilih apa pun. Dan ayat maut kita, kita cinta untuk kematian kita, kita cinta. Jangan kata kita tak cinta mati ni. Kita cinta kat mati ni. InsyaAllah Tuhan nanti bagi kat kita. rezeki murah, semua murah.
1: InsyaAllah.
4: Imam mohon minta lah pada Tuhan. Jangan mambang dengan riba ni. Mm-hmm. Ini doa lah. Biarlah selamat semua. Tajuk semua berbagai ni tajuk.
1: Baik, terima kasih.
4: Mambang dengan riba buat keluar ni. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Syukur lah pada Tuhan ni.
1: Baik.
4: Yang tu lah mahu nasihat. Kerja lah elok-elok. Makan rezekinya lah.
1: InsyaAllah. Terima kasih.
4: Selamat daripada dunia sampai ke akhirat.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak mamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, lepas dah rindu bibah dekat mamu ni tau. Allah. Risau kadang-kadang dengar mamu gelak ni tau. Ha, tapi kadang-kadang rindu juga gelak mamu ni. Ah, bibah berita kat mamai tu rindulah gelak mamu ni. Ah, sampai bibah tak senang duduk. Akhirnya mamu telefon juga. Okey. Baik, untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni, okey. Ah, berapa kali anda khatam Al-Quran dan bila kali pertama anda khatam Al-Quran kan? Ada macam ni dikongsikan tadi, ada jahnam khatam Quran kan, ada setengah mak ayah ni kan, untungnya ada yang mak ayah guru Quran juga, kan, dan bukan kata mengajar anak-anak je, ajak sekali dengan jiran-jiran sekali.

0: lagi lah daripada orang lain. Tidak malu ayah dia. Oh, dia orang selalu macam tu tau. Oh, aku mengajar Quran lah ni, aku kena mengajar ngaji lebih lagi. Kan. Jadi untuk dia mungkin nak kongsi lagi cerita berkaitan dengan topik kita hari ni. Okey, hari ni bersempena dengan Jumaat pertama dalam tahun 1448 Hijri. Kita buka peluang untuk anda, kita nak muhasabah diri kita. Bila kali terakhir anda pegang Al-Quran dan bila kali terakhir anda baca Al-Quran. Okay, dan macam biasa sekejap lagi 8.30 minit pagi kita akan ikuti Minit Piala Dunia. Terus Metro FM, segalanya untukmu.
1: Nak tahu fakta paling menarik, keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia? Ikuti Minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.

0: Switzerland menjadi pasukan pertama mengesahkan kedudukan teratas kumpulan B selepas membenam Bosnia dan Herzegovina 4-1. Johan Manzambi mencuri perhatian menerusi dua jaringan pada penghujung perlawanan, manakala Ruben Vargas dan Granit Xhaka turut menambah derita Bosnia yang hanya memperoleh gol segohati menerusi Ervin Mamic. Dalam saingan kumpulan A pula, Afrika Selatan berjaya mengelak kekalahan apabila bangkit mengikat Czechia satu sama. Mihal Sadilek membuka jaringan seawal minit ke-6 buat Czechia sebelum Teboho Mokena menyempurnakan sepakai penalti 7 minit sebelum tamat permainan untuk memastikan satu mata berharga buat Bafana Bafana.
1: RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready too.
1: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Morning, Pandian.
1: Anak korang menendang ragi ikan lampam menokak ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 8.39 minit pagi waktu ini GPM masih lagi Bambam dan ditemani oleh
3: Biba.
2: Oh, lain hari ni ya. Dia ada Biba.
3: Nak taranum tapi tak tarik.
2: Nak taranum. Tak apa, sekejap kita try Biba mana. Sebab Biba pun dikabarkan alhamdulillah telah menghafal beberapa juzuk Quran. Dan sebentar Biba kita nak bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Afiq Zainal Al-Hafiz. Salah seorang guru muda agama kita yang memang cukup hebat orangnya. Kan sopan santun, lemah lembut, tapi dah berpunya, dah nikah dah. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam Fadil.
2: Ya. Apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz?
4: Alhamdulillah.
2: Nampak dah. Dia orang hebat-hebat ni. Orang dah syak-syak bila panggil nama kita nama betul ni kan kita risau.
3: Okey.
2: Ustaz sihat Ustaz? Okay.
4: Kita tak
2: pernah
4: on air
2: macam ni lah. Oh, macam tu eh. Lain macam bunyi tu Ustaz. Ha? Sibuk Ustaz hari ni Ustaz? Macam mana hari ni Ustaz? Hari Jumaat hari ni?
4: Hari ni saya macam biasa lah kat sekolah lah. Sekolah pagi-pagi ni memang mula dengan kelas asmat sebagainya.
2: Masya Allah.
4: Sebab pagi ni memang kita bagi ruang untuk DJ Bambam kita.
2: Masya Allah. Nampak tak? Pagi-pagi tasmi' Al-Quran kan? Duduk dengan orang hebat-hebat ni Masya Allah. Tak apa Ustaz, kita tebuk sikit Ustaz.
4: Masya Allah.
2: Okey Ustaz, pagi ni topik kita berkaitan dengan Al-Quran kan? Bila kali pertama dan berapa kali khatam Al-Quran? Sebab ada yang tanya kenapa buat topik khatam Al-Quran hari ni kan? Sebab hari ni kan hari Jumaat. Yang pertama dalam tahun 1448 Hijri. Di sebalik kita kejar pelbagai impian kita. Ya saya.
4: Kebetulan Allah tak hari ni. Hari ni juga saya ada satu halaqah, saya ada 10 orang. Hari ini pelajar pertama saya khatam hafazan Quran.
2: Masya-Allah. Khatam Al-Quran umur berapa tu Ustaz?
4: Umur 15 tahun.
2: 15 tahun khatam Al-Quran hari ini. Masya-Allah.
3: Masya-Allah.
2: Hebat.
4: Allah tak elok dah lah tu kan. Saya pun hari ini memang saya tengah prepare untuk khatam Quran ni.
2: Masya-Allah.
4: Kira hari ni adalah pelajar first saya lah. Yang 15 ni dia khatam alhamdulillah.
2: Masya-Allah. Baik Ustaz Afiq, kita juga merupakan guru Al-Quran dan juga guru tahfiz Al-Quran. Dan sebelum ni pun Ustaz pernah orang kata bersama dengan pelajar yang usianya belasan tahun yang dah pun khatam Al-Quran Ustaz kan. Jadi Ustaz sebagai pembukaanlah orang kata apa perbincangan kita hari ni kan Ustaz. Macam mana Ustaz kita nak menjadikan kita ni cintakan Al-Quran. Kadang kita cakap kita cintakan Al-Quran Ustaz, tapi pegang Quran pun tak, baca Quran apatah lagi Ustaz. Jadi macam mana kita nak didik diri kita ni untuk sentiasa bersama dengan Al-Quran Ustaz?
4: Alhamdulillah, terima kasih lah DJ Bambam. Saya biasa takut tersalah sebut nama DJ Bambam.
2: Masya Allah. Dia sebut Fadim, tak apa Ustaz. Saya ni bila Ustaz sebut nama saya nama betul ni kan, saya rasa macam Masya Allah.
4: Baik. Saya cuba ringkaskan lah Insya Allah.
2: Baik, silakan Ustaz.
4: Pertama sekali Insya Allah untuk kita dekat ataupun mendekati Quran ini, yang pertama sekali kita kena fahamlah bahawa Quran ini Allah nukilkan adalah untuk kita, pedoman kita kan. Yang mana dalam Quran itu terkandung beberapa dan juga banyak benda dalam Quran itu ada. Antaranya adalah dalam hidup kita ni takkan sesat selagi mana kita berpegang dengan Quran. Bahkan bila mana melibatkan Quran ini juga kita wajib belajar Quran, wajib baca dan juga kalau boleh kita dalami penghayatan Quran itu sendiri. Kira paling simpelnya lah, mungkin orang tanya Ustaz, kenapa kita wajib baca Quran? Jawapan yang paling mudah kalau ikut mazhab Imam Syafi'i adalah bila kita solat kan, antara fardu ataupun rukunnya adalah kita memperbetulkan bacaan Al-Fatihah. Dan sebab tu juga lah kita kena belajar Quran. Bila mana kita belajar Quran ini, dia kita belajar tajwid, kita belajar bacaan panjang pendek, maka kita membantu kepada mendapatkan rukun Fatihah yang sesempurna yang bolehlah. Kan, yang mana Quran ini kalau kita tengoklah dalam jarak rangka yang lebih besar adalah Quran, bila kita baca yang pertamanya adalah untuk diri kita. Yang kedua, bila kita baca juga adalah juga untuk akhirat kita. Yang ketiga, bila kita baca, kita mendalami, Quran juga bantu kepada kita mendalami ilmu agama dan juga ilmu duniawi. Itulah dari kurang sebagai mukadimah.
2: Baik, alhamdulillah.
4: Kita gunalah kesempatan itu bersama kita baca, kita dekati Quran, istiqamah, insya-Allah.
2: Insya-Allah. Baik ustaz, tapi ada satu soalan juga ustaz. Kita nak tanya ustaz kan. Macam yalah kita faham kalau kata budak-budak akan pergi kelas mengaji Quran. Ha, itu kebiasaannya.
4: Ya, ya.
2: Ada yang orang kata buat rutin harian, wajib selepas maghrib kena pergi kelas mengaji Quran. Tapi ada yang dah berumur ustaz, takkan nak hidup dengan budak-budak mengaji Quran ustaz. Jadi macam mana kalau boleh ustaz kongsikan supaya ada orang kata apa sifat keberanian untuk mengaji Quran. Maklumlah kan dulu masa muda-muda tak ada ustaz, sibuk sangat dengan kerja. Kan tak sempat nak mengaji Quran. Tapi lah ni alhamdulillah dah tersedak dah untuk mengaji Quran ni kan ustaz. Jadi mungkin kalau ustaz nak kongsikan macam mana cara orang kata apa untuk memastikan bahawasanya kita ni orang kata apa boleh mengaji lagi selagi mana ada masa ni ustaz.
4: InsyaAllah. Kita tengah soalan tu yang pertama sekali lah. Pertama sekali kita kena tanamkan dalam minda kita dalam Al-Quran ini dia tak cepat atau tak lambat. Yang pertama lah, sebab saya sendiri pun pernah mengajar Quran ini daripada sejak awal usia budak yang mungkin 3-4 tahun sampailah mungkin kita kata selewat usia 40-60 tahun. Ada juga ibu-ibu ayah kita yang mungkin dah pensyen pergi kelas Quran. Dan juga yang pertama sekali lah, yang pertama sekali jangan rasa lewat, sebab selagi mana kita pergi kepada kebaikan, seandainya kita mati pun insyaAllah kita mati dalam kebaikan. Bahkan kalau mungkinlah kita tersedak pun di hujung-hujung usia kan. Mungkin dah tengah berumur ni baru kita sedak nak mengaji. Ada masih mengaji, tak ada masalah. Takkan pernah lewat lah. Allah takkan melihat kepada permulaan. Allah lihat kepada keakhiran kita. Yang kedua adalah kita mindsetkan dalam kepala kita setiap hari. Kalau boleh, paling-paling kurang lah kita baca lah walaupun setengah muka. Dia lebih kepada kejarlah konsistensi ataupun kejarlah istiqamah daripada mengejarkan kuantiti. Kadang-kadang orang nak baca banyak sekaligus. Kisahlah bila main take iman tengah kuat tu kan DJ Bambang. Main sebab iman tengah kuat ni kira jangan kata abang DJ Bambang pun boleh habis khatam satu malam.
2: Semangat tengah semangat
4: kan. Tapi konsisten tu tak tahu tak mana. Cuma nak katanya biar sedikit asalkan istiqamah. Setiap hari baca setengah muka. Macam tu. Yang ketiga adalah carilah guru yang betul.
2: Yeah.
4: Tak banyak hari ni banyak lah basyah. Apa ni DJ Bambang banyak yang ada kelas-kelas online ni. Antaranya kalau dulu mungkin kita kata nak pergi ke kelas-kelas yang ada kanak-kanak kita rasa malu. Hari ni banyak dah masuk online je. Dan ada juga ustaz kita yang letakkan bayaran yang mungkin kira kita kata murah lah kan. Nak bantu, mungkin bantu warga rumah kita untuk baca Quran. Betul lah kan, kelas online banyak, boleh cari yang guru yang betul dan istiqamah mengaji insya-Allah.
2: Insya-Allah. Saya pun nak booking Ustaz Afiq kita lah kan. Saya pun kata ngaji dengan Ustaz Afiq ni aura dia lain sikit. Baik ustaz, sebagai pengakhiran soalan kita untuk hari ini kan ustaz. Ustaz juga orang kata pernah orang kata mengajar pelajar-pelajar tahfiz kan. Dan alhamdulillah orang kata ustaz juga merupakan seorang al-hafiz. Usia muda dah al-hafiz dah kan, masya-Allah hebat kan. Jadi ustaz, macam mana ustaz cara dia ustaz untuk kita mudahkan hafalan kita pula? Yalah, kadang-kadang kita baca Quran, kemudian kita dalam masa yang sama kita nak bawa dalam solat kita kan. Jadi orang kata mungkin ustaz sini nak kongsikan cara orang kata apa, cara mudah lah bagi ustaz. Orang kata apa, untuk kita mudah menghafal Al-Quran. Yalah, kadang-kadang bukan apa, bukan kata kan nak kata soal tak hafal pun tak apa, baca pun okey dah. Tapi sekurang-kurangnya surah-surah lazim tu ada dalam kepala kita. Kadang Qul Huwallahu Ahad pun semua orang tak hafal. Contoh kan. Jadi macam mana mungkin ustaz saya nak kongsikan tips sikit lah kaedah menghafal Al-Quran dengan mudah ni. Mungkin ada waktu yang sesuai ke, cara yang sesuai ke, macam mana ke. Baik ustaz.
4: Tengok pada soalan ni macam kena buka apa khusus 3 hari 2 malam.
2: Tak apa ustaz, kita tebuk ustaz, jangan risau ustaz.
4: Insya-Allah. Saya kongsikan secara ringkas lah. Dia kita nak pergi kepada level hafazan Quran tu sendiri. Yang pertama, kita mesti melalui kepada bacaan Quran. Bacaan lancar, kemudian kita barulah kita pergi kepada hafazan Quran. Sebab bacaan Quran yang mungkin kurang lancar menyebabkan hafazan pun akan jadi sangat susah ataupun agak susahlah kita nak dapat hafazan tu. Mm-hmm. Okey. Walau bagaimanapun kan, antara kaedah yang mudah lah yang kita boleh praktikkan.
2: Mm-hmm.
4: Yang pertama sekali, bila kita nak mula menghafal Quran,
2: mm-hmm,
4: kita mula dengan juzuk di belakang dulu, wadhuha sampai anna.
2: Mm-hmm.
4: Kaedah yang lebih terperinci adalah bila kita mula menghafaz, kita jangan tergopoh-gapoh.
2: Mm.
4: Kita jangan tergopoh-gapoh di sudut bacaan, dan okay, juga jangan tergopoh-gapoh untuk banyakkan sangat ayat-ayat yang kita hafal.
2: Mm.
4: Sebab kalau kita tergopoh-gapoh, lagi mudah kita lupa.
2: Mm-hmm.
4: Antara contohlah, kita nak hafal wadhuha kan, apa ni, DJ Bambang kita hafal.
2: Yeah. Mm-hmm.
4: Wadhuha walaili iza saja. Maka pertama, bacaan kita pun adalah bacaan yang tidak tergopoh-gapoh, tak terkejak-kejak. Bacaan yang tenang.
2: Mm-hmm.
4: Bacaan yang santai. Lagu tu.
2: Mm-hmm.
4: Memang dia, kita rasa ustaz, bila baca tenang sangat ni, ustaz lambat dan nak ingat. Memang lambat. Cuma insyaAllah kita akan susah nak lupa.
2: Yeah.
4: Macam tu.
2: Baik.
4: Pertama,
2: baik,
4: kita jaga bacaan. Ya, pertama kita hafal tu dalam keadaan yang tak gopoh-gapoh.
2: Mm-hmm.
4: Jaga sebutan kita, jaga bacaan kita. Dan kita mula dengan surah-surah yang mudah, wadhuha sampai an-nas.
2: Mm-hmm.
4: Naik sikit kan, mungkin kita naik sikit surah Al-Mulk ke.
2: Mm-hmm.
4: Kita naik sikit surah yang lebih mudah, surah Abasa wa Tawalla ke.
2: Mm-hmm.
4: No, jangan kita lebih mengejar kuantiti.
2: Mm-hmm.
4: Kejarlah kualiti, insyaAllah.
2: Ya, yeah, baik, insyaAllah. Dengar tu Bibah. Okey kan Bibah?
3: Okey.
2: Dengar suara Ustaz Afi, kita terdiam tu Bibah kat sebelah ni tau. Baik Ustaz, sebagai pengakhiran Ustaz, mungkin sikit kata-kata nasihat Ustaz lah kepada yang sedang mendengar rekam Terafan waktu ni, insyaAllah, untuk kita sama-sama, orang kata apa, membaca Quran, dan juga peringatan Ustaz lah untuk Bambam dan juga untuk semua yang sedang mendengarkan waktu ni Ustaz.
4: InsyaAllah, sebagai peringatan untuk kita bersama. Maksud saya sekali lah yang apa menyebut ni kan, pertama, mm-hmm, sekali, janganlah kita tunggu lapang bila kita nak baca Quran.
2: Mm-hmm.
4: Sebab bila kita menunggu ni, kadang-kadang kelapangan tu tak main kat kita pun.
2: Mm-hmm.
4: Maka kita mulalah. Kalau hari ni rasa nak berubah, berubah hari ni.
2: Mm-hmm.
4: Sebab kejayaan takkan bermula daripada, kejayaan ni takkan mula kalau tak ada pengawalannya. Maksudnya kalau kita rasa kita nak fi kepada khatam Quran,
2: mm-hmm,
4: takkan bermula kalau kita tak ada permulaannya. Maka, mm-hmm, kalau hari ni rasa nak berubah, kalau hari ni dah macam detik rasa, ya Allah, aku ni lama tak baca Quran. Buka Quran, insyaAllah baca.
2: Mm-hmm.
4: Walaupun satu ayat, baca. Sebab Quran ini dia banyak kelebihan. Di antaranya adalah satu huruf ada 10 kebaikan.
2: Mm-hmm.
4: Maka bila kita tengok dalam satu kataan tu banyak huruf, maka banyak kebaikan.
2: Mm-hmm.
4: Dan juga sedikit saya kongsikan kepada pendengar sekalian, siapa-siapa yang baca Quran, dalam keadaan dia sangat struggle nak sebut, nak baca Quran ni, dia mungkin dia relalah, dia kata kok tak rapi, kok baca pun tak pandai, tak apa.
2: Mm-hmm.
4: Orang macam tu, dia ada banyak kelebihan, di antaranya kelebihan baca Quran, huruf ke huruf. Yang kedua, kelebihan dia mujahadah dengan Quran. Lagu tu, insyaAllah. Jadi, jangan tunggu lapang. So, kita mula terus baca. Mula baca slow-slow, istiqamah, kita set dalam mindset kita sehari paling kurang setengah muka pun tak apa, paling tak setengah pun tiga ayat pun tak apa kita baca.
2: Hmm.
4: Baca slow-slow, insyaAllah sampailah akhir hayat kita, insyaAllah.
2: InsyaAllah.
4: Sebab kita mujahadah ini, sebab kita bersungguh-sungguh ini, Allah pandang kita, terima amalan kita, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Afiq Zainal Al-Hafiz. Terima kasih Ustaz.
4: Sama-sama. Terima kasih juga lah DJ Mambam lah.
2: Ya.
4: Pokok saya tak seberapa ni.
2: MasyaAllah. Dia orang yang hebat di mana? Mudah diri Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Mudah-mudahkan Ustaz.
4: Sama-sama. InsyaAllah.
2: Baik. Assalamualaikum.
4: Okay. Waalaikumsalam.
2: Itu dia, kita pun bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Afiq Zainal Hafiz kita, ustaz muda kita yang alhamdulillah. Okey, yang mana ustaz katakan tadi kan, bertepatan dengan hari ni juga ada khatam Al-Quran di sekolah dia kan. Dan kita tengok juga hari Jumaat ni, orang kata apa, hari yang penghulu segala hari kan, hari yang diperbanyakkan kita untuk membuat amalan kan. Ada yang orang kata pagi-pagi Jumaat ni, kita digalakkan untuk baca 10 ayat dalam surah Al-Kahfi. Ada juga yang buat bacaan Yasin di tempat kerja, di pejabat dan sebagainya. Ada juga yang buat kelas Al-Quran, masya-Allah kan. Teruskan usaha baik kita, dan insya-Allah moga-moga dengan apa yang kita buat ni juga bermanfaat dan juga ada jariah untuk kita satu hari nanti. Okey, baik, 9 pagi utama, 9 pagi nanti anda jangan lupa untuk ikuti Gol Dunia RTM dan juga Kopi Bola Pagi selepas utama 9 pagi nanti. Okey, terus AM FM, segalanya untukmu.

0: Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Pagi, jam layan pagi.
1: Setiap Isnin dan Rabu, 9.15 sampai 9.45 minit pagi.
2: Mau apa minta? Ya, kami bagi ya.
3: Ha dah, lagu apa hampa maulah?
4: Kami akan tunaikan.
5: Tunggu lagi, jom layan pagi.
6: Layan pagi.
7: Ewa kawan, ewa cikgu. Bila keluar kelas, tutup kipas dulu.

0: Ya, terus sekarang pagi anda 9.17 minit pagi. Wah, ini seperti biasa kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda Gol Dunia RTM.
1: Terlepas perlawanan, jangan risau. Butter FM bawakan Gol Dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin hanya di Mutiara FM.
0: Gol Dunia RTM, kita nak berikan perlawanan di antara Czechia dan juga Afrika Selatan yang mencatatkan keputusan seri 1-1. Jom kita ikuti highlight perlawanan tersebut.
2: Here we go in Atlanta. The Czechia and South Africa need a result here. Tester here, maybe. Oh, the header down is a free one. Lushek wants to dig out a cross. Might work out. It has done. Satilek, just the start that Czechia were craving.
3: The creativity that was lacking in match day one for Czechia is on full display.
2: Mokwena. Oh, some thought it was in. I thought that might have been in. This is nicely done by South Africa. It's a finish, maybe. Reyners. It's a great touch. Brings others into play. There's the cut back and it's cleared away. Mokwena! Now that would have been special. Modiba. Oh, and it's spilled by Kovac! And this is Darida! Oh, three in the way. Could have been a big turning point. Chev! And tipped over by Roman Williams. That's a great pass. Schultz now. A block was mightily important. Masenko, I was travelling. He's asking for a handball. Penalty! And for South Africa, this has to go in. Mokwena puts it in the corner.
3: And he dispatches it expertly. South Africa is a country that dares to dream.
2: And that is that.
0: Okay, itu dia highlight perlawanan di antara Czechia bertemu dengan Afrika Selatan. Okay, dan pasti dalam perlawanan tersebut, ya, walaupun Czechia menjaringkan gol yang pertama oleh Michael Sedilek pada minit ke-6, namun terpaksa akur dengan sepakan penalti pada minit ke-83 oleh Afrika Selatan. Dan seterusnya highlight yang kita nak kongsikan bersama-sama dengan perlawanan di antara Switzerland dan juga Bosnia and Herzegovina. Jom sama-sama kita akan highlight perlawanan di antara Switzerland dan juga Bosnia dan Herzegovina.
4: Matches in Group B for Switzerland and Bosnia Herzegovina. Another good pass from Xhaka. Oh, and they're in here, Switzerland. Tracked by Widmer. Oh, the overhead is spectacular, and the save is good. But the athleticism of Dan Ndoye, wow! Into that near post area, and the goalkeeper stretched really well there, Vasil Didic. Oh, decent try. So, Vargas Manzambi on. The cross is good. And it drops kindly, and it's in! Johan Manzambi! An introduction. Looking in the mood for a second. Here's Mbolo. Referee says red card. Nice approach play here from Switzerland. Mbolo. Vargas. He makes no mistake. Nemec a little slow to read that. Three. It's Manzambi again. Nicely flighted corner. Oh, and what a finish that is. My word. Bird. It's his first touch. He only just came off the bench. Ermin Mamic. Oh, it's going to be a penalty. There was never much doubt, really, was there? 4-1 in Los Angeles.
0: Yes, itu adalah highlight perlawanan di antara Switzerland dan juga Bosnia dan Herzegovina yang aku dengan keputusan 4-1 yang mana jaringan yang dijaringkan oleh John Mazembe pada minit ke-74 dan juga minit ke-90 dan juga Ruben Vargas pada minit ke-84 dan juga Granit Xhaka pada minit ke-90, tambahan 7 minit untuk sepakan penalti dan satu jaringan gol yang dijaringkan oleh Bosnia dan Herzegovina. Dan satu juga perlawanan yang telah pun berakhir iaitu Kanada menentang Qatar, di mana Kanada berpesta gol menentang Qatar dengan kedudukan 6-0. Okey, di mana 6 jaringan yang dijaringkan okey oleh pemain-pemain Kyle Larin pada minit ke-16, Jonathan David pada minit ke-29, pada minit ke-45 dan juga masa tambahan minit ke-90 dan juga Nathan Saliba pada minit ke-64 dan juga Muhammad Manai pada minit ke-75. Dan pasti juga itu on goal yang dijaringkan oleh Kanada dengan keputusan 6-0. Itu dah untuk pagi ini Gol Dunia RTM.
1: Terlepas perlawanan, jangan risau. Putera FM bawakan Gol Dunia RTM, highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik, jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.
5: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
0: Baik, sekarang kita nak kupaskan lebih mendalam lagi dua perlawanan yang telah pun berlangsung awal pagi tadi seperti biasa dalam Kopi Bola Pagi.
6: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

Bola Pagi. Pagi kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda dua perlawanan yang telah pun berlangsung di antara Czechia dan juga Afrika Selatan bersama dengan Switzerland dan juga Bosnia and Herzegovina. Okay, dan pasti pagi ni kita nak sentuh berkaitan dengan Afrika Selatan yang akhirnya tunjuk wajah sebenar selepas aksi hambar ketika tewas kepada Mexico. Afrika Selatan tampil jauh lebih baik menentang Czechia, yang mana mereka menguasai bola, mengawal tempo permainan dan lebih banyak mengancam gawang lawan sepanjang 90 minit. Walaupun ketinggalan sejak minit kelima, Bafana tidak panik, mereka terus menekan sehingga berjaya memperoleh sepakan penalti dan penghujung perlawanan untuk mengikat kedudukan 1-1 dan menghidupkan peluang kepusingan yang seterusnya. Dan dalam perlawanan tersebut, 61% penguasaan bola oleh Afrika Selatan, 17 percubaan berbanding 12 milik Czechia, 541 hantaran berjaya dan kedudukan hantaran 90% dan mencipta 5 percubaan tepat sasaran dan mata pertama Afrika Selatan dalam kejohanan World Cup ataupun Piala Dunia 2026. Sepakan penalti yang menyelamatkan kempen Afrika Selatan ketika perlawanan memasuki 7 minit terakhir. Afrika Selatan masih ketinggalan 1-0 dan berdepan risiko tersingkir awal daripada kejohanan, namun insiden handball melibatkan Pavel Switch mengubah keseluruhan naratif perlawanan, yang mana Teboho Mokina memikul tanggungjawab besar dan menyempurnakan sepakan penalti tersebut dengan tenang. Dan jaringan itu bukan sekadar menghadiahkan satu mata, malah memastikan Afrika Selatan masih mempunyai peluang untuk mara kepusingan seterusnya. Penalti yang diberikan pada minit ke-83 sebabkan handball yang dilakukan oleh Pavel Switch dan Mokina menjadikan gol penyamaan dan gol pertama Afrika Selatan di Piala Dunia 2026. Czechia gagal mempertahankan kelebihan yang dimiliki sejak minit kelima dan kedua-dua pasukan kini mengumpul satu mata. Czechia terus dibayangi masalah penyudah untuk perlawanan kedua berturut-turut. Czechia sekali lagi gagal mengekalkan kelebihan yang dimiliki, yang mana mereka bermula baik menerusi jaringan awal Michael Sadilek tetapi gagal mendapatkan gol kedua yang boleh menutup terus perlawanan dan akhirnya mereka dihukum dengan gol lewat Afrika Selatan. Kini Czechia wajib mendapatkan keputusan positif ketika menentang Mexico dalam aksi terakhir kumpulan jika mahu terus berada dalam kejohanan. Michael Sadilek yang menjaringkan gol seawal minit kelima yang semestinya nampak seperti ada harapan buat Czechia, namun Czechia hanya menghasilkan 3 percubaan tepat sasaran, hanya 39% penguasaan bola, 300 hantaran yang berjaya sepanjang perlawanan dan semestinya Czechia belum mencatat kemenangan selepas 2 perlawanan. Wajib menang ke atas Mexico untuk meningkatkan peluang layak ke peringkat yang berikutnya. Dan semestinya perlawanan yang teruk berlangsung awal pagi tadi di antara Switzerland sama dengan Bosnia dan Herzegovina, yang mana Johan Manzambi ubah segalanya dalam tempoh 20 minit. Selama lebih 70 minit, Switzerland kelihatan seperti pasukan yang bakal berdepan satu lagi keputusan mengecewakan. Walaupun menguasai permainan dan mencipta peluang demi peluang, mereka masih gagal menembusi pertahanan Bosnia yang bertahan dengan cukup berdisiplin. Namun kemasukan Johan Manzambi mengubah keseluruhan perlawanan hanya beberapa minit selepas dimasukkan. Pemain muda berusia 20 tahun itu meledakkan gol pembukaan sebelum menambah satu lagi gol ketika Bosnia dan mula kehilangan arah. Switzerland akhirnya menang 4-1 dan kini berada di landasan terbaik untuk mara kepusingan yang berikutnya. Manzambi masuk sebagai pemain gantian sekitar minit ke-70 dan menjaringkan 2 gol dalam perlawanan ini.

0: mata menentang Kanada untuk layak ke peringkat yang berikutnya. Murad yakin dipuji kerana pertukaran taktikal yang berkesan. Kad merah jadi titik perubahan besar perlawanan. Bosnia sebenarnya masih berada dalam perlawanan sehingga minit ke-80 walaupun ketinggalan 1-0. Mereka masih mempunyai peluang untuk mencari gol penyamaan dan terus menghidupkan harapan dalam kumpulan B. Namun semuanya berubah apabila Tarik Muharramovic dilayangkan kad merah selepas menjatuhkan Johan Manzambi yang sedang menuju ke arah gol. Bermain dengan 10 orang menyebabkan Bosnia runtuh pada penghujung perlawanan apabila Sujilan menjaringkan 3 gol dalam tempoh yang singkat. Kad merah diberikan pada minit ke-80 yang mana Muharramovic menjadi pemain pertama Bosnia yang dibuang padang di Piala Dunia 2026. Bosnia bolos 3 gol selepas bermain dengan 10 orang. Ruben Vargas turut mencatat nama sebagai penjaring. Ranić Xhaka menutup jaringan menerusi penalti dan Bosnia kini wajib mendapatkan keputusan yang positif menentang Qatar. Sebagai yang terakhir untuk kopi bola pagi ini, Switzerland akhirnya temui sentuhan penyudah. Dalam aksi pertama menentang Qatar, Switzerland menguasai permainan tetapi hanya mampu seri 1-1 dan mereka dikritik kerana gagal memanfaatkan peluang walaupun mencipta banyak situasi berbahaya. Dan kali ini cerita berbeza. Switzerland sekali lagi mendominasi permainan tetapi bezanya mereka jauh lebih klinikal di hadapan gol. 4 jaringan dalam tempoh 16 minit terakhir membuktikan pasukan ini mempunyai kualiti untuk menjadi antara pencabar yang perlu diberikan perhatian dalam kejohanan ini. Switzerland menguasai 62% penguasaan bola, mencatat 13 percubaan dengan 8 tepat ke sasaran, melengkapkan 574 hantaran dengan ketetapan 91%, menghasilkan 34 sentuhan dalam kotak penalti lawan, mencipta 3 peluang besar berbanding sifar milik Bosnia dan kini mendahului kumpulan B dengan 4 mata. Itu saja perkongsian untuk kopi bola pagi ini dan dapatkan juga perkembangan terkini dalam kru petang untuk perkongsian yang lebih menarik.
1: Kopi bola pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ezam Trafam, segalanya untuk 9.38 minit pagi waktu ini. Pagi Jumaat hari ini kan, semoga hari yang terbaik buat kita bersama. Kita doakan semoga mood kita hari ini juga mood yang terbaik kan. Yang berniaga dimurahkan rezeki, yang bekerja dipermudahkan urusan. Pagi-pagi ni tak mau bebai-bebai sangat. Biba okey ke Biba?
2: Okay.
1: Nampak macam bebai tadi Biba, pasal apa Biba?
2: Mana ada.
1: Ya kak? Dah, abang terang Biba, jujur tak salah Biba?
2: Apa dia? Okey je, Alhamdulillah.
1: Ya kak? Ya. Alhamdulillah. Baik, bukan apa, sebab semalam ada orang report kat Bambam.
2: Apa?
1: Ada orang kata kat Bambam lah. Dia report kat Bambam. Pergi tengok Ustaz Biba, kata pasal apa. Dia kata Biba semalam pergi training bola semalam. Tiba-tiba tak pernah-pernah masuk dalam orang kata gelanggang futsal. Biba pergi masuk gelanggang futsal semalam, pergi berlatih bola, betul ingat?
2: Training
1: lah. Dia pun kata sebabkan kehangatan bola sepak punya pasal. Biba pergi training bola pukul 11 malam semalam. Tapi jelas masuk 1 minit tu terus keluar. Kaki kena gaun. Boleh macam tu?
2: Okay.
1: Boleh lah.
2: Boleh lah.
1: Okay. Baik, apa pun untuk anda, terus rasai kehangatan Piala Dunia 2026. Okay. Jangan lupa untuk tonton di Sukan Plus dan juga di TV OK untuk anda ikuti perlawanan siaran langsung dan juga perlawanan tunda yang disiarkan untuk anda. Okay. Muat terus aplikasi RTM Klik untuk anda menonton Piala Dunia 2026 dan juga untuk anda terus dengar Mutiara FM. Alright. Tak kisah di mana sahaja anda berada. Baik, kita nak terus sekali lagi Biba berkaitan dengan topik kita hari ini. Biba,
2: bila dan berapa kali khatam Al-Quran?
1: Ya, dan sebelum tu kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Tura FM. Ini kiriman daripada Hisham Zulkifli ni. Salam Babam dan Biba. Kalau khatam Al-Quran ni first kali khatam umur 9 tahun. Alhamdulillah. Hasil dari mengaji dengan tok guru yang paling garang dan baik hati di atas muka bumi ni. Mak sendiri. Itu dia. Okay, katanya total khatam 6 kali. Hasil dari mak sendiri yang ajar. Alhamdulillah kan. Kena tibai ni, tak usah duk heran lah. Boleh kata kena rotan sedia. Baik. Okay, itu perkongsian daripada Hisham Zulkifli kan. Kena rotan tu. Tapi itu dia lah. Mak cengeng tak apa. Tapi itulah kadang-kadang kan, bila kita, sebab saya pun ngaji kat pok saya sendiri juga kan. Dan pok saya pun mengajar pun orang kata apa, bukan kita saja, jenjilan sekali. Tapi kadang-kadang ada hari pok saya ni cengeng dah lain macam. Biba tau. Sebab apa tau, kalau contohlah kan, kalau hari tu kita baca okey lah. Tapi tiba-tiba kan dia mengajar kan, tiba-tiba orang baca tak okey. Dia punya marah tu kan, sampai lepas dah balik pun duk ada lagi kat kita ni. Itu yang kadang-kadang kena paksa baca buku tu. kan, sampai macam tu sekali. Cerita dah habis-habis mengaji Quran tu kan, sambung pula. Marah tu sampai tidur malam tu. Nak habang kita betapa seriusnya. Tapi itulah mengaji dengan pok sendiri, dengan pok sendiri tak nak mohong. Kan, cerita dia kena mengaji bagi betul ya. Mengaji bagi elok kan. Alhamdulillah. Baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya pagi ni. Assalamualaikum. Siapa di talian?
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa di talian ni?
3: Kak Noh.
1: Apa-apa Kak Noh, sihat ke?
3: Alhamdulillah.
1: Dah menyorok dah pagi ni.
3: Telefon tak dapat. Dah baru sudah makan.
1: Baru sudah makan apa?
3: Makan nasi sejuk.
1: Makan nasi sejuk noh. Fui, saya teringat lagi kata mak saya kan. Pagi-pagi ni makan nasi sejuk. Itu dia. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sihat.
3: Biba sihat.
1: Biba okey ke Biba?
2: Alhamdulillah.
1: Biba tadi rambut dah tergeliat. Okey, baik kan? Topik kita hari ni, sebelum tu bagilah kata laluan sikit.
3: Bambang comel, Biba cute sangat.
1: Itu dia. Baik, disebabkan dah kena nasi sejuk dah tadi kan. Jadi sel-sel otak ni berhubung lah cerita ni.
3: Dah betul lah.
1: Okey, baik, pagi ni cerita berkaitan dengan khatam Al-Quran kan. Sebab tu Kak Noh, teringat lagi tak nama
3: guru yang mengajar. Ustazah, Ustaz Kak Noh ni terlalu banyak.
1: Masya Allah, Bambang. Ramai noh.
3: Tapi Kak Noh, tapi Kak Noh ni semangat ni terlalu kuat.
1: Alhamdulillah.
3: Dah 21 tahun Kak Noh mengaji.
1: Alhamdulillah.
3: Tapi kan Bambang, Kak Noh tak putus asa.
1: Mm-hmm.
3: Ya, itu Kak dia. Noh ni nak cakap ni berkenaan dengan istiqomah lah.
1: Mm-hmm.
3: Kan? Kita tengok hati-hati semua yang yang beristiqomah macam dengan Lisa Surihani. Mm-hmm. Kan?
1: Betul?
3: Kak Noh rasa teruja.
1: Mm-hmm.
3: Kak Noh dah 51 tahun ni.
1: Alhamdulillah.
3: Mm-hmm. Ya, tapi semangat Kak Noh tak putus lah untuk nak pergi belajar.
1: Mm-hmm.
3: Walaupun Kak Noh dalam ikhrok satu sampai ikhrok 6,
1: mm-hmm,
3: Kak Noh usaha lagi. Usaha. Kak Noh kata benda ni mungkin boleh jadi pengajaran lah untuk siapa-siapa. Jangan putus asa pasal mengaji. Jangan putus asa sebab Kak Noh jumpa orang tanya, Kak Noh ingatkan orang tu pandai pada Kak Noh? Kak Noh diam. Bila dia main tanya, bila pi belajar tajwid, fadu'ai, Kak Noh dia kata dia tak boleh mengaji. Kak Noh kata jangan putus asa. Janganlah ini untuk kita di sana. Bukan untuk orang.
1: Betul,
3: bukan untuk siapa-siapa pun. Bukan kita bawa buat benda ni nak tunjuk ke orang, aku pandai dok. Kak Noh kata macam tu dekat dia. Jangan, kita buat untuk kita. Untuk kita yang, untuk anak soleha yang boleh doa kat kita. Yang ni, yang dengan Al-Quran ni kita pergi bawa sana. Ya, antara kita berdua saja dengan Al-Quran. Tak ada siapa pun. Suami InsyaAllah. Kita pun tak boleh nak tolong.
1: Betul.
3: Dengan duit banyak pun tak boleh. Lepas tu dia kata, ya kah? Ha, Kak Noh bagi semangat. Ada yang orang kata, Kak Noh tak boleh mengaji kah? Kak Noh terus terang tak boleh. Dia dah boleh baca. Mungkin awak boleh baca sekali. Kak Noh berhari-hari. Sampai Kak Noh menangis lah. Menangis betul-betul. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau bagilah aku boleh baca. Ya Allah, ya Tuhanku. Tapi lah ni Kak Noh. Ya Allah, Tuhan ni maha kaya. Maha dia tahu hamba dia macam mana. Kak Noh kata, ya Allah, terima kasih lah banyak-banyak. Kenahan bagi aku boleh baca.
1: Alhamdulillah.
3: Ya Allah, Tuhan yang tahu bamba. Anak Kak Noh mai tegur Kak Noh, mak. Baca pelan-pelan, mak. Mak boleh baca. Terima kasih lah. Ya ni lah mak duk cari senama ni. Ya ni, mak tak boleh cari dah ilmu dunia. Mak tak mau dah. Tapi Allah Ta'ala bagi panjang umur kak.
1: Alhamdulillah.
3: Kak berangah yang tu kak nak kongsi siapa-siapa yang tak boleh pergi mengaji walaupun dia baca bahasa. Dia Allah Ta'ala dah pesat dah. Minta maaf lah bambang.
1: Tak apa Kak Noh. Satu perkongsian daripada Kak Noh ni kan sebenarnya dengan dari pernah hati. Kita rasa mengalah tau sebenarnya. Kita nak, kita kena pulung, kita kena usaha dan minta betul-betul dekat Allah. Ini satu pengajaran yang Kak Noh buktikan bahawasanya Alhamdulillah walaupun Kak Noh tak malu sebenarnya untuk nak mengaji daripada Iqra' satu dan betul, dah boleh baca Al-Quran
3: tak,
1: sekarang ni.
3: Ya, Kak Noh tak malu. Siapa yang main tanya sampai umur lanjut pada Kak Noh dah 56, 57. Kak Noh usaha dekatkan dia dengan Al-Quran. Tapi dia macam dengan buat, tak tahu, kita tak boleh lah nak paksa orang kan. Tak boleh paksa bila dia bertanya, eh tak habis lagi kan mengaji. Kak Noh terus terang, Kak Noh kata saya akan mengaji sampai mati. Kak Noh terus kata macam tu, saya akan mengaji sampai mati. Janganlah, ya Allah, ya Tuhanku, kau istiqomahlah diri aku. Aku banyak dosa, ya Allah. Hari-hari Kak Noh menangis. Hari-hari baru ni dekat masjid depa buat sembahyang tahajud, sembahyang sunat. Kak Noh minta dekat suami, izinkanlah Noh pergi. Dia kata okey boleh. Lepas tu Kak Noh pi. Kak Noh kata, ya Allah, yang ni terbaik untuk aku. Aku akan cari. Kak Noh bukan kerja hebat mamban. Kak Noh kerja kilang saja. Tapi Kak Noh dunia Kak Noh tak mau dah. Untuk bersukaria tak bukan. Happy-happy. Kita kena happy.
1: Betul.
3: Kita kena dengar lagu. Kita kena happy. Tapi jangan lupa. Saya rak. Mambang Kak Noh. Bukan sedih apa. Banyak orang yang tak boleh mengaji.
1: Betul.
3: Banyak.
1: Betul.
3: Tapi
1: betul.
3: Bila main dekat dekat masjid. Mereka terus terang. Bila tajwid. Kak Noh banyak dengan orang tua-tua. Mereka turn Kak Noh baca. Kak Noh kata saya silap. Teguk tau. Kak Noh kata macam tu. Bila dia kata saya tak boleh baca, ish, aku ingatkah aku tak pandai? Ada lagi yang tak pandai. InsyaAllah. Tapi tak apa, Kak Noh kata kita sama-sama belajar tau. Yang ni untuk ilmu akhirat. Kita bawa yang ni saja. Belum tentu anak kita hari-hari nak bagi dekat kita. Dia kata, Kak Noh terima kasih. Kak Noh bukan pandai, tapi Kak Noh nak istiqomah yang satu saja mamba.
1: Ya, betul. Istiqomah insya-Allah. Kami doakan semoga Kak Noor dan juga sahabat-sahabat pendengar kita yang lain juga ada masa untuk mengaji Quran, istiqomah dalam pengajian. Dan yang paling penting tu sifat mau tu kan. Insya-Allah kami doakan semoga Allah pemudahkan urusan Kak Noor kita, dan insya-Allah lebih mendalami lagi ilmu Al-Quran. Terima kasih Kak Noor.
3: Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, mama tersentuh juga dengan perkongsian daripada Kak Noor kita kan. Belum terlewat sebenarnya yang dikongsikan oleh Ustaz Afiq tadi kan, jangan pernah rasa lewat untuk mengaji Al-Quran. Ha, itu yang penting. Tak kisahlah berapa kali kita khatam pun, itu tak penting. Yang paling penting adalah istiqomah kita kan. Ha, memang kita cakap tak apa, aku sedang nak baca Quran. Pergi ambil Al-Quran, ambil semayang, ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Sesibuk mana pun kita, ingatlah kita mati nanti tak ada siapa pun nak bertemankan kita. Rata kita, anak kita ke, suami kita ke, isteri kita pun takkan mampu untuk temankan kita melainkan Al-Quran yang akan temankan kita di alam barzah nanti kan. Jadi janganlah kita lupakan Al-Quran. Bagi anda yang mungkin dah berapa lama dah tak pegang Quran kan, berapa lama dah tak baca Quran, ambil pegang Al-Quran tu. InsyaAllah setiap kali baca Quran tu, doakan semoga dia mampu untuk menjadi peneman kita di akhirat nanti insyaAllah. Terima kasih untuk anda yang sudi berkongsikan bersama-sama dengan kami berkaitan dengan topik kita hari ini. Dan semestinya kenapa topik ini kami bawakan untuk anda, disebabkan hari ini hari Jumaat yang pertama bagi tahun 1448 Hijri. Tanam azam dan diri kita, hijrahkan diri kita. Kalau sebelum ni kita balong nak baca Quran, kita penyegah nak mengaji Quran, mulai tahun ni insyaAllah kita cuba belajar sekadar mana yang mampu. Jangan malu macam yang Kak Noor kongsikan tadi kan. Kalau kita rasa kita tak boleh, ada lagi orang yang tak boleh daripada kita. Tapi sampai bila kita tak boleh? Bayangkan bila kita dah berusia nanti kan, cucu kita minta kita ajak bacakan Al-Quran, ataupun adik-beradik kita, cucu menakan kita minta kita tolong tengokkan bacaan Al-Quran. Waktu tu apa perasaan kita bila kita tak mampu langsung untuk membaca kalam ilahi? Bayangkan. Dan insyaAllah kita doakan semoga kita semua istiqamah untuk terus menjaga Al-Quran sebagai teman hidup kita, dan insyaAllah akan menjadi peneman kita di akhirat nanti. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri, hiasi peribadi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, mengucapkan kepada semua selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Moga-moga dengan datangnya tahun baru ini kita mempunyai satu keazaman yang baru untuk kita meningkatkan keimanan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita renung apa yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah beristiqamah. Jadi moga-moga tahun baru ini memberi kekuatan kepada kita untuk menambahkan iman kita, amal soleh kita, dan kita dapat beristiqamah di jalan kebenaran walaupun apa juga cabaran yang mendatang, suasana yang apa juga yang berlaku, kita tetap meningkatkan iman dan istiqamah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Kullu am wa antum bi khair.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi mahu turun RTM Klik, mahu turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: mencerai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang global, sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pikir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu. FM.

Syah dari Bilik Berita. Saya, Jemaatun Abdul Ghani, membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif Lensa Media. Kita menyambut awal Muharram Rabu lalu ketika demam bola sedang melanda satu dunia. Namun, sambutannya tetap meriah diraikan di seluruh negara. Sambutan tahun 1448 Hijri dalam kalender Islam itu dianjurkan secara besar-besaran dengan pelbagai aktiviti yang mendidik jiwa. Di Pulau Pinang, kemeriahan sambutan Majlis Mal Hijrah berlangsung di Tivet Mara, Balik Pulau. Ia disirikan dengan kehadiran Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Tun Ramli Ngah Talib. Tun dalam ucapannya mengingatkan masyarakat supaya memahami agama dengan ilmu yang sahih. Ummah juga disaran mengamalkan budaya tabayun, iaitu menyemak kesahihan maklumat sebelum menyebarkannya. Manakala di peringkat kebangsaan bertempat di Masjid Putra Putrajaya, timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Muazzuddin Shah menekankan mengenai kebijaksanaan pemimpin mengurus dan mentadbir negara. Menarik apabila baginda mengaitkannya dengan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangka Piagam Madinah selepas peristiwa penghijrahan ke bumi Yathrib itu. Bagaimana Rasulullah mampu mewujudkan satu perlembagaan lengkap yang merangkumi sistem pentadbiran dan kenegaraan yang sangat efisien dan efektif, cekap dan berkesan. Dalam kemajemukan masyarakatnya yang berbilang kaum dan bangsa, Madinah muncul sebagai negara kota yang maju, aman dan makmur, beradab dan bersistem. Malah perkataan Madinah itu sendiri membawa maksud kota atau tempat yang mempunyai peradaban dan undang-undang. Sebab itu menarik perhatian kita untuk mengupas lebih lanjut dalam ulasan topik dari Bilik Berita minggu ini, Refleksi Piagam Madinah dalam Madani Malaysia.

Mengapa perkara ini sangat kritikal untuk kita bincangkan? Sultan Nazrin menzahirkan titah peringatan yang sangat tegas kepada para pemimpin negara. Baginda bertitah, sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang bertindak secara impulsif. Pemimpin yang bertindak cepat melatah, melulu dan mengikut emosi hanya akan membawa kerosakan. Pemimpin yang bertindak impulsif biasanya tidak membuat perancangan, tidak menilai baik buruk sesuatu perkara dan hanya mengikut kemahuan atau kemarahan. Kesannya, kerosakan yang tercipta terpaksa dibayar dengan harganya mahal oleh rakyat yang tidak berdosa. Justru, Sultan Nazrin mahu kita kembali melihat sejarah, melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW membina negara kota Madinah bukan dengan emosi yang meluap-luap, bukan dengan dendam, tetapi dengan perancangan yang sangat teliti, tenang dan strategik. Mari kita semak semula helaian sejarah. Apakah sebenarnya Piagam Madinah? Piagam Madinah atau juga dikenali dengan nama Sahifah Al-Madinah atau Dustur Al-Madinah diwartakan pada tahun 622 Masihi. Dokumen ini diiktiraf ramai pakar sejarah sebagai perlembagaan bertulis pertama di dunia. Apabila Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, baginda tidak mendirikan sebuah wilayah yang khusus untuk orang Islam sahaja. Madinah waktu itu adalah sebuah kota majmuk. Terdapat kaum muhajirin, ansar, pelbagai suku kaum Arab dan juga komuniti Yahudi yang besar. Nabi SAW melihat kepelbagaian ini bukan sebagai satu masalah tetapi sebagai satu kekuatan. Melalui 47 fasal yang digubal, Piagam Madinah berjaya menyatukan semua penduduk di bawah satu payung yang dipanggil Ummah. Di dalam piagam ini, hak setiap individu dijamin. Kaum Yahudi dan suku kaum lain diberikan kebebasan sepenuhnya untuk mengamalkan agama dan adat resam masing-masing. Tiada paksaan. Malah sistem keadilan dilaksanakan tanpa mengira darjat atau keturunan. Tetapi ada satu syarat penting yang mengikat mereka, iaitu tanggungjawab bersama untuk mempertahankan keselamatan kota Madinah daripada sebarang ancaman luar. Penduduk dilarang keras untuk bertindak belot dan berpaling tadah terhadap kepimpinan negara di bawah Nabi Muhammad SAW serta tidak boleh sesekali memerangi orang Islam. Inilah formula keharmonian yang telah mengubah sebuah kota yang dahulunya penuh dengan konflik suku kaum menjadi sebuah empayar yang aman, stabil dan digeruni. Kini mari kita bawa refleksi ini ke tanah air kita sendiri, berdiri di bumi Malaysia pada hari ini. Nilai-nilai dalam madani jika diteliti, kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Kita sebenarnya sedang melihat pantulan nilai-nilai yang sama daripada Piagam Madinah. Hubungkaitnya sangat jelas, perpaduan dalam kepelbagaian. Sejak dahulu, Malaysia adalah sebuah negara masyarakat majmuk. Kita ada Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan pelbagai kaum etnik yang kaya dengan budaya masing-masing. Kita juga hidup dalam kepelbagaian agama. Sultan Nazrin dalam titahnya ada menegaskan bahawa kejayaan sesebuah negara sangat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk saling bekerjasama. Kita perlu saling menghormati dan hidup harmoni meski berbeza bangsa dan agama. Madani itu sendiri sinonim dengan tamadun dan peradaban. Kita bukan sekadar bercakap tentang sebuah negara yang ada bangunan pencakar langit atau ekonomi yang cekap. Tetapi kita sedang bercakap tentang sebuah peradaban. Kita mahu membina masyarakat Malaysia yang bertamadun dan mempunyai kesedaran sivik yang tinggi, yang kaya dengan budi bahasa, saling menghormati dan mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi, persis sebuah peradaban yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW melalui Piagam Madinah. Bahawa di sebalik perbezaan warna kulit dan kepercayaan, kita semua adalah warga Malaysia yang berkongsi bumbung yang sama. Kita adalah Ummah Malaysia yang bertanggungjawab menjaga keselamatan, ekonomi dan nama baik negara ini. Sememangnya, itulah tunjang falsafah negara ini
sejak bergenerasi lalu. Namun saudara, cabaran terbesar kita hari ini adalah sikap terburu-buru. Di sinilah relevannya teguran Sultan Nazrin tentang sifat impulsif. Hari ini di media sosial, kita melihat rasisme, prejudis dan salah faham boleh tercetus hanya disebabkan oleh satu hantaran video pendek. Ada pihak yang cepat melatah, ada pemimpin atau individu yang demi meraih populariti segera sanggup membakar sentimen perkauman dan keagamaan. Mereka membuat keputusan mengikut emosi tanpa memikirkan kesan jangka panjang kepada keharmonian negara. Sedar atau tidak, di sinilah pentingnya apa yang ditegaskan oleh Tun Ramlingah Talib di balik pulau tempoh hari. Kita memerlukan budaya tabayun, menyimak kesahihan maklumat, bukannya mengikut emosi secara impulsif. Mengambil ibrah daripada hijrah dan pergi Madinah, para pemimpin di setiap peringkat, tidak kira sama ada pemimpin politik, masyarakat mahupun ketua keluarga, mesti mempunyai sifat tenang dan berhati-hati. Sesuatu pertimbangan mestilah dibuat berdasarkan maklumat yang cukup dan sahih, bukan sekadar khabar angin. Nabi Muhammad SAW mengajar kita bahawa politik dan kepimpinan adalah tentang membina jambatan perpaduan, bukan meruntuhkannya. Piagam Madinah dibina atas dasar meja rundingan dan toleransi, bukannya atas dasar paksaan atau penindasan. Piagam Madinah juga bukan sekadar memberi hak, tetapi ia menuntut kesetiaan. Dalam perlembagaan itu, penduduk bukan Islam dilarang keras untuk membelot atau berpakat dengan musuh luar. Begitulah juga kita di Malaysia hari ini. Menjadi warga negara Malaysia bermakna kita wajib menjaga rahsia, keselamatan dan kedaulatan negara kita bersama-sama. Kita tidak boleh menjadi gunting dalam lipatan yang merosakkan keharmonian. Saudara yang budiman, Ma'al Hijrah bukan sekadar satu nota nostalgia sejarah lama. Adalah satu kerugian jika kita sekadar berbangga dengan kegemilangan 1400 tahun yang lalu tanpa mengambil iktibar dalam kehidupan realiti ummah hari ini. Gagasan Malaysia Madani ini hanya akan menjadi slogan kosong sekiranya rakyat masih terperangkap dalam kepompong prejudis. Dan ia juga tidak akan berjaya sekiranya barisan kepimpinan kita gagal mencontohi kebijaksanaan politik serta ketenangan Nabi Muhammad SAW. Formula untuk lebih madani sebenarnya tidaklah terlalu sukar. Syaratnya, semua lapisan masyarakat perlu melakukan pengorbanan yang besar. Pertama, hentikan tindakan melulu dan provokasi yang boleh meretakkan hubungan kaum. Kedua, hayati dan fahami perlembagaan serta kontrak sosial negara yang rohnya melindungi yang majoriti tanpa menindas minoriti. Ketiga, sentiasa mengutamakan kepentingan jangka panjang negara melebihi kepentingan emosi peribadi atau kelompok kecil masing-masing. Apabila setiap daripada kita, daripada sekecil-kecil peranan sebagai netizen di media sosial, sehinggalah ke peringkat pembuat dasar di Putrajaya benar-benar faham konsep asas ini, barulah kita mampu melihat refleksi sebenar Piagam Madinah bersinar di dalam acuan Madani Malaysia. Kepada pemimpin, pimpinlah dengan tenang dan berpandangan jauh. Kepada rakyat, hiduplah dengan matang dan saling menghormati. Keharmonian yang terbina selama ini adalah amanah paling berat untuk diwarisi bersama. Sekian dari Bilik Berita, menakul, menganalisis, menyuarakan.

0: Dong Hyun Min kekal sebagai wajah utama Korea Selatan dan antara pemain Asia paling berjaya dalam sejarah bola sepak moden. Kapten pasukan itu terkenal dengan kepantasan, disiplin serta ketajaman penyudah yang sukar ditandingi. Pengalaman yang luas dimiliki di pentas tertinggi dunia menjadikan Son sumber inspirasi kepada generasi baru Korea Selatan. Walaupun pasukan ini dibarisi ramai pemain muda berkualiti, Son tetap menjadi nadi utama dalam setiap gerakan serangan. Piala Dunia 2026 mungkin menjadi antara peluang terakhir buat beliau mencipta impak besar bersama negara dan meninggalkan legasi yang lebih istimewa.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Hari Jumaat anda lebih bermakna dengan Fokus Mutiara dari jam 10 pagi hingga 3 petang. Perkongsian rohani dan ilmu bermula dengan Air Rohani Kalam Ustaz jam 11 pagi dan khutbah Jumaat selepas azan Zuhur. Pelbagai pengisian bermanfaat, info terkini serta perkongsian agama untuk santapan jiwa dan minda. Serikan Jumaat anda bersama Fokus Mutiara 10.3 eksklusif di Mutiara FM.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM waktu ini. Dah pun 10.32 minit pagi waktu ini. Fokus Mutiara hari ini, Jumaat 19 Jun 2026 bersama dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Bersama-sama dengan saya Aziz, saya akan temankan anda sehingga jam 3 petang nanti. Okey, jangan lupa dalam Air Rohani hari ini, kita ada Kalam Ustaz untuk anda sama-sama bertanya kemuskilan, soalan anda. Boleh dah nak hantarkan ke ruangan WhatsApp ke, atau anda yang rasa anda nak hubungi di konti nanti bila kita ke udara dalam ruangan Kalam Ustaz, boleh dah, boleh untuk standby. Ada yang mana yang ada soalan tu dah boleh hantar dah. Dan hari ini insyaAllah kita akan bersama-sama dengan Ustaz Haji Muhammad Salmi bin Haji Syaimi, Ahli Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang dan Ketua Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Jangan lupa untuk bersama-sama jam 11 pagi nanti. Okey, jadi untuk anda yang masih memandu waktu ini, pandu dengan berhati-hati. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda dan selamat dalam perjalanan. Pastikan jaga jarak selamat kenderaan anda tu. Jangan pandu terlalu rapat dengan kenderaan yang lain. Dan bagi anda yang memandu kenderaan besar tu, kenderaan berat tu, pastikan berada di lorong yang betul dan jangan terlalu rapat dengan kenderaan di depan. Bahaya juga kan, kalau kita yang setengah-tengah bawa motor pun bahaya juga tu. Kalau bawa motor tu, janganlah anda berada kat tepi dengan lori ke apa ke, sebab lori tak nampak anda, kecil sangat lori tak nampak. Lori pun ada satu kawasan kawasan titik buta yang dia tak nampak kita. Walaupun kereta, walaupun motor, dia tak akan nampak kita. Jadi kita kena sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Okay, yang sedang menjalankan tugas waktu ini, selamat menjalankan tugas anda walau di mana jua anda berada. Okay, terus layan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Rancangan Kalam Ustaz ini dicayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadin Pulau Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan kembali dalam ruangan Kalam Ustaz dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim, Negeri Pulau Pinang. Dan insyaAllah untuk minggu ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Salmi bin Haji Syaimi, Ketua Penyelidik Jatuh Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Zain.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Apa khabar Zain?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Kita bersua kembali Ustaz insyaAllah untuk minggu ini seperti biasa dalam ruangan Kalam Ustaz. Dan seperti biasa juga insyaAllah Ustaz, dipersilakan untuk mukadimah pertemuan kita untuk pagi ini Ustaz. Silakan.
2: Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin salatan wa salaman 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Laqad fazal muttaqun. Sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk sesi tazkirah kita pada pagi ini, saya ingin menyambung perbincangan kita daripada huraian berkenaan dengan buku yang ditulis oleh Syekh Ahli Islam Sultan Ulama Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, yang mana pada kali ini beliau nak menjelaskan tentang kaedah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan untuk kita melaksanakan takwa dalam diri kita yang pada asalnya cukup berat untuk kita nak lakukan. Sedang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia secara tabiat semula jadinya suka dan cenderung berusaha untuk mendapatkan perkara-perkara yang menyeronokkan serta menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang menyakitkan dan membebankan. Termasuk dalam ujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala membebankan mereka dengan melakukan perkara-perkara ketaatan yang pada kebiasaannya dirasakan berat oleh jiwa seorang manusia itu, dan meninggalkan perkara-perkara maksiat yang juga berat untuk ditinggalkan kerana dorongan hawa nafsu kita. Oleh sebab demikian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan syurga itu dikelilingi perkara-perkara yang tidak disukai oleh nafsu, manakala neraka dikelilingi dengan keinginan-keinginan nafsu dan digemari oleh kehendak nafsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawati." Syurga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Nah, masuk syurga kita kena menghadapi perkara-perkara yang menyusahkan kita, perkara-perkara yang tidak menyeronokkan, Manakala neraka dikelilingi dengan syahwat, dengan keinginan-keinginan, kehendak nafsu kita. Hadirin muslimin muslimat, para penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan hamba-hambanya, itulah situasinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka yang taat dan menentang hawa nafsunya dengan berbagai ganjaran dan kemuliaan di sisi Allah, supaya mereka terdorong untuk melaksanakan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala memberi juga ancaman kepada mereka yang mendahakainya dan menurut kehendak hawa nafsu dengan berbagai azab dan kehinaan. Kedua-dua ini supaya mereka menjauhi daripada maksiat dan segala bentuk pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu anna Allaha syadidul iqab wa anna Allaha ghafurur rahim." Maksudnya, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha berat siksaannya, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengampun lagi maha penyayang. Dalam ayat ini jelas sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menimbulkan rasa takut dalam diri seorang mukmin dengan mengingatkan tentang beratnya azab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Namun, agar mereka tidak berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah turut mengingatkan mereka tentang keluasan rahmatnya serta kebebasan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat, para penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada ayat yang dinyatakan tadi, jelaslah bahawa jalan atau cara untuk menjadikan seseorang itu bertakwa dan takwa itu mudah dilaksanakan, ada kalanya dengan rasa takut kepada Allah, yakni khauf, dan ada kalanya dengan rasa harap, yakni raja. Sesungguhnya apabila seorang merenungi segala kemuliaan dan ganjaran Allah Subhanahu wa taala yang nak disediakan untuk hamba-hambanya yang taat, fitrah manusia itu akan cenderung kepada ganjaran tersebut. Lalu kecenderungan tadi akan mendorongnya menanggung kesukaran dan kepayahan ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sama dengan mengerjakan perkara yang diperintahkan, sama ada yang dilakukan itu perkara ma'ruf ataupun perkara yang dilakukan itu ialah meninggalkan apa yang dilarang dan ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apabila dia memikirkan azab Allah dan ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada para penderhaka, fitrah manusia akan mendorong dan menghindari azab tersebut walaupun dia perlu menanggung kesukaran di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah berwasiat kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau di akhir hayatnya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kata dia, sesungguhnya Allah apabila menyebut tentang penghuni syurga, dia akan menyebut mereka dengan amalan-amalan mereka yang baik. Dia mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka. Maka apabila aku mengingati mereka, aku bimbang aku bukan termasuk dari kalangan mereka. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang penghuni neraka, dia menyebut mereka dengan amalan-amalan mereka yang buruk serta menolak segala kebaikan mereka. Maka apabila aku mengingati mereka, aku berharap aku bukan termasuk di kalangan mereka. Kita tengok bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu merasa takut bahawa dirinya tidak termasuk di dalam kalangan ahli syurga, dan pada masa yang sama dia berharap agar dirinya tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka. Kisah ini menunjukkan betapa tingginya maqam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan menunjukkan bahawasanya semakin tinggi kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin besar dan tinggi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin kuat pengharapannya kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang lalai seringkali merasa dirinya selamat, seringkali merasa aman walaupun amalannya sedikit, walaupun amalannya kurang, walaupun amalan tak banyak. Inilah perbezaan antara hati para siddiqin dengan hati orang yang tertipu dengan amalannya sendiri. InsyaAllah pada kuliah akan datang, InsyaAllah kita akan membincangkan bagaimana sifat khauf dan rajak menjadi dua wasilah untuk membantu seseorang melakukan perkara-perkara yang baik serta meninggalkan perkara-perkara haram dan makruh. Dan insyaAllah kita akan lihat bagaimana penjelasan yang akan dinyatakan oleh Syekh Izzuddin bin Abdul Salam dalam menjelaskan berkenaan dengan khauf dan rajak. InsyaAllah kita akan utarakan pada rancangan kalam ustaz berikutnya insyaAllah. Sekadar itu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang, mengajak anda bersama-sama menyokong usaha meningkatkan syiar Islam. Ikuti Facebook Yadim Pulau Pinang untuk mengetahui aktiviti-aktiviti terkini. Jangan ketinggalan mengikuti rancangan Kalam Ustaz setiap Jumaat 11 pagi di Mutiara FM. Dijayakan dengan kerjasama Yadim Pulau Pinang. Fastabiqul Khairat, mengejar kebaikan.
1: Alhamdulillah, kita masih lagi dalam ruangan Kalam Ustaz dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Negeri Pulau Pinang. Dan seperti biasa, insyaAllah untuk anda yang mungkin nak ajukan soalan-soalan kepada Al-Fadhil Ustaz, kita boleh call 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Metro FM 010-5080-957. Baik, kita terima pemanggil yang pertama untuk waktu ni Ustaz. Assalamualaikum, siapa di talian?
3: Waalaikumsalam. Ijab Fadil.
1: Ya, saya.
3: Saya Masyarakat Osman dari Pulau.
1: Baik. Silakan soalan untuk Ustaz.
3: Terima kasih Ijab Fadil. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Sihat Ustaz?
2: Alhamdulillah.
3: Assalamualaikum Tama Ustaz. Soalan berkenaan dengan mengenal diri sendiri Ustaz. Mendalami ilmu tauhid dalam fitrah insania, salah satunya cara mengenal Allah iaitu dengan mengenal diri sendiri. Ramai di kalangan kita masih mencari-cari dan tertanya maksud sebenarnya. Ada yang menganggap bahawa dirinya hanya tubuh badan yang terdiri daripada kulit, daging, tulang, darah dan sebagainya. Apakah yang dimaksudkan mengenal diri yang sebenarnya itu, Ustaz? Soalan kedua, apakah konsep penghayatan dan aplikasi rahmatan lil alamin dalam mendepani cabaran kehidupan masyarakat Malaysia masa kini? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua soalan Ustaz, silakan Ustaz.
2: Baik, soalan pertama berkenaan dengan mengenal diri tadi kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi anfusikum afala tubsirun. Adakah pada diri kamu Afala tubsirun, kamu tidak memerhatikan dengan mata hati kamu sendiri. Apabila kita melihat diri kita itu dengan pandangan mata hati, di sana barulah kita akan melihat bahawasanya kita ini sebagai satu yang diciptakan, yakni makhluk, yang mana apabila kita memahami kita itu makhluk, maka secara logiknya tidak akan ada sesuatu ciptaan itu tanpa ada pencipta. Maka ketika itu dengan sendirinya, dengan kita melihat kepada kehebatan yang ada pada diri kita, bagaimana hebatnya diri manusia itu Allah Subhanahu wa taala cipta, maka dengan sendirinya kita melihat kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, kesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana ianya semua yang saya katakan tadi, apabila kita melihat diri kita, kita mengenal bahawa kita makhluk, di sana ada khalik. Dan apabila kita melihat bahawasanya kita memerlukan berbagai keperluan. Kita perlu kepada makanan, kita perlu kepada pakaian, kita perlu kepada udara dan sebagainya. Maka ini nak menjelaskan kepada kita bahawa kita sebagai makhluk yang berhajat, yang amat memerlukan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kepada ihsannya Allah Subhanahu wa taala, kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang kita faham bahawa Allah Subhanahu wa taala itulah Ar-Razzaq, yang amat memberi rezeki. Begitu juga apabila kita meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kita, dan kita meyakini bahawa kehidupan ini ada kehidupan dunia dan akhirat, maka sentiasalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada kita rahmat, diberikan kita keampunan, hingga kita nanti berjaya dan sama ada hasanah di dunia dan juga mendapat hasanah fil akhirah. Maka inilah yang dikatakan dengan kita mengenal diri, dengan sendirinya kita akan mengenal bahawasanya kita sebagai makhluk yang mempunyai Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa dan segala-galanya, yang memberikan kepada kita bahawasanya ketundukan itu mestilah dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa itu. Baik, itu sebagai contohlah sedikit sebanyak huraian berkenaan bagaimana seseorang apabila mengenal dirinya, dengan sendirinya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya dalam kerangka rahmatan lil alamin, kita melihat bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan ke muka bumi ini sebagai satu rahmat. Sebagai satu rahmat. Kalau kita lihat umat-umat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala musnahkan mereka dengan hanya melakukan dosa. Tetapi tidak kepada umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Adam alaihi salam dengan satu dosa dihumbankan daripada, dikeluarkan daripada syurga ke dunia, tapi umat Muhammad, umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka melakukan dosa sama ada orang Islam ataupun bukan Islam, maka tetap berada di dunia ini, tidak dihantar ke mana-mana tempat. Ketika kita melanggar perintah Allah, kita masih lagi diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki, dapat makan, dapat pakai, dapat rehat, dapat lena dan sebagainya. Ini adalah suatu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ditunda azab Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Tidak Allah Subhanahu wa taala balas di dunia lagi, untuk memberi peluang kepada orang yang beriman melakukan amal soleh dan orang yang tidak beriman bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana asal manusia semuanya telah mengaku ketika kita berada di alam zuriat, ketika Allah Subhanahu wa taala tanya alastu birabbikum qalu bala, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya adakah tidak aku Tuhan kamu, maka semua ketika itu, ketika kita di alam zuriat, semua berkata ya, kami mengaku bahawa Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Tetapi apabila di dunia berbagai pencerobohan telah kita lakukan, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan rahmatnya bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad yang menerima dakwahnya yang dikatakan sebagai ummatul ijabah, tetapi juga ummatul dakwah, iaitu golongan yang ada menjadi umat Nabi Muhammad sampai dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak beriman. Mereka ini juga mendapat rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka diberikan kelonggaran, diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan hingga di akhir hayat untuk mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara cara ataupun di antara peluang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita untuk kita meneruskan usaha dakwah supaya mengajak mereka yang belum mengenal Islam, supaya mereka mengenal Islam, dan mereka yang telah pun tertarik kepada Islam untuk mereka join dengan agama Islam, agama fitrah yang mengembalikan manusia itu kepada fitrah asalnya. Ini di antara makna rahmat yang diberikan kepada seluruh alam, bahkan kepada seluruh bukan sekadar manusia tapi seluruh alam, kepada manusia dan juga segala apa yang ada di muka bumi ini, dan seluruhnya mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin, penghujung para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan sekadar itu, wallahu taala alam.
1: Baik, saya insyaAllah kita teruskan dengan soalan yang berikutnya daripada Rosli Rahman. Okey, soalan yang pertama, apakah kelebihannya doa akhir tahun awal hijrah dan adakah itu sunnah Nabi? Dan yang kedua, apa hukum solat sunat qabliyah sebelum maghrib dan adakah ia sunnah ataupun tidak? Kalau dilakukan, adakah mendapat pahalanya Ustaz? Itu dua soalan, Ustaz. Silakan.
2: Baik, yang pertama berkenaan doa. Doa itu adalah suatu satu ibadah, satu amalan yang dimuliakan ataupun yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut bermaksud lebih kurang, nah, apabila seseorang hamba itu memohon kepada Allah, nah, lalu Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan doanya. Baik, perlu kita faham bahawa apa yang dilakukan berdoa itu adalah satu amalan yang baik. Tak kisahlah bila pun kita berdoa, ya betul, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada amalan yang dilakukan melakukan doa awal akhir tahun ni, doa yang kita ada baca tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah baca lah macam tu. Nah, tetapi tidaklah dengan maksud Nabi bila tak buat macam tu salah untuk kita nak berdoa. Berdoalah bila-bila masa pun kita nak berdoa, pagi, petang, siang, malam. Nah, dan dengan sempena apa ni sesuatu perkara kita berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila naik satu tempat Nabi doa. Nabi turun Nabi berdoa. Jadi apabila sampai awal bulan Nabi berdoa. Ada Nabi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi duk baca. Tetapi adakah salah kita nak doa dengan doa yang lain sama? Ini tidaklah menjadi satu kesalahan. Bahkan kita kena faham berdoa itu adalah amalan yang mulia. Cuma jangan kita intiqadkan, jangan kita percaya bahawa apa yang kita buat itu macam itulah Nabi SAW buat. Bahkan dalam apa yang kita doakan tu, apa dia kita doa? Di antara yang kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa akhir tahun itu di antaranya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diampunkan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Ada dosa-dosa yang kita lakukan tetapi tidak sempat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon supaya dosa-dosa yang lalu moga diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mana-mana ibadat yang kita lakukan di sepanjang tahun yang lalu, moga Allah Subhanahu Wa Taala menerimanya. Itu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala biasanya. Itulah ketika di awal tahun pula kita mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan permohonan-permohonan. Ya, antaranya kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kepada kita dapat mempertahankan agama kita daripada syaitan, daripada nafsu kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kepada kita dalam kehidupan tahun berikutnya, iaitu memenuhkan masa kita, memenuhkan umur kita dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta dengan Allah supaya kita diberikan kekuatan dapat menghadapi syaitan dan nafsu kita, dan dapat Allah Subhanahu Wa Taala berikan pertolongan, membantu kepada kita untuk dapat kita menjadi seorang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa tu yang baik, bukan doa apa. Jangan faham kata macam tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doa. Tetapi doa secara mutlak itu, para ulama memahami bahawasanya di sana ada hadis yang disuruh kita berdoa. Jadi doalah dalam mana-mana keadaan, dan kita mengambil sempena itu untuk kita nak menyedari dan memberikan semangat supaya kehidupan kita lebih baik, lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun yang baru itu, insya-Allah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan sembahyang qabliyah maghrib. Baik, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang, Nabi kata ada solat di antara azan dan qamat. Berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan ada yang dikatakan sembahyang qabliyah maghrib. Inilah pandangan kalau kita tengok, sebab itulah dalam mazhab Syafi'i kita, sembahyang maghrib tu dia agak panjang sikit waktu dia pada qaul qadim. Dalam isu ini para ulama mengatakan pandangan Imam Syafi'i qaul qadim diamalkan berbanding daripada qaul jadid Imam Syafi'i yang menjelaskan waktu solat maghrib itu terlalu singkat. Jadi kalau nak solat sebelum maghrib, tak solat pun ikutlah. Tapi kita nak fahamkan bahawasanya mereka yang solat sebelum maghrib itu, berdasarkan hadis yang saya nyatakan tadi, Nabi kata ada solat di antara azan dan qamat. Jadi berdasarkan mutlak ataupun umumnya hadis tersebut, maka para ulama memahami bahawa boleh melakukan solat sebelum maghrib, ataupun yang disebut sebagai qabliyah maghrib. Walaupun yang dikatakan sunat yang lebih muakkad dilaksanakan kalau qabliyah buat, ba'diyah lebih-lebih lagi kena buat, kerana dalam ba'diyah itu dia tuntutannya adalah lebih daripada itu muakkad, mana lebih kuatlah tuntutan dia. Jadi secara ringkasnya, pelaksanaan sebelum maghrib dengan solat itu adalah tidak mengapa, dan insya-Allah akan diberikan ganjaran baik oleh Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan dengan ikhlas insya-Allah. Wallahu ta'ala.
1: Baik, alhamdulillah, saya kita teruskan dengan pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa di talian?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa kat talian ni?
4: Saya Pak Suman.
1: Ya, Pak Suman, silakan soalan untuk ustaz.
4: Assalamualaikum ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya ada dua soalan.
2: Baik-baik.
4: Soalan yang pertama, apa pandangan ustaz jika seorang itu umur dia panjang tetapi kepanjangan umur dia itu dia salah gunakan kerana tak ada takdir dari Allah? Yang kedua, dia sudah berumah tangga, dia mampu untuk menjaga kedua ibu bapaknya, tetapi ibu isterinya melarang, isterinya suruh dia duduk bersama mama dengan keluarganya sekali, tapi enggan menerima. Apa pandangan ustaz lah perkara ini? Assalamualaikum.

0: anak-anak yang tidak menghargai ibu ayah ni?
1: Baik. Yang pertama itu, Nabi SAW menjelaskan tentang kebaikan seseorang. Nabi kata orang yang baik itu adalah orang yang umurnya panjang dan baik amalannya. Nabi kata orang yang tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu ialah orang yang panjang umurnya dan juga diberikan Allah Subhanahu diberikan panjang umurnya dan baik amalannya. Jadi baik seseorang itu bukan terletak pada umurnya, tetapi apakah yang diisi dengan umur tersebut. Jadi kalaulah kita rasa Allah Ta'ala bagi kita umur dah alhamdulillah lah, ada yang 60 ada yang 70 panjang lah tu kan. Jadi kita apa yang kita kena fikir, kena fikir ada tak amalan aku ni baik ke tak lagi amalan aku. Jadi kalau dah baik, tingkatkanlah dengan lebih baik, insyaAllah. Kalau ada yang masih tidak baik itu, bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala dan melakukan kerja-kerja amal yang baik, kerana kita akan pergi ke alam berikutnya, yang di sana nantilah ganjaran yang Allah Subhanahu wa Taala nak bagi mengikut apa yang kita lakukan di dunia ini. Seperti mana kata hadis, in khairun fa khairun, jika kebaikan yang kita lakukan, fa khairun, maka balasannya akan diberikan kebaikan nanti insyaAllah. Begitu juga sebaliknya. Baik. Yang kedua berkenaan dengan isu anak-anak dengan ibu bapa ni lah. Baik. Menjadi tanggungjawab apabila seorang anak yang mendapati ibu ayahnya tidak mampu lagi, ataupun ayah dia tak mampu lagi untuk bekerja, dia mak dia ayah dia ada, tapi ayah dia dah tak mampu, dah nak kerja tak kuat macam dulu dah, maka menjadi tanggungjawab kepada anak-anak. Dan anak-anak ini tidaklah hanya kepada laki-laki, termasuklah anak-anak perempuan, bertanggungjawab untuk nak menjaga, nak melihat kesihatan mereka, nak jaga makan minum mereka. Nah, inilah yang disebut oleh para ulama, para fuqaha kita. Para ulama kita menjelaskan demikian, apabila dalam satu tahap sampai ke peringkat, kita pula kena ambil alih tanggungjawab untuk memberikan pemeliharaan, untuk kita berikan khidmat kepada ibu ayah kita yang mereka tidak mampu lagi untuk nak menguruskan kehidupan mereka. Jadi ini menjadi tanggungjawab. Oleh itu sebagai isteri, mereka hendaklah memberi perangsang redha, ataupun mereka hendaklah menjadi tulang belakang kepada para para suami. Nah, seperti mana yang dinyatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi yang menjelaskan di antara tiga perkara yang menjadi kebaikan kepada seseorang adalah mempunyai isteri yang menjadi tulang belakang suami, yang boleh mendidik dan memberikan kepada suami, membetulkan agama suami, memberikan dorongan kepada suami untuk melakukan taat dan kebaikan. Nah, sama ada melakukan perkara-perkara menunaikan hak Allah Subhanahu wa Taala, dan juga menunaikan hak sesama manusia, lebih-lebih lagi di dua ibu ayah bagi si suami itu. Nah, moga-moga memberi manfaat insya-Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam.
0: Baik, saya insya-Allah kita nak teruskan dengan soalan yang berikutnya. Dia memanggil kita. Assalamualaikum, siapa talian? Ya, jauhkan sikit ya, radio tu.
2: Ya.
0: Baik, silakan soalan tu Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ni saya Kak Lara dari Perai.
0: Baik, silakan soalan.
2: Ustaz, saya nak banyakkan orang dah kata macam arwah meninggal lah. Tiap-tiap malam jemaat dia balik, betul Ustaz? Lagi satu, saya nak tanya, macam kita sembahyang sunat, kita

0: nak hormat dulu ke Ustaz?
1: Saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, itu dia Ustaz. Malam Jumaat dia apa kata arwah balik mai tengok anak cucu Ustaz. Oh. Okey. Ah, itu soalan daripada Kak Zara kita. Silakan Ustaz.
2: Baik, wallahu alam dia balik hari apa tentu wallahu alam. Tetapi ada seperti mana yang disebut oleh Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam kitab Ar-Ruh. Nah, bagaimana mereka tu tahu apa yang dilakukan oleh kita. Dan kadang-kadang ada juga dalam hadis, kalau kita tengok dalam mustika hadis jadi kedua, kita tengok ada bagaimana kan si mayat itu mengetahui apa yang dilakukan oleh keluarga dia. Apabila mungkin ada orang yang meninggal dunia, sampaikan kepada dia. Dan ada juga cerita-cerita yang macam itu. Itu disebut oleh para ulama, tetapi kesahihannya kita serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang penting dalam isu ini adalah marilah sama-sama kita semua sekali kita ajak supaya kita melaksanakan kebaikan. Nah, dengan kita melaksanakan kebaikan itu, insya-Allah apa mai tengokkan tak mai ke tengokkan itu tak menjadi masalah. Nah, jadi itu bagi saya lebih pentinglah. Kalau ada ke tak ada, ada juga yang menyatakan demikian, tetapi kita pun tak tahu yang sebenar kan macam mana kan. Tetapi apa pun yang saya katakan lebih penting, kita apa yang kita nak kena buat. Mereka dah berada di sana dah. Kita yang nak pergi ke sana itulah yang perlu fikir apa yang kita nak kena bawa untuk nak pergi ke sana nanti, insyaAllah. Baik, yang kedua berkenaan dengan sembahyang sunat. Sembahyang sunat ni ada dua. Satu, sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Seperti sembahyang sunat rawatib. Jadi kalau sembahyang jenis ni tidak disunatkan melakukan qomat. Tidak ada qomat lah. Dan qomat sembahyang sunat dia tak sama dengan sembahyang sunat, sembahyang fardu. Dan sembahyang-sembahyang sunat yang digalakkan untuk dilakukan secara berjamaah seperti sembahyang tarawih ataupun sembahyang hari raya, maka di sana ada disunatkan kita qomat. Dan qomat dia iaitulah as-salatu jami'ah. Macam tu solat qomat dia. Sama ada as-salatu ataupun as-salata jami'ah, dua-dua boleh baca. As-salatu jami'ah pun boleh, as-salata jami'ah pun boleh. Itu pada mana? Pada sembahyang-sembahyang sunat yang dilakukan secara berjamaah ataupun yang dituntut untuk kita lakukan secara berjamaah. Adapun sembahyang sunat yang tidak dituntut untuk dilakukan secara berjamaah, nah, seperti sembahyang rawatib, dia tak ada qomat apa-apalah. No, dia tak ada qomat apa-apa. Dengan silap faham pula, nanti qomat dia sama pula dengan sembahyang fardu. Sembahyang fardu hak kita duduk dengar tu lah. Nah, kita duduk dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, tu qomat bagi sembahyang fardu. Nah, qomat sembahyang sunat saya habaq makna tadi, tapi itulah yang dikatakan ada ke tak ada sembahyang sunat tu qomat. Seperti itu penjelasannya insya-Allah. Wallahu ta'ala ala wa'alam.
1: Baik Ustaz, ini ada soalan daripada Uni Bandar Pedah ni Ustaz ni. Ini berkaitan dengan nombor giliran. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya bila dia datang lambat dalam kelas Quran tu Ustaz? Sebab kelas Quran tu kena ambil nombor giliran, tapi dia pesan kat kawan dia untuk ambilkan nombor tu awal. Jadi Ustaz nak minta penjelasan Ustaz ni, ke potong trip Ustaz ni. Dia pakai kabel Ustaz, dia melambat, lepas tu minta kawan dia tolong ambil. Ustaz, silakan.
2: Baik. Dalam isu ni kita akan menghukum dengan melihat uruf ataupun amalan biasa yang dilakukan. Tetapi kalaulah amalan itu biasa ataupun memang dibenarkan di situ, nah, siapa yang pergi tu dia boleh dia ambil takat dua sebagai contoh. Nah, dia macam tu. Kadang-kadang kita nak pergi buat pasport pun macam tu, pergi ambil Bukan ambil satu, ambil dua. Sebab ada kawan kita tak main lagi, contohnya. Kita habang gitu. Dan itu menjadi ataupun dibenarkan, maka itu tidaklah menjadi masalah. Boleh. Tetapi kalau sebaliknya ada undang-undang, ada kata-kata peraturan yang tidak membenarkan orang lain mengambil angka giliran kepada orang lain, maka ianya tidak dibolehkan, bahkan mengambil hak orang lain lah di dalam giliran tersebut. Jadi apapun, melihat kepada amalan kebiasaan yang berlaku pada setempat itu. Tengoklah, kalau di hospital, tak tahulah, mungkin tak samalah. Mungkin kalau mengaji ni, dekat satu wang tu mungkin boleh kot. Tak tahulah, kalau ambil sampai lima, itu tu melampau sangat lah. Kan? Macam tu lah kot. Allah alam, tapi melihat kepada kesesuaian dan keadaan semasa setempat. Ini yang dikatakan uruf. Uruf ni, dikata al-adah muhakamah, maknanya amalan kebiasaan yang dilakukan di situ, itulah yang kita jadikan sebagai sandaran untuk hukum tersebut. Nah, macam kita lah, boleh makan ke bayang dulu ke? Kalau kita pergi itu yang dikatakan kena bayar dulu, kena bayar dulu lah baru boleh makan. Kan? Tapi kalau kita duduk biasa kedai tu, kedai-kedai biasa pun makan dulu baru bayar kemudian, maka bolehlah kita makan dulu bayar kemudian. Jadi melihat kepada kesesuaian setempat lah keadaan itu, amalan mereka tu macam mana. Jika ianya dibolehkan, maka sekadar dibolehkan lah gitu, insyaAllah. Kalau paskat tu tak boleh lah kan. Pasca uang kita tolong bubuh. Kawan kata aku lambat lagi 10 minit kau sampai, hang tolong bubuh kat aku. Yang tu tak boleh lah. Tu tak boleh lah sebab ada peraturan yang tidak membenarkan perkara tersebut. Tapi kalau kita sampai dua uang sekali, kawan kita bubuh, hang tolong bubuh kat aku, yang tu boleh lah. Kan? Macam tu lah keadaan uruf. Keadaan itu juga memberikan peranan penting di dalam kita nak menilai isu tersebut. Nah, wallahu ta'ala.
1: Baik, alhamdulillah Ustaz, kita dah sampai di penghujung pertemuan kita dengan Kalam Ustaz. Banyak lagi pemanggil yang nak bercakap dengan Ustaz hari ini, tapi tak berkesempatan. InsyaAllah minggu hadapan, InsyaAllah Ustaz, kita akan kembali bersama-sama dengan kita untuk ruangan Kalam Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz untuk berkongsikan ilmu pada hari ini, Ustaz.
2: Baik.
1: Baik, alhamdulillah. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus mendengarkan kami melalui 3 frekuensi Mutiara FM, 95.7, 93.9 juga 90.9 MHz untuk orang Kalam Ustaz, yang dibawakan khas untuk anda oleh Yadim Negeri Pulau Pinang. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
3: Rancangan Kalam Ustaz ini dicayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang.
4: FM. Pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman, setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: kerjasama berpasukan pacu kejayaan Malaysia di luar negara. Lebih 600 slot penajaan lepasan SPM ditawarkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan duhala antara Malaysia dengan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Menurut beliau, lawatan Presiden Turkmenistan ke Malaysia sebelum ini membuka ruang kepada hubungan yang lebih kukuh berasaskan persahabatan, kepercayaan dan saling menghormati. Pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat, beliau menyebutkan lawatan rasminya ke Turkmenistan sebagai tanda penghargaan terhadap sokongan negara itu kepada Malaysia. Terdahulu, Dato' Sri Anwar tiba di Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia bagi memulakan lawatan rasmi selama 2 hari selepas menamatkan lawatan kerja di Kazan. Perdana Menteri disambut Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin dan Timbalan Pengerusi Kabinet Turkmenistan bagi Minyak dan Gas, Guvansh Ashgajanov. Beliau turut digini Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri serta Menteri Ekonomi. Menurut Ismail Putra, lawatan itu melibatkan mesyuarat duhala selain pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman. Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Kazan menandakan satu pencapaian penting dalam hubungan Malaysia-Rusia. Pelbagai hasil penting berjaya dibawa pulang menerusi siri pertemuan dan sidang peringkat tertinggi ASEAN-Rusia. Laporan Nur Syarida Syahabuddin.
1: Lawatan kerja Perdana Menteri bermula dengan penyertaan pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia yang membuka ruang kerjasama baharu dalam bidang perdagangan, pelaburan, kecerdasan buatan, digital serta keterjaminan makanan. Pertemuan duhala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin pula menghasilkan perkembangan positif termasuk jaminan bekalan tenaga kepada Malaysia dalam jangka panjang. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ke-35 pula menjadi platform memperkukuh kerjasama antara kedua-dua pihak dalam pelbagai sektor strategik.
2: Dia menarik sebab ia memberikan gambaran bahawa kita ini rantau yang bebas, yang tidak terikat dengan tekanan mana-mana blok. Selama ini umpamanya untuk ke Rusia banyak pertimbangan kerana sanction, kekatan dan juga hubungan mereka yang agak tegang dengan Barat, terutama Eropah. Tapi bila kita berjaya bersama-sama negara ASEAN itu hadir, menunjukkan bahawa kita ambil pendekatan yang lebih terbuka dan dengan ini sambutan daripada Rusia pun luar biasa.
1: Dalam masa sama, beberapa isu berkaitan penerbangan dan kaedah pembayaran turut diberi perhatian bagi memudahkan pergerakan rakyat serta meningkatkan kehadiran pelancong Rusia ke Malaysia. Bukan sekadar memenuhi jemputan Presiden Rusia Vladimir Putin, sebaliknya lawatan kerja Perdana Menteri ke Kazan ini membawa misi yang lebih besar buat negara. Dalam tempoh kurang 48 jam berada di sini, beberapa hasil penting berjaya dicapai termasuk jaminan bekalan tenaga jangka panjang serta peluang kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Lebih penting, sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ini turut membawa mesej bahawa ASEAN kekal sebagai rantau yang bebas dan terbuka dalam mendepani cabaran geopolitik global. Laporan Nur Syarida Syahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sebanyak 640 slot penajaan lepasan SPM tahun 2026 ditawarkan bagi memperkukuh pembangunan bakat negara. Menurut Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, penawaran itu merangkumi program penajaan nasional, program khas Jepun, Korea, Perancis dan Jerman, program khas lepasan SPM dalam negara serta program khas JPA MARA. Penajaan meliputi bidang strategi dan kritikal seperti kejuruteraan, sains dan teknologi serta sains sosial dengan peluang melanjutkan pengajian di institusi terkemuka dalam dan luar negara. Semakan keputusan boleh dibuat secara dalam talian mulai hari ini hingga pukul 5 petang 22 Jun. Sebuah vesel nelayan tempatan ditahan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Kedah dan Perlis kerana disyaki melanggar syarat lesen dengan menangkap ikan di kawasan larangan. Vesel itu ditahan kira-kira 9.4 batu nautika di barat Tanjung Cincin Langkawi menerusi Op Aman, Op Tiris 4.0 dan Op Khas Tanjung 2 Siri 1 2026. Menurut pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis, Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa, vesel berkenaan menjalankan kegiatan menangkap ikan kurang daripada 15 batu nautika dari pantai yang menyalahi syarat lesen bawah Akta Perikanan 1985. Seorang tekong dan tiga kru warga Thailand berusia antara 32 hingga 52 tahun turut ditahan untuk siasatan lanjut. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM320,000. Kegiatan penjualan barangan berjenama disyaki tiruan bernilai RM600,000 berjaya ditumpaskan menerusi serbuan tiga premis di Johor Bahru Isnin lalu. Ketua Pengarah Penguasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Azman Adam berkata, operasi dijalankan hasil risikan selama sebulan terhadap peniaga yang dipercayai menjual serta mengedar barangan tiruan. Pelbagai barangan seperti pakaian, beg tangan, dompet, tali pinggang dan minyak wangi yang disyaki menggunakan cap dagangan tanpa kebenaran telah disita. Empat individu warga tempatan termasuk pemilik dan penjaga premis turut ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat oleh Seksyen 102-1C Akta Cap Dagangan 2019. Harga minyak sawit mentah dijangka berada dalam julat RM4,400 hingga RM4,650 satu tan pada Julai ini. Ia disokong prospek bekalan yang semakin terhad di Indonesia serta risiko fenomena El Nino yang dijangka lebih ketara. Menurut Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC, walaupun kesan El Nino terhadap pengeluaran belum dirasai, cuaca lebih kering di rantau Asia berpotensi menjejaskan hasil minyak sawit dalam tempoh 9 hingga 12 bulan akan datang. Mexico, pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Korea Selatan dipaksa akur dengan kekentalan pertahanan Mexico setelah kecundang 0-1 dalam aksi di Stadium Guadalajara sebentar tadi. Gol Mexico hari pada minit ke-50 hasil penyudah Luis Romo setelah penjaga gol Tego Warriors Kim Seong-gyu gagal menangkap bola lambungan dengan baik. Terdahulu, Republik Czech seri satu sama dengan Afrika Selatan. Mexico yang telah layak ke pusingan kalah mati memimpin kumpulan A dengan 6 mata. Aksi terakhir kumpulan pada 25 Jun nanti akan menentukan pasukan mana yang akan mengiringi Mexico. Dalam pada itu, aksi dalam kumpulan B menyaksikan Kanada membelasah Qatar 6-0 dengan Jonathan David meledak hat-trick. Switzerland pula menewaskan Bosnia and Herzegovina 4-1 dengan 10 minit terakhir perlawanan penuh drama apabila pertahanan Bosnia Tarik Muhavirovic dilayangkan kad merah lalu membuka ruang buat Switzerland menguasai pertembungan. Kanada dan Switzerland memimpin kumpulan B ketika ini dengan berkongsi 4 mata manakala Bosnia and Herzegovina dan Qatar masih berpeluang untuk mara seandainya menyinar pada perlawanan terakhir kumpulan pada 25 Jun nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sidang kemuncak ASEAN Rusia tahun ini melabuhkan tirainya selepas berlangsung selama 2 hari dengan pelbagai mesyuarat duhala serta kenyataan yang disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dengan pemimpin daripada 11 delegasi negara anggota ASEAN yang mengambil bahagian di Kazan, Republik Tatarstan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkongsi pandangan mengenai perancangan masa depan Malaysia dan ASEAN bersama Rusia khususnya dalam usaha memperkukuh kerjasama pelbagai bidang. Putin mengadakan pertemuan dengan Dato' Sri Anwar pada hari pertama sidang kemuncak berkenaan dan menyifatkan Kuala Lumpur sebagai rakan lama Moskow yang boleh dipercayai. Akhir sekali, laluan maritim Selat Hormuz kembali rancak apabila kapal-kapal tangki minyak dilaporkan mula bergerak semula. Ekoran keputusan Amerika Syarikat melonggarkan sekatan terhadap pelabuhan Iran di bawah pelan perjanjian sementara. Langkah itu disahkan oleh Washington sekaligus menandakan permulaan kepada fasa pelan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan selama beberapa bulan antara kedua-dua negara. Walaupun perkembangan itu dianggap sebagai satu kemajuan penting, beberapa isu utama antara kedua-dua belah pihak masih belum diselesaikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama berpasukan pacu kejayaan Malaysia di luar negara. Lebih 600 slot penajaan lepasan SPM ditawarkan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari dan pun 12.13 minit tengah hari untuk anda yang sedang mendengarkan Mutiara FM waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya Azi untuk edisi hari Jumaat 19 Jun 2026 bersama dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Okey, bagi panduan muslimin dan muslimat, waktu zuhur hari ini tepat jam 1.22 minit tengah hari nanti, dan insyaAllah kita akan sama-sama dengarkan khutbah Jumaat. Kita akan berlintas langsung dari Masjid Habib Daerah Timur Laut seperti biasa. Jadi untuk anda semua, teruskan kesetiaan anda mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

selalu rasa nak give up dengan kehidupan hang. Aku just nak bagi tahu hang yang hang tak sorang-sorang. Sebab aku pun selalu rasa macam tu. Masalah yang main dalam kehidupan hang tu bukan main kepada hang, tapi dia main untuk diri hang. Untuk hang selesaikan masalah tu dan jadi orang yang lebih baik daripada yang sebelum ni.

Okey, terima kasih masih lagi mendengarkan kami di Mutiara FM. Baiklah, untuk anda, trafik yang saya nak share di sekitar negeri Pulau Pinang waktu ini, di atas jambatan Pulau Pinang masih lagi lancar di kedua-dua arah. Laluan di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu dari arah Chiu JT menghala ke Jalan Victoria tu dekat dengan pengkalan Weld. Dekat sini agak sesak jugalah ya. Jadi untuk anda yang memandu, cuba cari laluan alternatif yang lain untuk anda melalui kawasan Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu. Kemudian dari arah Jalan Scotland menghala ke Masjid Negeri, sama juga agak perlahan. Lepas tu di dekat dengan Hospital Lam Wai tu dah okey, menghala ke Jambatan Pulau Pinang pun masih lagi lancar sekarang ini ya. Di sebelah seberang, dari Prai menghala ke Seberang Jaya, kemudian ke Permatang Pauh masih lagi lancar, terus ke Sungai Dua juga masih lagi lancar. Jadi pandu berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Cuaca bagi negeri Pulau Pinang hari ini, hari Jumaat, petang dijangkakan ada ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pendalaman. Malam tak ada hujan, okay. Besok pagi ada hujan, petang malam tak ada hujan. Esok pagi ada hujan, petang malam tak ada hujan. Hari Ahad pagi ada hujan, petang dan malam tak ada hujan. Isnin pun sama. Isnin pagi ada hujan, petang ada ribut petir di beberapa tempat, malam hujan di kebanyakan tempat. Itu sedikit cuaca yang dapat saya kongsikan dengan anda ya. Jadi untuk anda semua, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun di kukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk menakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM. Isnin hingga Rabu, 3.15 petang. Dan ulangannya selepas maghrib. Saya, Ibnu Rijal.

siapa yang mencari, bahasa Arab kata menjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

Ya, Metro FM, segalanya untukmu. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Azie, temankan anda. Jangan lupa untuk Muslimin dan Muslimat, waktu Zuhur bagi negeri Pulau Pinang hari ini 1.22 minit tengah hari nanti. Bagi kaum Muslimat, sama-samalah kita menunaikan solat di awal waktu. Dan jangan lupa juga untuk sama-sama kita dengarkan khutbah Jumaat pada hari ini bersama-sama dengan rakan saya nanti di Masjid Habib daerah Timur Laut. Jadi untuk anda semua yang terus mendengarkan Mutiara FM, mungkin waktu ini sedang menjamu selera, selamat menjamu selera makan tengah hari. Yang sedang memandu tu, sentiasa berhati-hati. Yang sedang dalam perjalanan nak pergi masjid, mungkin pergi awal sikit kan, ataupun takut berada dalam kesesakan jalan raya nak sampai awal. Jadi untuk anda, semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi anda. Okey, terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

kita duduk sembahyang berapa lama dah, kita kena buat bagi elok-elok. Kualiti sembahyang kita tu kita kena jaga. Di antara kualiti sembahyang apa dia yang kita nak kena jaga? Sembahyang awal waktu, itu kualiti. Sembahyang tu dah okey dah, tapi kalau boleh sembahyang awal waktu, itu kualiti. Apalagi kualiti yang boleh kita jaga? Sembahyang di masjid, itu kualiti. Sembahyang dah, kalau sembahyang di rumah pun okey dah, tapi kalau kita sembahyang di masjid, itu kualiti. Sembahyang dah, cantik dah, kalau boleh berjamaah, itu kualiti. Sembahyang duk buat semua apa semua cantik dah, tapi kalau kita boleh dapat takbir bersama imam, itu kualiti. Berbanding dengan kita jadi makmum masbuk, kita main masa tu imam tahiyat akhir, kita Allahu Akbar, kita duk tahiyat akhir, kita dapat tak pahala berjamaah? Dapat pahala sembahyang masjid? Dapat. Tetapi sama tak dengan kawan yang takbir sama dengan imam masa takbiratul ihram tadi? Tak sama. Kualiti dia tak sama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lepas habis sembahyang, sunat rawatib kita buat tak? Kalau kita buat, itu kualiti. Qabliyah ba'diyah kita buat, itu kualiti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tambah lagi, add on, tambah lagi naik ke atas dalam sembahyang kita ni. Sunat fajar, sunat qabliyah subuh, jangan tak buat. Sunat duha, jangan tak buat. Malam, sunat witir, jangan tak buat. Berwuduk kalau boleh daripada rumah, setiap langkah kita duduk main tu, Allah kira itu satu pahala, satu langkah, satu darjat kita Allah naik, satu kekurangan kita Allah padam, satu dosa kita Tuhan padam. Kalau kita berwuduk di rumah sambil duduk jalan main ke masjid, cuba untuk dapatkan khusyuk di dalam sembahyang. Fahami apa ayat yang kita duduk baca dan sebagainya. Itu dia panggil kualiti sembahyang kita.

sambil duduk berjalan nak masuk kereta, baca Allahumma ajini minanar, Allahumma ajini, baca tujuh kali boleh. Bukan syarat duduk, yang syarat duduk kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu waktu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Ha, yang tu sungguh Nabi kata apa, waktu baca tu kaki masih wathanin rijlaihi, kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu betul. Kaki jangan duduk berganjak, jangan duduk punggah bersila lagi, jangan duduk rongkai kaki lagi, jangan duduk pergi sandak kat tiang, jangan duduk pergi pindah tempat soft lagi, duduk-duduk tu. Kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu betul. Kata Nabi SAW, kataballahu bi, akan ditulis baginya 10 pahala, akan dipadam 10 dosa, akan diangkat 10 darjat, akan dijauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut, akan dijauhkan dia perkara daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut, dan dia akan terlindung daripada dosa-dosa melainkan dosa syirik kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu. Yang tu betul, kaki masih duduk, tapi maitan Allahumma ajini minanaf dah tak syarat duduk bersila dah. Boleh dah bangkit sambil duduk berjalan nak pergi kereta, boleh baca dah. Ayat kursi sambil duduk atas motor, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Boleh dah? Boleh. Lepas tu nak baca subhanallah subhanallah subhanallah 33 kali, yang Nabi SAW kata apa, baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, itu akan diampunkan dosanya walau dosanya sebanyak buih di lautan yang selalu kita duk tinggal tu. Kalau tahu besar ganjaran pahala tu zikir-zikir lepas mayang tu, kita tak tinggal satu pun tuan-tuan. Tapi pesen kita ni angkat bungkoknya habislah, zikir semua tak buat dah. Betul kan? Kita jenis kalau bangkit je habislah, tutup dah mulut dah. Tuan-tuan, dah boleh atas motor pun boleh sambil duduk. Zikir yang kita buat lepas semayang, memang afdalnya duduk kekal, malaikat duduk angkat tangan, duduk doa ke kita. Tapi kita kalau nak pergi kerja, tak apa, atas motor pun boleh, atas kereta pun boleh, sambil duduk berjalan kaki pun boleh, tak ada masalah apa. Cuma jangan tinggal saja.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat. Maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku." Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: FM.
1: Bentara FM, segalanya untukmu. Kita terus berlintas langsung ke Masjid Habib daerah Timur Laut bersama-sama dengan Fadil Muhammad di sana. Silakan.
2: Baik, terima kasih Aziz di Konti Mutar FM Jalan Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersua kita kembali dalam siaran langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut bersama-sama dengan saya Muhammad Fadil bin Muhammad, bersama dengan penerbit Encik Amin Yusof, bersama dengan tim teknikal Encik Aizuddin dan juga Puan Zuraida. Dan alhamdulillah saudara, hari ini tanggal 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijri, yang mana kita berita langsung untuk khutbah Jumaat hari ini. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini tepat pukul 1.22 minit tengah hari. Jadi insyaAllah kepada kaum muslimin yang pasti juga masih berlengah-lengah lagi, ayuh segera kita sama-sama ke masjid yang berdekatan untuk kita sama-sama menunaikan solat fardu Jumaat. Dan yang paling penting, untuk sama-sama kita mendengarkan pengisian khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas. Dan sekurang untuk saya kongsikan bersama-sama dengan sidang pendengar Mutara FM yang dihormati sekalian, yang mana khatib yang bertugas di Masjid Habib pada hari ini iaitu Afadil Ustaz Muhammad Ikhwan bin Muhammad Rusli, dan juga Bilal yang bertugas pada hari ini iaitu Ustaz Muhammad Fayyad bin Muhammad. Dan insyaAllah sebentar lagi saudara, kita akan dengarkan alunan azan yang pertama yang akan dilaungkan oleh Bilal yang bertugas. Dan insyaAllah juga kita akan kupaskan berkaitan dengan intipati penting berkaitan dengan khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini. Jadi insyaAllah kepada kaum muslimin yang masih lagi belum ke masjid, ayo sama-sama kita ke masjid untuk sama-sama kita dengarkan khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas. Terus kita ke Dewan Solat Utama Masjid Habib daerah Timur Laut untuk dengarkan laungan azan yang pertama.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, jadikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara dan keutamaan bagi kami serta kemuliaan dan darjat yang tinggi dan terpuji. Kurniakanlah kepada baginda makam yang terpuji dan engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Alhamdulillah saudara, demikian tadi alunan azan yang pertama yang dilaungkan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fayyad bin Muhammad. Dan tajuk khutbah Jumaat insyaAllah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu Mahir Dunia Berkat Akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 105, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasayyarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan katakanlah wahai Muhammad, beramailah kamu dengan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang yang beriman akan melihat amalan kamu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui sesuatu yang ghaib dan yang nyata, iaitu dia memberitahu kamu apa yang telah kamu lakukan. Sebab berkaitan dengan tajuk khutbah Jumaat pada hari ini, iaitu Mahir Dunia Berkat Akhirat, yang akan khatib akan memfokuskan berkaitan dengan TVET. Kalau kita lihat sekarang ni, TVET merupakan singkatan kepada pendidikan dan latihan teknikal dan vocational, yang mana ia merupakan satu bentuk pendidikan yang menekankan kemahiran praktikal dan teknikal bagi menjadikan pelajar untuk alam pekerjaan dan keusahawanan. Dari perspektif Islam, seorang pekerja dinilai melalui keupayaan melaksanakan tugas dengan cekap dan berintegriti dalam memikul amanah. Pekerja yang unggul ialah mereka yang memiliki sifat al-qawi, kuat dan berkemahiran, serta al-amin, yakni jujur dan dipercayai. Gabungan kedua-dua ini menjadi teras kepada pembentukan tenaga kerja yang cemerlang. Dan kalau kita lihat juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational, yakni TVET berperanan menggabungkan kedua-dua elemen ini melalui penyediaan ilmu yang tepat, latihan yang sistematik serta pembinaan akhlak kerja yang terpuji. Hasilnya, lahirlah tenaga kerja yang bukan saja mahir dalam bidangnya, bahkan beretika tinggi seperti yang berpegang teguh kepada amanah. Dan ini akan dihuraikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini. Dan insyaAllah saudara, kalau kita lihat sekarang ni, pendidikan TVET antara menjadi yang mana yang diusahakan oleh pihak kerajaan untuk memastikan anak-anak kita yang tidak, orang kata, membeli kelebihan dari sudut perkhidmatan ataupun tidak mempunyai kelebihan dalam pendidikan yang lain, namun boleh fokus kepada kemahiran. Ini yang sedang diusahakan untuk memastikan setiap jua bidang yang dipelajari oleh anak-anak mendapat kebaikan yang sewajarnya. Dan antara intipati khutbah juga yang akan ditekankan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu ibu bapa perlu mengubah tanggapan bahawa TVET ialah pilihan kedua, sebaliknya ia melihat sebagai laluan kejayaan yang cerah. Anak muda hendaklah bijak memilih bidang sesuai dengan bakat, dan di samping kukuhkan kemahiran serta memelihara keutamaan iman. Dan para pendidik perlu membimbing dengan budaya itqan, iaitu amanah dan juga jujur, serta majikan bertanggungjawab menjadikan latihan yang berkualiti serta persekitaran kerja yang beretika. Kalau kita sebut tadi berkenaan dengan memiliki sifat al-qawi, yakni kuat dan berkemahiran, serta al-amin, jujur dan dipercayai. Ini sifat yang perlu ada pada setiap ataupun pada sifat yang perlu ada pada setiap pekerja dan juga para pendidik serta para pelajar, untuk memastikan apa yang kita pelajari, apa yang kita usahakan adalah sebenar-benarnya apa yang sepatutnya kita laksanakan. Al-amin, jujur dan dipercayai. Islam sangat menitikkan soal
soal kejujuran dan soal dipercayai, dan menjadi tanggungjawab bagi kita insyaAllah untuk kita memastikan setiap apa yang kita buat adalah benar di sisinya. Jadi insyaAllah khatib akan meruraikan secara lebih lanjut lagi berkaitan dengan khutbah Jumaat pada hari ini, iaitu Mahir Dunia Berkat Akhirat, yang mana insyaAllah khatib yang bertugas pada hari ini tak lain dan tak bukan Ustaz Muhammad Ikhwan bin Muhammad Rasidi. Dan insyaAllah sebentar kita akan terus ke Dewan Solat Utama kita untuk kita dengarkan alunan azan yang akan disampaikan ataupun dilaungkan oleh Ustaz Muhammad Fayyad bin Muhammad. Jadi insyaAllah ayuh sama-sama kita segera ke masjid untuk kita dengarkan interpreti khutbah yang akan disampaikan. Dan juga untuk anda yang sedang mendengarkan Mutara FM waktu ini, sama-sama kita berikan penghayatan dan juga menghayati interpreti khutbah yang akan disampaikan. Kita terus ke Dewan Solat Utama Masjid Habib untuk kita dengarkan alunan azan yang kedua.

فاعلموا أنكم ملاقوه وأن ما عند الله خير وأبقى. Saudara jemaah yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan menyeru kepada sidang jemaah yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tumpukan sepenuh perhatian pada khutbah ini dan janganlah sibuk dengan perkara lara seperti bersembang-sembang, bermain telefon bimbit. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Mahir Dunia Berkat Akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pembangunan sesebuah negara tidak akan pernah tegak berdiri tanpa sokongan padu oleh tenaga kerja yang berpengetahuan luas, berkemahiran tinggi dan berdaya saing. Maka sebagai umat Islam, kita tidak boleh hanya memandang ilmu dalam ruang yang sempit, bahkan wajib mengingatinya sebagai kekuatan besar yang membina tamadun dan menentukan masa depan ummah. Sesungguhnya, anak-anak adalah amanah yang tidak ternilai, pewaris perjuangan dan penyambung cita-cita bangsa. Maka janganlah kita membataskan mereka dengan ilmu teori semata-mata, sedangkan bidang kemahiran, teknikal dan vocational sangat terbuka luas, menjanjikan peluang, rezeki dan kemuliaan hidup. Andai kita lalai dan memandang ringan, nescaya ruang ini akan dipopuleri oleh pihak lain. Sementara kita teruskan ketinggalan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Saba ayat 10 dan 11 yang telah dibacakan di awal khutbah sebentar tadi, yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Nabi Daud alaihi salam kurniaan daripada kami. Kami berfirman, wahai gunung ganang dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama-sama. Kami juga telah melembutkan besi untuknya, serta kami wahyukan kepadanya, buatlah baju besi yang luas dan labuh serta sempurnakanlah jalinannya sekadar yang dikehendaki. Dan lakukanlah, yakni wahai Nabi Daud dan umatmu, amalan yang soleh. Sesungguhnya aku maha melihat segala yang kamu lakukan. Dalam ayat tersebut, Allah SWT mengisahkan tentang Nabi Daud AS yang dikurniakan kepakaran luar biasa dalam bidang besi. Sebagai bukti bahawa kemahiran adalah anugerah yang tinggi nilainya di sisi agama. Namun, kemahiran semata-mata tidak mencukupi tanpa disertai akhlak yang mulia. Tanpa jati diri yang kukuh, kemahiran boleh disalahgunakan hingga membawa kerosakan dan pengkhianatan. Oleh itu, kemahiran mesti digandingkan dengan amanah dan akhlak terpuji. Inilah asas keunggulan peribadi para nabi dalam membina insan dan peradaban. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dari perspektif Islam, seseorang pekerja dinilai melalui keupayaan melaksanakan tugas dengan cekap dan berintegriti dalam memikul amanah. Pekerja yang unggul ialah mereka yang memiliki sifat al-qawi, yakni kuat dan berkemahiran, serta al-amin, yakni jujur dan dipercayai. Gabungan kedua-dua nilai ini menjadi teras kepada pembentukan tenaga kerja yang cemerlang. Sehubungan itu, pendidikan dan latihan teknikal dan vocational, iaitu TVET, berperanan menggabungkan kedua-dua elemen ini melalui penyediaan ilmu yang tepat, latihan yang sistematik, serta pembinaan akhlak kerja yang terpuji. Hasilnya, lahirlah tenaga kerja yang bukan sahaja mahir dalam bidangnya, bahkan beretika tinggi serta berpegang teguh kepada amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan ay yutqinahu." Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai apabila seseorang daripada kamu melakukan sesuatu kerja, dia menekuninya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian,
Rancangan Malaysia yang ke-13 menetapkan TVET sebagai pemacu utama pembangunan negara dengan peruntukan melebihi RM 6.6 million bagi mempertingkatkan kemudahan latihan, peralatan moden dan program persijilan menjelang tahun 2030. Disasarkan 50% tenaga kerja negara terdiri daripada pekerja berkemahiran tinggi, sekaligus membuktikan bahawa pembangunan kemahiran adalah agenda utama ke arah negara hijau bagi memastikan pembangunan industri berlaku tanpa menjejaskan alam sekitar. Aspek kesejahteraan pula diperkukuh melalui peluang pekerjaan bermaruah, pendapatan yang adil dan persekitaran kerja yang selamat. Dalam masa yang sama, TVET memupuk daya cipta melalui latihan berasaskan projek, penyelesaian masalah serta pembangunan teknologi moden seperti IR 4.0. TVET juga memfokuskan kepada bidang pertanian yang bukan sekadar membuka peluang pekerjaan, bahkan menjadi medan membina generasi mahir yang mampu mengangkat tabat ekonomi ummah, menjamin sekuriti makanan negara dan memanfaatkan bumi Allah dengan ilmu, teknologi dan akhlak yang berteraskan syariat. Nilai hormat dan keyakinan turut diterapkan melalui adab profesional, pematuhan piawaian serta amalan integriti. Akhirnya, nilai ihsan disemai melalui kualiti kerja yang teliti, layanan yang baik serta keprihatinan terhadap keselamatan dan kebajikan. Justeru, marilah kita bersama-sama menyokong usaha memperkukuh sistem TVET dengan meningkatkan kemudahan serta memperkasa pendidikan teknikal demi melahirkan generasi muda yang berilmu dan berkemahiran selari dengan keperluan industri masa hadapan. Sesungguhnya, TVET bukan sahaja membina kemahiran, bahkan turut membentuk budaya kerja yang beretika, berdaya saing dan sejahtera. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Pulau Pinang sebagai salah satu negeri yang mempunyai ekosistem industri dan perkhidmatan yang pesat berkembang, memerlukan perhatian dan tindakan bersama dalam memperkasa TVET. Bangkitlah wahai umat Islam, marilah kita melahirkan generasi Rabbani yang berilmu dan berkemahiran demi kekuatan ekonomi negara, kesejahteraan masyarakat dan keharmonian keluarga. Mengakhiri khutbah kita pada hari ini, berikut beberapa pengajaran untuk renungan bersama. Yang pertama, ibu bapa perlu mengubah tanggapan bahawa TVET ialah pilihan kedua, sebaliknya melihat sebagai laluan kerjaya yang cerah. Yang kedua, anak muda hendaklah bijak memilih bidang sesuai dengan bakat, di samping memperkukuh kemahiran serta memelihara keutuhan iman. Yang ketiga, para pendidik perlu memimpin dengan budaya itqan, amanah dan jujur. Dan yang terakhir, yang keempat, majikan bertanggungjawab menyediakan latihan yang berkualiti serta persekitaran kerja yang beretika. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum rasuluhu wal mu'minun. Wasaturaddun ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahu al-'azim. Maksudnya, dan katakanlah yakni wahai Muhammad, beramallah kamu dengan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang yang beriman akan melihat amalan kamu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui sesuatu yang ghaib dan yang nyata. Lalu dia memberitahu kamu apa yang telah kamu lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Innahu huwa as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله داعيًا إلى صراط منير، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته وَعْمَلُوا بِطَاعَتِهِ وَمَرْضَاتِهِ. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang bilangan yang ketiga stroke 2024 telah memutuskan seperti berikut. Pihak yang bertanggungjawab dikehendaki memaklumkan kadar upah yang dikenakan semasa pengumpulan dana kepada para penderma berdasarkan syarat dalam akad wakalah bil ujrah. Hal ini bagi memastikan mereka sedia maklum tentang jumlah yang diperuntukkan daripada sumbangan untuk tujuan pengurusan. Jika kadar upah tidak dimaklumkan, ia akan menyebabkan upah yang diambil adalah haram kerana akad tersebut batil dan tidak sah. Qala Allah Ta'ala, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واعلي كلمتك الى يوم الدين. اللهم انصر اخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل وليتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا خصوصا ولاية بولاو بنان آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم وفق قاداتنا وزعماءنا وولاة أمورنا لما في عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مسلحين، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة kebahaduli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim, dan kebahaduli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofia, wakadhalika sahibil fakhamah Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Ramli bin Ghatalib Yang Dipertuan Negeri Pulau Pinang, dan Yang Mulia Tuh Puan Raja Datuk Seri Utama Nur Aishikin binti Raja Abdullah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan sifat-Mu yang maha pemurah dan maha penyayang, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang beristiqamah mendirikan solat secara berjemaah, mengeluarkan zakat melalui zakat Pulau Pinang, dan melaksanakan wakaf melalui wakaf Pulau Pinang. Rahmatilah jiwa para pembayar zakat dan pewakaf sekalian, serta berkatilah usaha kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dalam usaha mewujudkan keseimbangan sosial ekonomi ummah di negeri yang tercinta ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghy ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar. والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: Alhamdulillah, saudara, demikian tadi siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Habib daerah Timur Laut bersama dengan saya penyampaian Encik Muhammad Farid bin Muhammad dan juga bersama dengan penerbit Encik Amin Yusof dan juga tim teknikal Encik Azri dan juga Puan Zuraida. Kami mohon ampun dan maaf seandainya ada kekurangan sepanjang kami kedekan siaran langsung untuk waktu ini. InsyaAllah kita kembali semula bersama dengan Azri di Konti Mutiara FM Jalan Burma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bambam tadi yang bersama-sama dengan kita dalam lintas langsung untuk khutbah Jumaat dari Masjid Habib daerah Timur Laut. Untuk anda semua, pastikan terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM waktu ini, walau di mana jua anda berada.

Empat aksi menarik berlangsung hari ini melibatkan kumpulan C dan D. Jam 3 pagi Amerika Syarikat bertemu Australia di Stadium Seattle secara langsung di Sukan Plus. Jam 6 pagi Scotland menentang Maghribi di Stadium Boston secara langsung di TVOK. Jam 8.30 pagi Brazil berdepan Haiti di Stadium Philadelphia secara langsung di Sukan Plus. Seterusnya jam 11 pagi Turki menentang Paraguay di Stadium San Francisco Bay Area secara langsung di TVOK.

0: balls.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra FM, segalanya untukmu. Okey, bersama-sama dengan saya Azi, masih lagi temankan anda dalam Fokus Mutiara edisi hari Jumaat hari ini. Untuk anda yang terus mendengarkan kami, walau di mana juga anda berada, terima kasih banyak-banyak. Yang sedang memandu, berhati-hati memandu. Yang sedang mendengarkan, sama ada dekat rumah ke, dalam kereta ke, dekat kedai makan ke, dekat stesen minyak ke, kat mana sahaja anda berada, terima kasih kerana terus kekal setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM. Okey, untuk anda, jom terus layan. Ini dia lagu daripada Francisca Peters, Rindu Memaksaku Menyayangimu. Terima kasih FM, segalanya untukmu.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Yeah, terima kasih. Masih lagi bersama-sama dengan kami di Mujara FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Baiklah, untuk anda Pulau Pinang yang menjadi tuan rumah ataupun jadi bakal menjadi tumpuan warga media esok bersempena dengan Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional ataupun HAWANA 2026 yang dijangka menghimpunkan kira-kira 1,000 pengamal media dari dalam dan luar negara. Majlis Kemuncak bertemakan Media Berintegriti, Trust, Credibility itu yang dijadual dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah bagi meraihkan peranan kewartawanan sebagai trust penyampaian maklumat yang berintegriti dan berwibawa. Antara yang dijadualkan hadir ialah Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil dan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Datuk Abdul Halim Hamzah. Turut jangka hadir Pengerusi Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Datuk Seri Wong Chun Wai, Ketua Pegawai Eksekutif bernama Datin Paduka Nurul Alfida Kamaluddin serta Barisan Pengurusan Tertinggi Syarikat Media Tempatan. Nurul Afida yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Kerja HAWANA 2026 berkata, HAWANA bukan sekadar platform menghargai wartawan tapi medan untuk mengukuhkan jaringan profesional, mengeratkan silaturahim serta mendekatkan masyarakat dengan media. Jadi itulah dia sedikit maklumat untuk anda ya. Kalau anda nak tengok lanjut, anda boleh baca di bernama, tajuknya Majlis Kemuncak HAWANA 2026 berlangsung esok, himpunkan warga media di Pulau Pinang. Sempena Pulau Pinang sebagai tuan rumah untuk HAWANA 2026. Okey, baik, untuk anda teruskan bersama-sama dengan kami, jangan pergi mana-mana. Kita ada banyak program menarik sebenarnya. Malam ini juga ada program yang menarik, dan jangan lupa juga untuk anda yang nak sama-sama nanti dalam ruangan Tahsin Quran pukul 3 petang. Okey, teruskan bersama-sama dengan kami mendengarkan Mujara FM, segalanya untukmu.
1: Let's go.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, terima kasih. Masih lagi mendengarkan Mutiara FM, Fokus Mutiara bersama-sama dengan saya Aziz. Tapi saya dah berada di penghujungnya. Temankan anda untuk hari ini. InsyaAllah saya akan kembali lagi temankan anda bila nantikan kejap lagi dalam kru petang atau petang kru. Dalam petang kru nanti Amin akan temankan anda. Jangan lupa untuk ikuti Tahsin Quran pukul 3 petang. Juga ada Gol Dunia RTM Highlights Game ya. Jangan lupa juga kita juga ada Minit Piala Dunia untuk anda dengarkan. Macam biasa hari ini petang kita ada Beast on Air dan juga Trivia. Trivia World Cup untuk anda sama-sama dengarkan. Okey, jangan lupa untuk terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Membawakan info-info yang terkini buat anda tentang Piala Dunia. Okey, kita jumpa lagi insyaAllah untuk anda semua. Jaga diri walau di mana jua anda berada. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.
1: Ya Menteri FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi sahli sadri wa sirli amri wa khlul uqdatan min lithani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, seperti biasa setiap hari Jumaat jam 3 petang hingga 3 petang hingga 4 petang, kita dalam segmen Tahsin Al-Quran. Dan pastinya rakan-rakan ada juga yang tercari-cari, katanya dekat mana sepatutnya ada Facebook Live untuk makluman anda semua. Kita ada sedikit masalah teknikal menyebabkan kita tidak boleh live di Facebook, tapi insyaAllah kita akan live di platform yang lain, iaitu di TikTok kita dengan carian Mutiara FM. Dan alhamdulillah hari ini kita bersama-sama untuk anda setiap hari Jumaat untuk kita nak semak bacaan, untuk kita nak kaji balik, ulang kaji kita sambung surah Ghafir ayat 26 hingga 28. Dan insyaAllah kita bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa khabar Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pertama sekali tahniah, berbanyak-banyak tahniah pada Al-Fadhil Ustaz atas anugerah tokoh pendakwah Pulau Pinang bersempena dengan Mak Lejah Baba Roni. Tahniah Ustaz.
2: Sama-sama.
1: Alhamdulillah. Terima kasih juga bersama-sama kami yang sentiasa memberikan tunjuk ajar kepada pendengar-pendengar. Alhamdulillah.
2: Mana mampu.
1: Allahuakbar. Lebih daripada mampu orang kata. Dan juga itulah untuk Ustaz terus mendoakan kami terbaik agar sentiasa menjadi masyarakat dan juga menjadi umat Islam yang terbaik, insyaAllah. Dan apapun Ustaz, kita nak terus dengan surah kita, yang ini surah Ghafir ayat 26 hingga 28. Pastinya rakan-rakan kita, pendengar-pendengar kita pun dah bersedia dengan mushaf masing-masing. Dan insyaAllah kita nak mempersilakan Fadil Ustaz untuk memperdengarkan terlebih dahulu bacaan surah Ghafir sambungan kita 26 hingga 28. Fadil tafadal mashkura.

الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه

وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا

كذب وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم

0: العذاب. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Itu dia surah Ghafir ayat 26 hingga 28. Jadi mungkin boleh dikongsikan kepada pendengar kita, Ustaz, apa yang dimaksudkan ataupun isi yang tersirat dalam surah Ghafir ayat 26 hingga 28, Ustaz, insyaAllah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 26, waqala fir'aun dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Dan Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, biar aku yang membunuh Musa dan menyuruh dia memohon kepada Tuhannya. Inni akhafu an yubaddila dinakum. Sesungguhnya aku bimbang dia akan menukar agamamu. Atau ay yuzhira fil ardil fasad, atau menimbulkan kerosakan di muka bumi ini. Ayat 27, wa qala Musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum. Lalu Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Kata Musa, inni ustu bi rabbi wa rabbikum, aku berlindung dengan Tuhanku dan Tuhanmu. Min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab, daripada setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari perhitungan. La yu'min biyaumil hisab. Dan seterusnya, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanah. Dan seorang yang beriman di antara keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, ataqtuluna rajulan أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. Apakah kamu akan membunuh seseorang kerana dia berkata Tuhanku adalah Allah? وإن يك كاذبا فعليه كذبه. Padahal sungguh dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata, yang jelas daripada Allah, daripada Tuhanmu. وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. Dan dia telah datang membawa kepadamu dengan bukti-bukti yang nyata daripada Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, wa iyyaku sadiqan, wa iyyaku sadiqin yusibukum ba'dul ladhi ya'idukum. Dan jika dia seorang yang benar dan setia, sebahagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta. Wallahu alam. Itulah secara ringkas.
1: Baik, Allah Allah, itu antara peringatan yang Allah berikan kepada kita. Betul. Dan juga mungkin amaran jugalah, insyaAllah, untuk kita sentiasa bersyukur dengan
0: muhasabah
1: diri, dengan apa yang Allah bagi dekat kita. Dan sebelum kita nak bersama-sama pendengar-pendengar kita, Ustaz, untuk kita nak semak bacaan kita surah Ghafir ayat 26 hingga 28, mungkin serba sedikit perincikan berkenaan hukum dengan hukum tajwidnya, Ustaz, insyaAllah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, ayat 26, wa qala fir'aun. Kita nipiskan bacaan kita pada huruf ra yang mati sebelum dia berbaris kasrah. Dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Majais pada dharuni, kita baca dengan dua ataupun empat harkat ataupun lima harkat. Aqtul Musa wal yad'u rabbah. Qalqalah sughra pada aqtul Musa wal yad'u rabbah, juga wal yad'u rabbah. Qalqalah pada yad'u. Inni akhafu alaikum. Dengung pada inni wajibul ghunnah beserta dengan mad jaiz munfasil. Akhafu ay yubaddila dinakum. Dengung pada ay yubaddil, ay idgham ma'al ghunnah. Aw ay yuzhira, juga idgham ma'al ghunnah. Fil ardil, pada huruf ra' mati sebelum dia baris di atas. Fil ardi, kita baca dengan tebal. Fasad, waqaf pada situ, dipanggil, dinamakan qalqalah kubra. Ayat yang seterusnya, ayat 27, waqala Musa inni, juga majais mumfasil pada Musa inni, wajib al-ghunnah, wajib dengung dua harkat. Ustu bi rabbi, Uztu bi rabbi wa rabbikum, tebalkan sebutan huruf ra yang berbaris di atas. Bi rabbi wa rabbikum. Wa rabbikum mim mati jumpa dengan mim. Kita dengungkan di situ sebab mim yang pertama mati, mim yang kedua berbaris dipanggil idgham mislain saghir. Dengung dengan sekadar dua harkat. Dan juga min kulli, nun mati jumpa dengan kaf, kita dengung juga di situ, ikhfa di situ. Mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Al-hisab, alif lam, qamarah, al-qamar, dengan jelaskan huruf lam. Biyaumil hisab. Wa qala rajulun mu'min. Pada ra yang berbaris di atas juga kita baca dengan tebal. Rajulun, baris dua bertemu dengan mim, idgham ma'al gunnah, dengung. Mu'minum juga ma'al gunnah. Min ali fir'aun. Satu pesanan pada nun mati bertemu dengan hamzah, kita jangan terdengung di situ. Nun mati bertemu dengan huruf-huruf hamzah yang enam tu, jangan dengung. Nun mati ataupun baris dua bertemu dengan alif ghin ha kha ain ha, enam huruf itu. Fir'aun yaktumu imana. Pada fir'aun kita nipiskan yaktumu hamas. Pada huruf kaf yaktumu imanahu, juga maksilah tawilah pada imanahu, bacaan boleh baca dua atau empat harkat. Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbiyallah. Ataqtulu qalqala sughra rajulan ay yaqul ma'al ghunnah ay yaqul rabbiyallah wa qad ja'akum, wa qad ja' pada kalimah mad, baca dengan empat atau lima harkat. Mad wajib muttasil. Qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Mim mati bertemu dengan ba, kita baca dengan ikhfa syafawi, dengung. Bil bayyinati min rabbikum, min rabbikum, idgham bila gunnah. Wa iyyaku kadhiban fa alayhi kadhibuh, dengung pada kadhiban ikhfa. Wa iyyaku sadiqai, wa iyy, dengung nun mati jumpa dengan ya sadiqai, idgham ma'al gunnah. Yusibakum qalqalah kum, mimati jumpa dengan ba, juga ikhfa syafawi, dengung. Ba'dul ladhi ya'idukum inna Allah, nun yang bersyaddah wajibul gunnah. La yahdi man huwa, man huwa juga izhar halqi, mus sedikit hamas keluar daripada sin kita itu. Musrifun, musrifun, huruf hamas ni ada 10 huruf. Fahassahu syakhsun sakat, bila kita sebut huruf itu sedikit percikan angin yang keluar. Musrifun kadzab, ikhfa pada fun kadzab, waqaf pada man alik disukun, dan juga pada qalqalah kubra. Itulah secara ringkas, amin, yang dapat saya terangkan, dan insyaAllah kita perbetulkan bacaan di sisi bacaan nanti. Wallahu a'lam.
1: Baik, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sudah pun bersama-sama dari awal sampailah telah pun diperincikan dari segi hukum tajwidnya, surah Ghafir ayat 26 hingga 28, boleh bersedia dengan mushaf masing-masing untuk sesi semakan selepas ini. Untuk anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Mutiara FM, sekalanya utamanya.

Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Ya, Metro FM segalanya untukmu. Assalamualaikum dan juga selamat petang untuk anda semua. Bermula dan juga bersua kita kembali untuk sesi yang kedua dalam Tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Kita bersama-sama merobi kita Al-Fadil Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz. Alhamdulillah Ustaz, tadi sudah pun perdengarkan permulaan surah Ghafir ayat 26 hingga 28 dan juga telah dikongsikan berkenaan dengan makna ayat dan juga hukum tajwidnya Ustaz, insyaAllah. Dan sebelum kita nak bersama-sama pendengar kita Ustaz untuk sesi semakan, pastinya minggu lepas saya tak baca dah Ustaz. Saya kena cabut gigi.
1: Dia
0: sakit gigi tu, tak ada lah. Jadi sebelum kita nak bersama pendengar kita, saya pun rasanya ada banyak nak diperbetulkan Ustaz.
1: Sama-sama kita perbetulkan,
0: insyaAllah. Alhamdulillah hari ni Ustaz tak bawa otan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Inni akhafu an yubad لدينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد

0: يؤمن بيوم الحساب.
1: Ami betul sikit tang. Inni ustu bi rabbi tu dua harakat. Wa rabbikum min kulli mutakabbir. Jangan kaf. Itu ya. Halai okey. Sekali lagi.
0: Inni mustaqim.
1: Inni ustu bi rabbi wa rabbikum ada makna. Boleh berhenti itu pun panjang. Boleh berhenti tang. Qala Musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum boleh berhenti.
0: Ustu bi okey. Dia apa pendek
1: Ustaz? Dia kena panjang dua harakat bi rabbi tu.
0: Okey.
1: Nama asli.

جاءكم وقد جاءكم بالبينات من ربكم.

0: sahabat. Sadaqallahul azim.
1: Tanya Kak Mida.
0: Minta maaf,
1: Ustaz.
0: Kak Mida silap banyak.
2: Tak apa.
0: Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dijamin. Terima kasih, Ustaz. Bagi laluan Kak Mida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak lagi lah. Betul itu daripada Amin yang tadi lagi banyak silap. Kak Mida.
2: Ayat ni memang susah sikit.
3: Allahuakbar.
2: InsyaAllah.
3: Baik, insyaAllah. Walaupun susah untuk anda, jangan lepaskan peluang untuk terus telefon kita di 0421073 89. Yang ni kita nak semak bersama-sama surah Ghafir ayat 26 hingga 28. Dan insyaAllah untuk anda semua yang cuba menembusi talian, ada juga yang bertanyakan kenapa tak ada Facebook live kata Ustaz. Bukan saya saja tak nak buat, dia kena Facebook kita kena block sekejap. Jadi ada masalah teknikal dekat situ. Tapi anda boleh tonton kami di TikTok live, insyaAllah dengan carian Mutiara FM. Kita nak terima pemanggil kita yang kedua, Ustaz.
2: InsyaAllah.
3: Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ dan Ustaz.
3: Ya, siapa di talian?
4: Saya Kak Jamia.
3: Kak Jamia. Apa khabar Kak Jamia?
4: Abang baik, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Hujan juga ke dekat sana?
4: Baru
3: duduk
4: kenduk-kenduk,
3: baru
4: tak hujan lagi.
3: Oh, baru duduk seriat. Baik-baik, insyaAllah. Dah bersedia ke Kak Jamia?
4: Ya, dah sedia.
3: InsyaAllah. Silakan Kak Jamia.
4: Ya, baik, saya baca.
2: Silakan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasad.
2: Insyaallah.
4: Wa qala Musa inni bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktubu imanah.
2: Yaktubu imanah. Ya. Nak terus sambung boleh? Ataqtuluna rajulan pun boleh?
4: Ya. Ataqtuluna rajulan an yakula rabbiyallahu wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Wa iyyaku kaziban fa'alayhi kazibuh. وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبَكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ.
3: Sadaqallahul azim.
4: Terima kasih Ustaz. Terima kasih DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah.
3: Terima kasih Kak Jamiah. Itulah pemanggil kita yang kedua. Kita nak terus terima pemanggil kita yang ketiga, Ustaz.
2: Ya, silakan.
3: Hello, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
3: Yes.
2: Ustaz Zahri.

Corona. أتق تلون رجلا أن يقول ربي الله.

0: kajibu wa iyaku sadiqai yusibkum ba'du illazi a'idukum inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab.
1: Alhamdulillah.
2: Tahniah kak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Siti.
2: Ya.
3: Pemanggil kita yang kelima Ustaz, ya. InsyaAllah. Ayu sejuk dengar kan, insyaAllah. Jadi kita nak terus terima pemanggil kita yang ke-6 Ustaz,
2: insyaAllah.
3: Di talian kita di 0421073389 Surah Ghafir ayat 26 hingga 28. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Ustaz dan Ibu Amin.
3: Ya, siapa di talian?
4: Makcik Azizah ni, JKA Bajakso, Pakar
3: Batas. Makcik Azizah, apa khabar Makcik Azizah?
4: Baik, Alhamdulillah. Ustaz dan DJ,
3: apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sejuk sikit pasal kena hujan tadi.
4: Tak dapat, tapi putui.
3: Oh, putui tu. Dia kata tu halu-halu-halu hilang. InsyaAllah. Bersediakan tu, Baca Azizah?
4: Ya.
3: Dah bersedia ke tu?
4: Dah.
3: InsyaAllah. Silakan, Baca Azizah.
4: Makcik duduk tempat majur ni.
3: Oh, duduk cucuri masa ni sempat. Alhamdulillah.
4: Okay,
2: silakan.
4: A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni aqabu an yubadzila dinakum aw an yudhira fil ardil fasad.
2: Apa Makcik Adidah, ulang sekali lagi. Aw ayyuz kunci dhad tu hira fil ardil fasad, panjangkan bila waqaf di akhir. Silakan. Aw ay
4: aw an yudhira fil ardil fasad.
2: Jangan fasad, jangan terkejut. Sebab dia ma'arik disukun. Dia sekurang-kurangnya dua harkat. Fasad. Sekali lagi.
4: Ayyudhira fil ardil fasad.
2: Aw ayyudhira fil ardil fasad.
4: Ayyudhira fil ardil fasad.
2: Ambil pada aw ay. Ambil pada aw ay.
4: Tak ada gigi payah.
2: Tak apa. Ambil pada aw ay tu. Aw ayyuz. Sebab dia dekat-dekat.
4: Aw ayyudhira fil ardil fasad.
2: Okey, teruskan.

0: إنه بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون
1: يظهركن sikit min al itu jelaskan izhar dengung ya, pada ya. Lum dengan mukminun tu tentu dengung.
0: Waqala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallah.
1: Ulang sekali lagi, tang yaktumu ima, pendekkan mu tu. يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا
0: أَلِي فِرْعَوْنَ
1: دَ أَمِي أَبَدَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ
0: يَكْتُمُ مَا سِيَتَ
1: يَكْتُمُ إِيمَانَهُ تَنْ يَسَلَحْ تُو تَعِذَا تَنْ إِيمَا تُو دَكْنَا دُوَ حَرْكَةَ دِمَا أَصْلِي دِبَنْجِي إِيمَا هَتُو يَنْ سَلَحْ تَدِي
0: Yaktumu
1: ima. Dengar saya baca. Yaktumu ima. Lanjutkan dua harakat. Yaktumu imanahu. Macam tu.
0: Ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallah.
1: Dengar saya baca dulu nah.
0: Ya ya.
1: Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imana. Ah, mati tentu tak apa, jangan panjang sangat. Mati tentu ke? Ulang kali.
0: Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله.
1: Tak betul eh. Kenapa betul lagi? Ambil kepada yaktumu. Tengok tang saya baca nah. Yaktumu pendekkan. Yaktumu i baru dua harakat. Ma asli. Yaktumu imanahu ataqtuluna rajula. Nanti tentu jangan panjang sangat.
0: Yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ayyakuna rabbiyallah.
1: Ayyakuna rabbiyallah.
0: أن يقول ربي الله.
1: وقد جاء سمون.
0: وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وإن يك كاذبا فعليه كذبه.
1: Teruskan.
0: وَإِنْ يَكُ صَادِقًا
1: يُصِبْكُمْ
0: وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ
1: يَا
0: إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ.
1: Sadaqallahul azim. Alhamdulillah.
2: Terima kasih Ustaz dan Niji. Insya-Allah pelan-pelan.
0: Minta maaf nak.
1: Baik.
2: Insya-Allah.
0: Selamat tahun ma'arah Ustaz dan Niji.
2: Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Baik, Pakcik Azizah itu dia. Pemanggil kita yang ke-6. Dan
1: Encik Zizah ni orang betul ni. Dia habang dia tak ada gigi. Oh. Tak perlu habang lah tu.
2: Nak rasa macam mulut penuh dah.
1: Penuh dah.
2: Tak nampak perbezaan tu. Elok dah.
1: Walau macam mana dia sanggup baca. Alhamdulillah.
2: Allah. Yang herannya yang ada gigi, yang
1: tak
2: ada
1: baca.
2: Tak baca.
1: Tak baca.
2: Allah. Baik. Jadi insyaAllah jadi sama-sama kita baca dan kita semak bersama-sama untuk kali ini dalam tahsin Al-Quran, yakni surah Ghafir ayat 26 hingga 28. Orang kata, ustaz jangan rasa malu kalau ada banyak salah.
1: Betul.
2: Maknanya kata itulah sebenarnya modus kita untuk kita nak bersama-sama semak betul. Yang mana salah.
1: Dan ada hadis yang mengatakan bila dia baca dalam keadaan salah terulang-ulang, dia tertak-tak, dia kata tergagak-gagak, dapat dua pahala.
2: Allah Allah.
1: Dapat dua pahala.
2: Mana kata pahala pertama, ustaz?
1: Maksudnya dapat dua ganjaran.
2: Oh,
1: orang yang baca elok tu dapat satu. Macam itulah istilahnya.
2: Allah Allah. Jadi tergagak-gagak pun jangan malu, dapat dua pahala.
1: Dapat dua pahala.
2: Allah Allah. Jadi sama-sama kita terus semak.
1: Tapi jangan sengaja lah
2: tergagak-gagak. Ya dah lancar dekat gagak pula. Baik, insyaAllah ustaz, kita nak terima pemanggil kita yang ketujuh yang dah pun bersedia di talian. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Kak Jo.
1: Sungai Dua.
2: Apa khabar Kak Jo?
3: Alhamdulillah, hujan turun hari ni abang baik.
1: Alhamdulillah, tu nampak tenang, ceria, sejuk tu.
2: Dia duduk nampak.
3: Ponok.
2: Dia nampak ponok pasal. Cokodok goreng juga kot.
3: Ponok dapat boleh ni, boleh mengaji.
2: Alhamdulillah, insyaAllah. Silakan Kak Jo.
1: Alhamdulillah Kak Jo.
3: Meja ustaz tu.
1: Tak jauh mana.
2: Jauh juga lah, basah dan basah juga.
3: Baik, Kak Jo baca ya.
1: Okay, silakan Kak Jo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: جاب.
1: صدق الله العظيم. تهنئة تهنئة كجا
2: أبيه ده كجا. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
2: الحمد لله. كجا كتا كجا كتا tak cukup ni kena selai kجا kجا.
0: Alhamdulillah. Baik. Terima kasih banyak dijamin. Terima kasih banyak
2: Ustaz. Sama-sama. InsyaAllah. Baik. Terima kasih kembali kجا. Itu dia pemanggil kita yang ketujuh InsyaAllah. Dan kalau ada peluang kita nak terima pemanggil kita yang terakhir untuk hari ini, untuk sama-sama kita nak semak surah Ghafir ayat 26 hingga 28. Kadang-kadang seronok Ustaz di luar sana ada yang keasyikan bila membaca Al-Quran tu.
1: Betul.
2: Jadi kalau diberikan peluang macam tu, kira tu satu rahmat dan juga hadiah.
1: Orang yang biasa baca Quran ni, dia tak boleh berhenti baca Quran. Dia baca pada semuka, dia nak kedua muka
2: Allah.
1: Itu maksudnya dah Allah bagi kat dia satu sifat
2: kecintaan,
1: asal seronok kecintaan Al-Quran.
2: Allahuakbar. Baik, insyaAllah kita nak terima pemanggil kita yang terakhir untuk hari ini Ustaz. Pemanggil kita yang ke-8 yang dah pun bersedia di hujung talian. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Amin.
2: Ya, Mak Ngah.
3: Ha, rezeki kat kami.
2: Allah, dapat buah lah no.
3: Jenuh pedas.
2: Sakit tangan-tangan orang kata.
3: Tak tahulah. Lagi ada masa lagi 30 ni.
2: Alhamdulillah, insyaAllah. Hujan ke dekat sana, Mak Ngah?
3: Hujan baru saja.
2: Baik, insyaAllah. Masa dia dah tangguh, Mak Ngah?
3: Okey, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Okey, Mak Ngah cuba agak Ustaz.
1: Silakan.

لفرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا

0: rahmati min rabbikum wa in yaku kadiban fa alayhi kadibu wa in yaku sadiqan yusibakum ba'dun ladhi ya'iduhum inna allaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab.
1: Sadaqallahul azim.
2: Sadaqallahul azim.
1: Alhamdulillah. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah.
1: Itu dia Mangah. Pemanggil kita yang terakhir, yang ini pemanggil kita yang ke-8 Ustaz, insyaAllah. Terima kasih juga untuk rakan-rakan yang menembusi talian untuk kita nak semak bersama-sama Surah Ghafir ayat 26 hingga 28. Ada juga rakan-rakan kita yang tanya, yang call, yang chat ke apa ke, di mana kita punya apa Facebook live kita. Ada sedikit masalah teknikal untuk anda. Jadi insyaAllah yang mana dah tonton di TikTok live, insyaAllah terima kasih banyak-banyak. Dan apapun, kita nak terima kasih lagi sekali kepada Al-Fadil Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak Ustaz untuk hari ini.
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Jadi untuk anda semua yang terlepas, minggu depan kita jumpa lagi sambungan Surah Ghafir pula ayat 29 hingga 33 pula. InsyaAllah. Jadi saya sudah ingat lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahsin Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk mendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam Tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Pimpinan kami dengan Al-Quran.
1: Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Mutiara FM, sekalinya untukmu.
2: All Eyes on Rafah. Mutiara FM stands with Palestine.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Kanada menghantar amaran jelas kepada pencabar kumpulan B apabila membelasah Qatar 6-0 dalam aksi awal pagi tadi. Jonathan David mencuri tumpuan dengan hat-trick manakala sai lari Nathan Saliba dan satu gol jaringan sendiri Mohamed Manai melengkapkan kemenangan bergaya pasukan tuan rumah. Dalam kumpulan A pula, Mexico semakin menghampiri slot kepusingan kalah mati selepas menewaskan Korea Selatan 1-0 menerusi jaringan Luis Romo. Switzerland pula mengukuhkan kedudukan teratas kumpulan B dengan kemenangan 4-1 ke atas Bosnia dan Herzegovina, manakala Czechia dan Afrika Selatan terikat satu sama dalam satu lagi aksi kumpulan A.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Piala RTM segalanya untuk.
1: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Smart Station, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
2: Waktu Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penguasaan teknologi terutamanya kecerdasan buatan AI dan platform digital menjadi syarat wajib dalam kalangan wartawan untuk menjadi kekal relevan. Itu saranan Ketua Pengarah Penyiaran Aswar Ismail yang menyifatkan AI sebagai alat pelengkap keupayaan manusia dan bukannya ancaman. Menyokong pandangan tersebut, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Komunikasi Universiti Sains Malaysia USM, Dr. Miharaini Matgani menyatakan AI bertindak sebagai rakan teknologi yang meningkatkan kecekapan tugas wartawan. Jelas beliau, gabungan kecekapan teknologi dan kebijaksanaan manusia adalah kunci utama memperkukuh industri kewartawanan moden.
3: Kita tidak lagi melihat AI, iaitu Artificial Intelligence, sebagai pengganti wartawan, tetapi sebagai rakan teknologi yang menyokong kepada tugas kewartawanan. Jadi AI ini dikatakan membantu dari segi kecekapan, manakala manusia kekal memegang aspek etika, credibility dan juga pertimbangan editorial. Jadi inilah yang dikatakan satu model kewartawanan pada masa hadapan yang lebih seimbang.
2: Dr. Miharaini Matgani tambah beliau, dalam pada itu, organisasi media digesa untuk kembali kepada asas kewartawanan. Elemen kemanusiaan tetap menjadi aspek paling penting dalam mengekalkan integriti media. Dalam perkembangan lain, sempena sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 di Pika Butterworth, agenda memperkasa ekosistem media negara menjadi tumpuan dalam Majlis Pemukiman Media Malaysia yang menghimpunkan pengamal media, pengurusan tertinggi organisasi media serta agensi berkaitan. Bagi perkembangan lanjut, kita bersama-sama Nurul Ashikin. Silakan.
4: Ya, terima kasih Hanisma. Saya kini berada di The Like Hotel Penang, Seberang Jaya yang menjadi lokasi Majlis Pemukiman Media Malaysia 2.0 2026. Majlis yang menghimpunkan pengamal media serta pelbagai pihak turut dihadiri Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil yang dijadual menyempurnakan perasmian program petang ini. Antara pengisian utama termasuk ucapan Presiden Gabungan Kelab Media Malaysia GKMM, tayangan montaj khas Siri Jelajah GKMM serta sesi perbincangan berkaitan hala tuju dan cabaran semasa industri media negara. Sekian laporan, kembali ke Hanisma di Konti.
2: Baik, terima kasih Ikin. Pelbagai program bersempena dengan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 berlangsung bermula hari ini sehingga Ahad nanti. Selain program Pemukiman Media Malaysia di Seberang Jaya, turut diadakan Majlis Makan Malam Kerajaan Negeri bersama Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngatalib malam ini. Majlis diadakan sebagai tanda penghargaan terhadap peranan media dalam pembangunan negara. Selain menjadi platform untuk menghimpunkan pengamal media, ketua pengarang, pengurusan tertinggi organisasi media tempatan dan antarabangsa. Tumpuan esok, Majlis Kemuncak Hawana 2026

0: media dari dalam dan luar negara bagi membincangkan hala tuju kewartawanan masa kini. Sementara itu, usaha memperkasa ekonomi golongan asnaf terus diperkukuh menerusi program air tekad CIMB Islami Maib Entrepreneur. Petang ini berlangsung majlis penyerahan motosikal dan peralatan kepada para peserta di Bertam Resort Kepala Batas. Untuk perkembangan di sana, kita bersama-sama Husaini Syahrudin. Silakan Husaini.
1: Baik, terima kasih rakan di studio. Saya kini berada di Bertam Resort Kepala Batas bagi mengikuti majlis penyerahan motosikal kepada P. Helen Food Panda, program ITECAT CIMB Islami dan Zakat Pulau Pinang. Program ini bertujuan membantu golongan asnaf menjana pendapatan secara mampan, dan sebanyak 20 buah motosikal serta peralatan Food Panda diberi bagi memudahkan mereka memulakan atau mengembangkan sumber pendapatan masing-masing. Majlis disempurnakan Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang merangkap Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Dato' Dr. Muhammad Abdul Hamid. Sekian perkongsian saya, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih. Dua pemandu lori terselamat dalam satu kemalangan di Sungai Jawi pagi tadi. Kedua-duanya mengalami kecederaan di bahagian kepala manakala seorang lagi turut patah kaki. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamatan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang, John Sagar Francis berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 7.04 pagi dan tiba di lokasi 17 kemudian. Berlaku kemalangan melibatkan dua buah lori 3 tan dan 5 tan dengan pemandu masing-masing tersepit di ruang pemandu. Kedua-dua mangsa bagaimanapun berjaya diselamatkan dengan menggunakan kaedah sewa pada pukul 8.21 pagi. Mangsa kemudiannya diberikan rawatan awal sebelum dibawa ke Hospital Sungai Bakap. Operasi melibatkan 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Bakap dan ditamatkan pada pukul 8.23 pagi. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hani Ismail. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: FM. Merungkai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pikir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Inilah dari Bilik Berita. Saya, Jemaah Tunab Legani, membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif lensa media. Kita menyambut awal Muharram Rabu lalu ketika demam bola sedang melanda satu dunia. Namun, sambutannya tetap meriah diraikan di seluruh negara. Sambutan tahun 1448 Hijri dalam kalender Islam itu dianjurkan secara besar-besaran dengan pelbagai aktiviti yang mendidik jiwa. Di Pulau Pinang, kemeriahan sambutan Majlis Mal Hijrah berlangsung di Tivet Mara, Balik Pulau. Ia disirikan dengan kehadiran Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Tun Ramli Ngah Talib. Tun dalam ucapannya mengingatkan masyarakat supaya memahami agama dengan ilmu yang sahih. Ummah juga disaran mengamalkan budaya tabayun, iaitu menyemak kesahihan maklumat sebelum menyebarkannya. Manakala di peringkat kebangsaan bertempat di Masjid Putra Putrajaya, timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Muazzuddin Shah menekankan mengenai kebijaksanaan pemimpin mengurus dan mentadbir negara.

Apabila baginda mengaitkannya dengan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangka Piagam Madinah selepas peristiwa penghijrahan ke bumi Yathrib itu. Bagaimana Rasulullah mampu mewujudkan satu perlembagaan lengkap yang merangkumi sistem pentadbiran dan kenegaraan yang sangat efisien dan efektif, cekap dan berkesan. Dalam kemajmukan masyarakatnya yang berbilang kaum dan bangsa, Madinah muncul sebagai negara kota yang maju, aman dan makmur, beradab dan bersistem. Malah perkataan Madinah itu sendiri membawa maksud kota atau tempat yang mempunyai peradaban dan undang-undang. Sebab itu menarik perhatian kita untuk mengupas lebih lanjut dalam ulasan topik dari Bilik Berita minggu ini, Refleksi Piagam Madinah dalam Madani Malaysia.

Mengapa perkara ini sangat kritikal untuk kita bincangkan? Sultan Nazrin menzahirkan titah peringatan yang sangat tegas kepada para pemimpin negara. Baginda bertitah, sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang bertindak secara impulsif. Pemimpinnya bertindak cepat melatah, melulu dan mengikut emosi hanya akan membawa kerosakan. Pemimpin yang bertindak impulsif biasanya tidak membuat perancangan, tidak menilai baik buruk sesuatu perkara dan hanya mengikut kemahuan atau kemarahan. Kesannya, kerosakan yang tercipta terpaksa dibayar dengan harganya mahal oleh rakyat yang tidak berdosa. Justru, Sultan Nazrin mahu kita kembali melihat sejarah. Melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW membina negara kota Madinah bukan dengan emosi yang meluap-luap, bukan dengan dendam. Tetapi dengan perancangan yang sangat teliti, tenang dan strategik. Mari kita semak semula helaian sejarah. Apakah sebenarnya Piagam Madinah? Piagam Madinah atau juga dikenali dengan nama Sahifah Al-Madinah atau Dustur Al-Madinah diwartakan pada tahun 622 Masihi. Dokumen ini diiktiraf ramai pakar sejarah sebagai perlembagaan bertulis pertama di dunia. Apabila Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, baginda tidak mendirikan sebuah wilayah yang khusus untuk orang Islam sahaja. Madinah waktu itu adalah sebuah kota majmuk. Terdapat kaum muhajirin, ansar, pelbagai suku kaum Arab dan juga komuniti Yahudi yang besar. Nabi SAW melihat kepelbagaian ini bukan sebagai satu masalah tetapi sebagai satu kekuatan. Melalui 47 fasal yang digubal, Piagam Madinah berjaya menyatukan semua penduduk di bawah satu payung yang dipanggil Ummah. Di dalam piagam ini, hak setiap individu dijamin. Kaum Yahudi dan suku kaum lain diberikan kebebasan sepenuhnya untuk mengamalkan agama dan adat resam masing-masing. Tiada paksaan. Malah, sistem keadilan dilaksanakan tanpa mengira darjat atau keturunan. Tetapi ada satu syarat penting yang mengikat mereka, iaitu tanggungjawab bersama untuk mempertahankan keselamatan kota Madinah daripada sebarang ancaman luar. Penduduk dilarang keras untuk bertindak belot dan berpaling tadah terhadap kepimpinan negara di bawah Nabi Muhammad SAW serta tidak boleh sesekali memerangi orang Islam. Inilah formula keharmonian yang telah mengubah sebuah kota yang dahulunya penuh dengan konflik suku kaum menjadi sebuah empayar yang aman, stabil dan digeruni. Kini mari kita bawa refleksi ini ke tanah air kita sendiri, berdiri di bumi Malaysia pada hari ini. Nilai-nilai dalam madani jika diteliti, kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Kita sebenarnya sedang melihat pantulan nilai-nilai yang sama daripada Piagam Madinah. Hubung kaitnya sangat jelas, perpaduan dalam kepelbagaian. Sejak dahulu, Malaysia adalah sebuah negara masyarakat majmuk. Kita ada Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan pelbagai kaum etnik yang kaya dengan budaya masing-masing. Kita juga hidup dalam kepelbagaian agama. Sultan Nazrin dalam titahnya ada menegaskan bahawa kejayaan sesebuah negara sangat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk saling bekerjasama. Kita perlu saling menghormati dan hidup harmoni meski berbeza bangsa dan agama. Madani itu sendiri sinonim dengan tamadun dan peradaban. Kita bukan sekadar bercakap tentang sebuah negara yang ada bangunan pencakar langit atau ekonomi yang cekap. Tetapi kita sedang bercakap tentang sebuah peradaban. Kita mahu membina masyarakat Malaysia yang bertamadun dan mempunyai kesedaran sivik yang tinggi, yang kaya dengan budi bahasa, saling menghormati dan mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi, persis sebuah peradaban yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW melalui Piagam Madinah. Bahawa di sebalik perbezaan warna kulit dan kepercayaan, kita semua adalah warga Malaysia yang berkongsi bumbung yang sama. Kita adalah Ummah Malaysia yang bertanggungjawab menjaga keselamatan, ekonomi dan nama baik negara ini. Sememangnya, itulah tunjang falsafah negara ini
sejak bergenerasi lalu. Namun saudara, cabaran terbesar kita hari ini adalah sikap terburu-buru. Di sinilah relevannya teguran Sultan Nazrin tentang sifat impulsif. Hari ini di media sosial, kita melihat rasisme, prejudis dan salah faham boleh tercetus hanya disebabkan oleh satu hantaran video pendek. Ada pihak yang cepat melatah, ada pemimpin atau individu yang demi meraih populariti segera sanggup membakar sentimen perkauman dan keagamaan. Mereka membuat keputusan mengikut emosi tanpa memikirkan kesan jangka panjang kepada keharmonian negara. Sedar atau tidak, di sinilah pentingnya apa yang ditegaskan oleh Tun Ramlingah Talib di balik pulau tempoh hari. Kita memerlukan budaya tabayun, menyimak kesahihan maklumat, bukannya mengikut emosi secara impulsif. Mengambil ibrah daripada hijrah dan pergi ke Madinah, para pemimpin di setiap peringkat, tidak kira sama ada pemimpin politik, masyarakat mahupun ketua keluarga, mesti mempunyai sifat tenang dan berhati-hati. Sesuatu pertimbangan mestilah dibuat berdasarkan maklumat yang cukup dan sahih, bukan sekadar khabar angin. Nabi Muhammad SAW mengajar kita bahawa politik dan kepimpinan adalah tentang membina jambatan perpaduan, bukan meruntuhkannya. Piagam Madinah dibina atas dasar meja rundingan dan toleransi, bukannya atas dasar paksaan atau penindasan. Piagam Madinah juga bukan sekadar memberi hak, tetapi ia menuntut kesetiaan. Dalam perlembagaan itu, penduduk bukan Islam dilarang keras untuk membelot atau berpakat dengan musuh luar. Begitulah juga kita di Malaysia hari ini. Menjadi warga negara Malaysia bermakna kita wajib menjaga rahsia, keselamatan dan kedaulatan negara kita bersama-sama. Kita tidak boleh menjadi gunting dalam lipatan yang merosakkan keharmonian. Saudara yang budiman, Ma'al Hijrah bukan sekadar satu nota nostalgia sejarah lama. Adalah satu kerugian jika kita sekadar berbangga dengan kegemilangan 1400 tahun yang lalu tanpa mengambil iktibar dalam kehidupan realiti ummah hari ini. Gagasan Malaysia Madani ini hanya akan menjadi slogan kosong sekiranya rakyat masih terperangkap dalam kepompong prejudis. Dan ia juga tidak akan berjaya sekiranya barisan kepimpinan kita gagal mencontohi kebijaksanaan politik serta ketenangan Nabi Muhammad SAW. Formula untuk lebih madani sebenarnya tidaklah terlalu sukar. Syaratnya, semua lapisan masyarakat perlu melakukan pengorbanan yang besar. Pertama, hentikan tindakan melulu dan provokasi yang boleh meretakkan hubungan kaum. Kedua, hayati dan fahami perlembagaan serta kontrak sosial negara yang rohnya melindungi yang majoriti tanpa menindas minoriti. Ketiga, sentiasa mengutamakan kepentingan jangka panjang negara melebihi kepentingan emosi peribadi atau kelompok kecil masing-masing. Apabila setiap daripada kita, daripada sekecil-kecil peranan sebagai netizen di media sosial, sehinggalah ke peringkat pembuat dasar di Putrajaya benar-benar faham konsep asas ini, barulah kita mampu melihat refleksi sebenar Piagam Madinah bersinar di dalam acuan Madani Malaysia. Kepada pemimpin, pimpinlah dengan tenang dan berpandangan jauh. Kepada rakyat, hiduplah dengan matang dan saling menghormati. Keharmonian yang terbina selama ini adalah amanah paling berat untuk diwarisi bersama. Sekian dari Bilik Berita, Menakul, Menganalisis, Menyuarakan.

0: bercerai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari PK Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Shakira, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
0: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Yara FM.

0: PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT Digas memastikan aspek kebersihan dan keselamatan fasiliti awam sentiasa dipantau tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, penyelenggaraan asas perlu dilaksanakan secara konsisten khususnya di kawasan tumpuan pelancong seperti Putrajaya. Beliau berkata walaupun sesetengah projek memerlukan peruntukan tambahan, aspek kebersihan dan keselamatan tidak boleh diabaikan. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai kerosakan kemudahan awam seperti lift dan eskalator di Putrajaya. Menurut Henah, kerja perbaikan telah dimulakan selepas pihaknya berhubung dengan Perbadanan Putrajaya. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM200 juta ringgit bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi menaik taraf dan membangunkan semula kemudahan penjaja di 287 lokasi di seluruh negara, di ibu negara. Henah memaklumkan inisiatif itu akan memberi manfaat kepada lebih 11,000 peniaga dan penjaja kecil.
1: Tahun ini DBKL akan melaksanakan di banyak lokasi dan dalam isu penempatan peniaga-peniaga kecil, kita perlu, khasnya DBKL lah, perlu mempertimbangkan banyak suara penduduk yang mahu utamakan trafik. Kita juga ada suara peniaga, kita juga ada suara yang menyewa bangunan untuk buat bisnes. Jadi yang ini kita kena bersikap adil kepada semua pihak, dan pandangan lokasi mana yang lebih sesuai ini, setiap pihak akan ada pandangan mereka sendiri.
0: Beliau berkata demikian selepas meninjau projek naik taraf kemudahan penjaja berhampiran UTC Sentul, Kuala Lumpur. Mengulas isu projek yang tular di media sosial, Henah berkata DBKL telah mengadakan sesi libat urus sebelum melaksanakan pembangunan semula kawasan tersebut. Menurut Henah, kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan menghalau peniaga, sebaliknya untuk membina 20 kios modular baharu yang lebih selesa dengan kos RM1.6 juta ringgit dan dijangka siap sebelum Oktober.
1: Ada banyak pihak yang kita kena pertimbangkan suara mereka, pengadu, isu kebersihan, isu peniaga. Tetapi buat kali pertama, saya gembira kerana DBKL melaksanakan subsidi RM1,500 kepada peniaga yang terkesan sementara kerja naik taraf sedang bermula. Saya berharap Datuk Bandar dan DBKL akan pantau supaya kerja berjalan tanpa apa-apa delay, supaya kerja ini cepat siaplah kerana ia mengganggu juga lalu lintas dan orang yang menggunakan infrastruktur ini.
0: Henah Yoh. Bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya serta cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan, ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal, ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui post ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Jumlah perdagangan Malaysia pada Mei tahun ini meningkat 29.8% kepada RM327.6 bilion ringgit berbanding tempoh sama tahun lalu, didorong pertumbuhan kukuh ekspor dan import. Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa memaklumkan ekspor melonjak 45.3% kepada RM184 bilion ringgit, manakala import meningkat 14.1% kepada RM143.6 bilion ringgit. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, peningkatan ekspor disokong pertumbuhan ekspor semula dan ekspor domestik. Pada masa sama, lebihan dagangan melonjak kepada 40.4 bilion ringgit sekaligus menandakan bulan ke-73 berturut-turut, Malaysia merekodkan lebihan dagangan sejak Mei 2020. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, ia sekaligus memberi kelebihan kepada Malaysia untuk merancang keperluan tenaga negara secara lebih mampan. Selain sektor tenaga, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia juga membuka peluang kerjasama dalam perdagangan, pelaburan, kewangan Islam dan industri halal serta teknologi bernilai tinggi.
3: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk bagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Pasukan bola sepak Iran terus ditindas antara kandungan selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galenoi itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia dengan meraih satu mata setakat ini apabila seri dua sama berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan. Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas sekadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Sebagai rekod, Brazil telah memenangi semua tiga perlawanan berdepan Haiti sebelum ini, termasuk kemenangan besar 7-1 pada kempen Copa America 2016. Ketua jurulatih Brazil, Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penglibatan golongan muda dalam aktiviti sukan bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kecergasan fizikal, malah berperanan dalam membentuk ciri-ciri kepimpinan pada masa hadapan. Presiden Rakan Siswa Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Muhammad Azri Nur Azman berkata, sukan mampu menerapkan pemikiran kritis serta keupayaan membuat keputusan.
5: Sebenarnya sukan ni dapat tekankan lebih daripada tu, which is tekankan berkaitan dengan disiplin, okay? Berkaitan dengan komunikasi berkesan. Macam mana you sebagai kapten pasukan ataupun sebagai satu tim pasukan sukan tu sendiri, untuk you communicate dan sebagainya, untuk beri arahan, critical thinking, bekerja dalam tekanan, itu semua ada dia punya kaitannya dengan macam mana kita kaitkan sukan ni dengan dunia selain sukan, NGO, organisasi dan sebagainya.
0: Muhammad Azri berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lawatan naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance ke Switzerland bagi menekan rundingan dengan Iran telah ditangguhkan. Jurucakap White House berkata, Vance tidak akan berlepas seperti yang dirancang, sementara urusan logistik bagi rundingan berkenaan masih belum dimuktamadkan. Kementerian Luar Switzerland memaklumkan pusat peranginan Gunung Bergestock telah dipilih sebagai lokasi rundingan. Bagaimanapun, kementerian itu mengesahkan rundingan telah ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan. Dalam hal itu, harga minyak dunia meningkat hari ini apabila prospek gencatan senjata berkekalan antara Amerika Syarikat dengan Iran menjadi semakin tidak menentu susulan rundingan damai yang dibatalkan di Switzerland serta peningkatan serangan Israel ke atas Lubnan. Disampaikan taja utama sekali lagi. PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ada bosan dalam pemanduan? Janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Mutiara FM macam ini. Wah!

0: cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam laut yang untuk kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Masih dengan Yusof lah teman hampa semua hingga jam 8 malam. Dan apa pun untuk hampa semua yang masih lagi dalam pemanduan, hati-hati dalam pemanduan. Okey. Dan ada juga rekan-rekan kita yang masih lagi sesak ke tu. Sesak lah mi. Macam biasalah Jumaat ni nak menghala ke utara dan juga jalan-jalan utama agak sibuk sikit. Jadi kami doakan semoga hampa semua sampai ke destinasi yang nak ditujui itu. Dan macam biasa juga untuk jam ini,
4: Base on Air.
3: Based on air, kita nak mempromosikan juga mengetengahkan peniaga-peniaga di luar sana. Jadi untuk hari ni mungkin untuk anda yang kadang-kadang akan teringin. Orang kata roti John ni selalunya popular bila bazar Ramadan je, Amin. Susah nak tengok roti John ataupun roti panjang tu dekat kedai-kedai luar daripada musim Ramadan. Ada sebenarnya. Jadi hari ni kita nak bersama-sama dengan Abang Arif Mat Saad kita. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam DJ.
3: Apa khabar Abang Arif?
5: Abang baik DJ, Abang baik, Alhamdulillah.
3: Keliar, dah buka kedai ke tu?
5: Ya, tengah setak DJ.
3: Tengah duk setak. Dia kira buka pukul berapa, tutup pukul berapa tu Abang Arif?
5: Burger John Lele kami buka dari jam 8 malam sehingga 2 pagi. Dari hari Isnin hingga hari Sabtu DJ.
3: Oh, sama juga. Dia tak ada kalau time weekend buka sampai pukul 3-4 pagi.
5: Dia bergantung kalau mana kata kalau pukul 1-2 pagi itu duk rancak lagi DJ kan. Kita lajak PJ, kita lajak
3: PJ. Oh, keliar balik you know. Roti John Leleh, apa yang dia meleleh tu?
5: Okey, roti burger dan John Leleh ni, yang leleh dia tu mozzarella cheese DJ. Dia punya tarik itu meleleh tak rangka lah.
3: Eh, kecoh yang leleh. Dia kalau orang pergi ke Burger John Leleh by Abang Arif kita ni, menu wajib yang mereka kena try apa dia?
5: Okey, kalau saya pasti, kalau kata saya bagi tahu DJ ni, DJ pun jadi pelik sila menu kita DJ. Kaima.
3: Apa dia?
5: Kaima DJ.
3: Kaima?
5: Ya.
3: Oh, kaima tu lagu mana rasa?
5: Kaima ni dia sejenis makanan merata DJ. Dia tanpa roti.
3: Oh, daging saja.
5: Ya, dia hasil gabungan peti-peti. Kita ada beberapa jenis peti dan isi-isi dia. Sesuai dengan sayuran dan sos campuran. Dia makanan yang untuk orang yang kaki-kaki merata lah.
3: Okey.
5: Dari muda sampai ke tua memang menu ni lah. Kalau kita burger John macam biasa. Tapi kaima lah paling killer kita. Menu killer kita.
3: Dia makanan dia macam tradisional India agak yang makanan ini. Nama dia macam seakan-akan.
5: Dia saya dapat ilham pun dari satu video yang dari peniaga India juga. Tapi cuma saya olah dia kan. Biasa dia makan dengan mi goreng, gotel goreng apa. Jadi saya olah hasil dari bahan-bahan burger lah kan. Kita olah. Dan Alhamdulillah pelanggan kita boleh terima. Jadi setakatlah tu lah menu killer kita.
3: Sedap tu. Tapi kalau nak makan, kalau depan nak ratah pun boleh. Nak cicah-cicah dengan roti pun boleh kot.
5: Dia kira dia boleh makan dengan orang kata nasi, mi goreng apa. Kalau kata saya nak cicah dengan roti kan, kita buat lebih kurang macam burger jugalah.
3: Okay.
5: Memang orang kaki merata ni memang Allah. Dia punya suka tak sangka dah.
3: Kira kalau beli banyak-banyak, nak cicah dengan capati pun boleh. Nak makan dengan nasi pun boleh.
5: Boleh.
3: Nak ratah patah lagi you know. Itu boleh pilih lah ayam ke daging ke. Dekat kedai Abang Arif kita ni ada lagi daging-daging lain selain pada daging ayam dengan daging ayam ni.
5: Tak, kita boleh pilih antara ayam atau daging. Jadi kita akan campur dia dengan sosis, dengan telur.
3: Oh, sosis ada.
5: Bawang, tomato.
3: Oh, okey. Itu resepi yang baru lah. Saya rasa tak banyak tempat ada buat kaimah ni. Dan berapa dia punya harga dia tu, Abarik?
5: Oh, kita apa untuk harga kaimah kita serendah RM6.50.
3: Okey.
5: Tapi untuk menu dekat kita punya burger dan jolele ni harga serendah RM3.50 sehingga RM15 saja.
3: RM15 pun ada juga, RM3.50. Kiranya harga warung Cita Rasa Hotel ni.
5: Ya, kita bagi pilihan untuk pelanggan kita yang marahain pun ada, yang 20 pun kita
3: lah. Yang RM15 tu dia buat tambah apa aja, Barik?
5: Akhirnya yang tu yang paling special lah, siap meleleh apa. Dari segi portion pun lebih.
3: Asyik ni. Ni dah berapa tahun kiranya, Barik, berkecimpung dalam bidang burger ni?
5: Burger John Lele ni apa, start kami operasi 2019.
3: Okey, 7 tahun dah lah.
5: Tapi lepas COVID kita ada masalah sikit, kita ni 2026 kita buat comeback.
3: Itu yang datang dengan menu-menu baru tu.
5: Ya, dan dia memang ada dah, dia punya customer-customer dia tu kan
3: regular lah.
5: Memang suka dengan menu kaimah ni.
3: Dan lokasi betulnya roti dan john bergeleleh ni dia dekat mana, Balik?
5: Okey, untuk makluman DJ dan pendengar, lokasi Burger dan John Leleh berada di Jalan Alma, berdekatan Sekolah Kebangsaan Alma, sebelahan dengan Klinik Desa Alma.
3: Oh, dekat Jalan Alma. Baik. Yeah. Buka pukul 5 sampai pukul 2?
5: Buka dari pukul 8 malam.
3: Oh, 8 malam. 8 malam, 2 pagi. Tutup hari?
5: Tutup hari Ahad saja.
3: Ahad saja. Ada pula yang dia kata ni, kalau nak telefon, nak order siap-siap boleh ke?
5: Okey, boleh. Untuk order, nak order boleh telefon siap-siap. Ada di nombor 016-579-6454.
3: Ya, mamu tak. Mamu memang lagu ni dia tak cabut pen lagi. Sekali lagi.
5: Okey, mamu lah, kita ulang sekali lagi.
3: Ya.
5: 016-579-6454.
3: Kelihatan mamu kata dia buat gambar best tu. tu dia. Jadi kalau nak order siap-siap, call boleh lah kot. Tolong babak kira datang pick up saja boleh lah.
5: Betul. Boleh WhatsApp kita. Dia, kalau order kita bagi menu, pilih menu kita buat, datang pick up terus saja.
3: Tu dia. Jadi kalau nak follow dekat social media ada juga ke, Barik?
5: Okey, boleh follow di social media kita, di Facebook Arif Masaat. TikTok Arif Masaat, di IG Arif Masaat. Dan boleh follow live kita setiap malam di TikTok Arif Masaat.
3: Oh, ada buat live kah?
5: Ya, setiap malam kita ada buat live.
3: Ah, tu dia. Mana nak tahu tiba-tiba hampa yang join live tu, tiba-tiba Abang Arif kita duk buat gift pula.
5: betul.
3: Alright. Apa-apa terima kasih Abang Arif kita.
5: Ya, terima kasih kepada RTM khususnya Mutiara FM.
3: Amin.
5: Kerana bagi peluang kepada kami peniaga kecil untuk promosikan peniagaan kami di ruang udara Mutiara FM.
3: Alhamdulillah. Moga terus maju jaya. Moga Burger dan John Leleh terus berkembang bukan sahaja di Pulau Pinang tapi di seluruh Malaysia. Amin. InsyaAllah.
5: Amin.
3: Itu dah kita bersama-sama dengan Abang Arif kita. Burger dan John Leleh, apa kena pergi try. Dia ada kaimah, dia ada macam-macam, saya rasa berbelas mungkin berpuluh lah kot jenis menu yang ada di Burger and John Leleh. Yang mana nak telefon boleh terus telefon di 016-579-6454. Petang Kru.

Kanada menghantar amaran jelas kepada pencabar kumpulan B apabila membelasah Qatar 6-0 dalam aksi awal pagi tadi. Jonathan David mencuri tumpuan dengan hat-trick manakala Sai Lari, Nathan Saliba dan satu gol jaringan sendiri Mohamed Manai melengkapkan kemenangan bergaya pasukan tuan rumah. Dalam kumpulan A pula, Mexico semakin menghampiri slot kepusingan kalah mati selepas menewaskan Korea Selatan 1-0 melalui jaringan Luis Romo. Switzerland pula mengukuhkan kedudukan teratas kumpulan B dengan kemenangan 4-1 ke atas Bosnia dan Herzegovina, manakala Czechia dan Afrika Selatan terikat satu sama dalam satu lagi aksi kumpulan A.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jangan ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.
1: Ya, Putra FM, segalanya untukmu. Petang kru masih dengan Yusof lah, teman hampa semua. Gerak solo hingga jam 8 malam. Apapun untuk hampa semua yang tengah memandu sekarang ni, hati-hati dalam pemanduan. Kalau kita tengok cuaca di Pulau Pinang ini, jangkaan di beberapa kawasan, khususnya di belah-belah kawasan pendalaman di sebelah petang, mungkin akan hujan lebat. Jadi untuk apa semua, senantiasa berwaspada, okey? Dan kalau untuk di laporan trafik yang dapat kita kongsikan bersama-sama anda, iaitu di Pulau Pinang, antara di kawasan-kawasan utama di Lebuh Raya Lee Chong Yew, dari menghala ke Jabatan Pulau Pinang dijangkakan kelewatan. Begitu juga dari Batu Maung nak menghala ke Jabatan Pertama. Juga di jalan-jalan industri, antaranya di Bayan Lepas dan juga di Bayan Baru juga dijangkakan kelewatan. Rakan-rakan kita yang nak menghala ke utara akan mengalami kesesakan sehingga ke Tol Sungai Dua. Begitu juga dari Tol Juru juga dijangkakan kelewatan dari Bukit Tambun. Jadi untuk apa semua yang nak laporkan laporan trafik di tempat hampa semua, boleh kongsikan dengan WhatsApp kita di 010-5080-957.
0: Ralik Cik,
1: hari ni kita nak cerita berkenaan dengan bab tersasul lah. Hampa pernah tak mengalami situasi tersasul? Tersasul yang kadang-kadang mendatangkan jenaka, tak apa juga. Ni tersasul yang kadang-kadang boleh bergaduh, Amin. Bukannya apa tau, sebab ada yang rakan kita yang share ni. Kadang topik Amin buat ni hasil daripada pendengar-pendengar, Amin. Anak yang tersasul, Amin. Tersasul sebab kita beli kopok leko. Adalah yang meniaga kat depan tu, renyih aja pun dekat tukang yang goreng tu pun cerita dekat bini. Kata mama tengok ni, ayah dia renyih. Tersasul macam mana tau, depan mak dia tema pasal bab kopok leko. Dia cerita berkenaan dengan bab renyih dekat orang yang tukang masak kopok leko tu. Gaduh lah juga Amin, tapi gaduh-gaduh manja. Jadi mungkin hampa pernah berada dalam situasi tersasul tu. Tersasul apalah agaknya, cuba share sikit dengan WhatsApp kita ataupun telefon di 0421073 89. Petang kru.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor, ha. Obor kulit hitam.
3: Bukan.
2: Obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Ya, Menteri FM, segalanya untukmu. Amin Yusof, masa lagi teman apa semua hingga jam 8 malam. Untuk apa semua yang masa lagi dalam pemanduan, hati-hati dalam pemanduan. Ada juga esok, Amin, banyak program-program yang kami nak buat. Ada yang buat Family Day, ada yang buat majlis akikah, ada yang buat majlis wali matu urus. Jadi hari ni pun dah rancak nak kena buat persiapan. Jangan lupa untuk buat checklist tau. Kadang-kadang kita ni pelupa. Amin pun tak kata kat Holly, Amin pun kadang pelupa juga. Jadi apa tulis? Satu, nak kena settlekan apa? Dua, nak kena settlekan apa? Berkenaan dengan tetamu, dah settle ke belum? Barang-barang yang tak beli, dah settle ke belum? Tak settle lagi, apa settle? Kena tulis. Barulah kadang-kadang nanti kita tak terlupa. Barulah nanti nak pergi kat kedai tu, tak tersasul beli barang lain. Sebab hari ni petang ni kita cerita berkenaan dengan bab tersasul. Jadi mungkin hampa ada kisah berkenaan dengan bab tersasul, cuba kongsikan di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-9957. Assalamualaikum, Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Amin. Cerita bab tersasul ni jangan main-main, Amin. Khususnya berkenaan dengan bab hobi-hobi kita yang lelaki ni yang keras-keras harganya tu. Ada satu kisah tu, Amin. Tengah duk mamai-mamai, saya tengah duk tidur. Dan saya ada beli satu joran yang saya punya favourite saya lah. Joran tu, Amin, kalau nak tahu, saya nak cerita brand tu, takut macam riak pula. Tapi harga dia ribu, Amin. Cerita yang tu je lah. Jadi bila si isteri saya ni tanya saya, time saya tengah duduk mangkit bila tidur, dengan duduk tidur, dia kejut-kejut, dia kata, "Abang, berapa harga mesin ni?" Saya pula mamai, Amin, pergi habak betul. Tersasul habak betul. Padahal duduk pedor dah. Tak nak cerita harga yang betul tu. Tersasul, Amin. Marahlah juga. Tapi tak lama sebab kita pandai bodek dengan barang mahal yang lain. Itu cerita dia. Ada lagi ni. Sahabat-sahabat yang hantarkan dia. Assalamualaikum, Amin. Waalaikumsalam. Daripada Sabrina. Katanya, Amin, kalau wanita ni bab-bab anak-anak, sangat jujur. Dan reference utama kalau ibu-ibu ni nak tanya, kebanyakannya akan tanya anak-anak. Jadi kalau boleh, janganlah tunjuk contoh yang tak baik depan anak-anak. Okey? Itulah. Bahaya tu sebab cerminan anak-anak tu kepada daripada ibu ayah juga. Katanya dekat sini, Min, kalaulah kita ni selalu duk berkata yang bukan-bukan, anak-anak ni pula duk tengok, kadang-kadang mereka pula terikut yang bukan-bukan tu. Contohnya kalau yang tersasul benda yang sebut, yang kalau terkejut dia akan tersasul sebut yang benda yang tak elok tu lah. Yang tu lah nanti kadang-kadang anak-anak kita ikut. Betul juga. Tapi kadang-kadang kita, benda tu kita boleh kawal ke? Melatah lah, macam tersasul tu macam melatah yang dia cuek sikit. Oh pocut. Dia ada ayat yang tak bagus depan tu. Kalau boleh kawal, insyaAllah lah. Yang tak boleh kawal tu mungkin pelan-pelan lah. Pelan-pelan kita tukar daripada benda yang tak elok tu, kita sebut benda-benda yang terpuji, contohnya Allah ke, sebut apa lagi, surah ke, kan? Al-Baqarah. Terkejut macam tu kan. Baguslah juga. Ada lagi kisah yang nak dikongsikan, boleh kongsikan dalam WhatsApp kita di 010-5080-9957. Petang Crew.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kedarasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsat hos mantap, Mio Adlan, Anas Fahim,

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof Taman Hapa semua petang kru. Dan apapun ada yang tanya, Amin seorang saja ke? Seorang sajalah. Sebab standby untuk grandstand nanti jam 2 pagi. Tapi kalau mengikut berdua tu, seorang tu tidaklah ada penerbit Amin kat depan. Sedang memantau siarannya. Acih. Tapi pun untuk apa semua, kalau yang tadi, yang mana kata ada banyak program, pakai program yang nak datang esok, ada yang ada majlis walimah terurus, ada yang majlis akikah. Majlis yang nak datang esok ni majlis hawana. Katanya Fazrina teringin nak pergi. Fazrina betul eh? Dah buka ni, kita buka ni. Katanya dekat sana ada macam-macam program. Hari ni pun dah start dah. Yang ni malam ni ada jualannya, ada gerainya, ada permainan esok saya rasa. Tapi malam ni kita ada kumpulan Exis. Esok kita ada Bang Face. Dan hari Ahad kita ada Masdo. Jadi kalau untuk apa semua nak tahu dengan lebih lanjut, hampa boleh terus pergi ke Tapak Parkir Pika Convention Center untuk Rio Hawana untuk anda. Terus layan Petang Kru.

0: Empat aksi menarik berlangsung hari ini melibatkan kumpulan C dan D. Jam 3 pagi Amerika Syarikat bertemu Australia di Stadium Seattle secara langsung di Sukan Plus. Jam 6 pagi Scotland menentang Maghribi di Stadium Boston secara langsung di TVOK. Jam 8.30 pagi Brazil berdepan Haiti di Stadium Philadelphia secara langsung di Sukan Plus. Seterusnya jam 11 pagi Turki menentang Paraguay di Stadium San Francisco Bay Area secara langsung di TVOK.
1: RTM punya rasmi Piala Dunia 2026.
2: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi mengajar ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Trivia menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA. Mengikut rekod, syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

0: mengantuk. Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
2: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: itu
2: dapat, nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benda menyeluk perkasa bila sampai ke pekarangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah pun kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak 50 ringgit kami boleh kongsi duit bayar dia.
0: Batang kru 3 hingga 8. Memang sur.
5: Ya, mestilah sur bersama-sama dengan Aminlah. Solo saja teman apa semua hingga jam 8 malam. Dan macam biasa juga untuk jam ini. Teka tiada nyanyi. Batang kru.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Tok penyangga cakotiau tu buat sampan dekat rumah.
2: Buat apa buat sampan?
1: Tak tahu.
2: Saja buat.
1: Dia suruh buat sampan.
2: Dia suruh buat.
1: Oh, cuma dia suruh kita buat kerja. Okey, hambat macam ni. Okey, hambat macam ni. Hambat macam ni.
2: Kau tak ikut cakap dia?
1: Tak ikut, dia kacau lah. Dia ulang.
2: Benda yang sama.
1: Oh, lemah yang kita dengar kan. Dia ulang.
3: Adik, tengok siapa ni? Tunggu siapa ni? Pasal dia duduk tengok jam, dia duduk tengok kot jendela tu kan. Sial, dia tunggu sebenarnya yang tak main-main. Oh, tengok dia menangis dah lah. Menangis lepas tu kan, assistant director, Abang Majid, she's crying.
4: Dia jadi kuat sebab dia. Dia seorang yang tak belajar pandai. Tapi dia boleh pelakkan dia nak. Dia seorang yang happy. Sampai luang meninggal, orang kata sepi. Dia tak ada. Sebab dia seorang yang memang ceria.
2: Dia yang jaga kan?
4: Ya, dia yang jaga. Dia tak tunjuk kata dia susah je kalau saya. Sampai ada orang kata saya, dia sayang kan?
5: Jangan lupa Easy Podcast setiap Ahad, minggu pertama dan ketiga hanya di Mutiara FM.

0: menerai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari PI Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Hola. Kadang senang, kadang susah, kadang boleh, kadang tak boleh. Dia terserah kepada si Tiara ni. Jadi tips dia tu, cluenya tu apa Amin? Tolonglah bagi sikit, tolonglah bantu sikit. Baik, lagu yang Tiara nyanyi ni, dia punya tips dia. Apa kalau hari Jumaat ni, Tiara suka dia membawa kepada ke arah lagu-lagu keinsanan. Jadi lagu ni pula, lagu keinsanan lah. Dia punya team dia pun, kumpulan dia, kumpulan nasyid. Dan dia bukan berseorangan. Ha, begitu. Rasanya macam mudah dah ni untuk hampa semua. Nak dengar lagi kau? Okey, tak apa, tak apa. Tiara, okey lah. Dia nak dengar lagi sekali. Dia pun nak dengar lagi sekali. Ambil balik mic tu. Ha, okey. Okey, Tiara ready. Hampa pun ready. Okey, in 3...

merapas cinta yang merapas cinta pada dia yang lebih sempurna. Ha, begitu. Macam mana tu? Ha, kalau rasa dah tahu jawapan apa yang Tiara nyanyi tu, boleh hantarkan sekarang di 010 5080 9957. Petang Crew.

0: tu dia. Macam mana teka Tiara nyanyi, boleh ke tidak nak menekanya tu. Lagunya adalah lagu nasyid hampa. Penyanyi dia adalah penyanyi lelaki. Ini kita nak baca kiriman daripada sahabat-sahabat kita yang hantarkan ni. Assalamualaikum, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Azhar katanya, berkemain serak lagi Tiara tu menyanyi. Itulah tu. Lagu apa yang Tiara nyanyi tu, amin? Kalau saya beritahu, tak jadi teka dah lah. Dia kata, saya rasa lagu yang Tiara nyanyi itu lagu Mestika. Mestika. Oh, okey. Kumpulan Mestika sahaja. Destinasi Cinta. Okey, baik. Itu daripada Abang Azhar. Ini daripada... ini sahabat kita ni. Ada hantar voice note. Apa ceritanya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
1: Tam sini.
0: Apa cerita
1: saya
0: tam?
1: Saya rasa kan, lagu ni lagu nasyid kot.
0: Betul.
1: Lagu-lagu nasyid kot rasanya.
0: Lagu dia?
1: Lagu daripada UNIC. Tajuk dia, Atas Nama Cinta. Betul ke? Lemak teka pilih kan? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dari Tam katanya. Teka pilih Tam kata betul ke tak betul itu. Tak apalah, nombor dua. Janji dah mencuba. Ini benda purple. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang juga untuk Tiara. Rasanya Tiara nyanyi tu ambil lagu UNIC kot. Lagu nasyid. Okey, baik-baik. Atas Nama Cinta. Sama juga macam Media Purple pun, Atas Nama Cinta. Assalamualaikum, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrin. Untuk teka Tiara nyanyi tu, sebab kata nasyid kan, saya rasa lagu sebab saya minat Hijaz. Iman Islam Ihsan. Okey. Dia bukan pasal minat tak minat tau. Dia kena teka. Dia kena teka si Tiara nyanyi tu. Okay, ini daripada siapa pula ni? Dari Kafis Afini. Assalamualaikum, amin. Dan juga Mutiara FM. Untuk teka Tiara nyanyi, TTN, saya rasa lagu UNIC, Atas Nama Cinta. Tak apalah. Kita tanya Tiara je lah. Macam mana Tiara, betul ke Atas Nama Cinta? Ataupun ada yang kata Mestika. Rabbani pun ada juga. Intifada. Lagu dahsyat. Macam mana Tiara?
2: Baik, terima kasih Amin. Terima kasih juga yang meneka dan setia bersama saya dalam Teka Tiara Nyanyi. Dan jawapan sebenar bagi lagu yang saya nyanyikan tadi ialah lagu ini.

Nyawa. Itu yang tanda cinta UNIC. Tanda untuk anda semua. Yang betul, tanya. Yang salah, jangan sedih. Next week nanti kita cuba lagi untuk teka. Tiara nyanyi untuk anda. UNIC, atas nama cinta. Petang Crew.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, mengucapkan kepada semua selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Moga-moga dengan datangnya tahun baru ini kita mempunyai satu keazaman yang baru untuk kita meningkatkan keimanan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita renung apa yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah beristiqamah. Jadi moga-moga tahun baru ini memberi kekuatan kepada kita untuk menambahkan iman kita, amal soleh kita, dan kita dapat beristiqamah di jalan kebenaran walaupun apa juga cabaran yang mendatang, suasana yang apa juga yang berlaku, kita tetap meningkatkan iman dan istiqamah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Kullu am wa antum bi khair.
1: Inilah Mekir FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mekir FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman apa semua, hingga jam 8 malam dah masuk jam yang terakhir pun. Alhamdulillah untuk anda yang sekarang ni mungkin masih lagi dalam pemanduan yang katanya tersangkut dengan kesesakan yang luar biasa. InsyaAllah mungkin perkara yang berlaku tu ada hikmahnya. Mungkin dalam keadaan terluang, waktu yang sunyi, waktu yang tenang dalam kereta tu, tak ada siapa pun duk kacau kita. Kan kereta saja banyak tapi tak ada siapa, anak-anak ke apa ke, mungkin itu ruangnya untuk kita nak berdoa, ruang untuk kita nak bermuhasabah. Baru-baru ni saya tengok dua video yang naik dekat social media, iaitu berkenaan dengan kisah permegian jemaah yang ketika solat tiba-tiba nyawanya telah pun dijemput Allah Subhanahu Wa Taala ketika tahiyat akhir. Ada satu lagi pula, Bilal Muda, iaitu rebah selepas azan kalimah La Ilaha Illallah. Manis kan pemergiannya tu. Jadi sebenarnya keadaan kita ni dijemput bila mana kita berada dalam sesuatu perkara yang suka kita buat. Kalau seseorang itu memang sehariannya pulang kerja, balik kerja, pulang kerja, balik kerja, tak mustahil Allah akan jemput ketika dalam keadaan yang begitu. Tapi kalau kita perginya kerja, baliknya kerja dalam keadaan kita bersedia, berdoa, hati yang tenang, jadi begitulah Allah jemput kita dalam keadaan hati yang tenang. Dan kami doakan semoga kita semua senantiasa tenang, tenang sahaja, bukan sahaja tenang di dunia tetapi tenang di akhirat. Mutra FM, sekalanya utama.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk maklumat muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.34 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.

0: dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan, yakni keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya.

0: Nak tahu lebih lanjut tentang undang-undang keluarga Islam? Perlukan suntikan motivasi dan nasihat kehidupan dari perspektif Islam. Dengarkan Usrati setiap Khamis jam 3.15 minit petang hanya di Mutiara FM. Rancangan bual bicara yang menyentuh isu kekeluargaan dengan panduan Islam yang menyentuh hati. Usrati, keluarga bahagia, hidup bermakna.
1: Hari kita hijrah ke kubur, tuan-tuan. Waktu ni baru kita nampak pentingnya hijrah kita kepada Islam, hijrah kita kepada iman, hijrah kita kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab semua ini akan dipersoalkan balik kepada kita. Sebab tu jangan duk malu. Kawan Fairly pun jangan malu, no? Orang masjid Sindiak pun jangan kata apa. Kadang-kadang ada juga orang masjid yang agak capui. Tahu capui? Tapi bukan masjid negeri lah, masjid lain. Kawan ni baru nak berubah ni, nak berubah. Betul-betul azam. Tak pernah mari masjid. Dia pun nak hijrah berubah mai. First time mai, baru buang kasut dia. Kawan lama duduk kat atas. Patut gelap nampak nak hujan. Haram tu. Kawan ni belah lagi tu. Patut kita bantu dia yang nak berubah ni. Bukan kita pi duk condemn dia. Kita dah tak boleh berperanan macam mana para nabi, para sahabat berjuang, berjihad. No? Kita ambil satu peranan, bantu supaya masyarakat boleh berubah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Hai, saya Fik Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
2: Mutiara FM sekalanya untukmu, petang kru. Ami Yusof, teman apa semua. Sawat jam 3 petang sampailah 8 malam. Terima kasih untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan Ami. Dan terus jadikan Mutiara FM pilihan nombor 1 hampa juga. Dan apapun selepas ni, Faruk akan teman apa semua kena main hingga jam 12 tengah malam. Dan untuk hampa yang mungkin ada banyak aktiviti untuk malam ini, moga kami doakan hampa laksanakan aktiviti hampa sebaiknya. Untuk program-program yang bakal tiba untuk malam ini ataupun esok ataupun lusa ataupun hari akan datang, semoga perjalanan program dan juga rancangan yang mana telah pun dirancang, Allah permudah dan lancarkan untuk kita semua. So kita jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Saya Misof. See you later guys. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita, kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk, kita tak mau bermusuh dengan orang, kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian, tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api, nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh? Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia, macam dia ni tak ada tempat dalam syurga? Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duk ngaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, belaga sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

Takabur itu sifat Allah. Manusia tak boleh bersifat dengan takabur. Kerana takabur itu sifat Allah. Apa maksud takabur? Daripada perkataan kabbar, besar. Allahu Akbar, Tuhan yang maha besar. Takabur maksudnya membesarkan diri. Allah bersifat dengan sifat takabur. Layak tak Allah bersifat dengan sifat takabur? Bukan layak, memang itu sifat dia. Manusia boleh tak ambil sifat takabur? Tak boleh. Kerana itu sifat Allah saja, manusia tak boleh ambil takabur. Dalam ayat yang kita baca ni, surah Al-Ma'arij ayat 40, Tuhan sebut, inna laqadirun. Sesungguhnya kami ni sangat kuat, Tuhan kata, takabur. Tuhan ni, dia bersifat dengan sifat takabur. Dalam sebuah hadis, riwayat Imam Muslim, hadis sahih, daripada Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-izzu izaruhu wal-kibriya'u rida'u, faman yunazi'uni azabtuh. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa maksud dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, al-izzu, izz maksud apa tuan-tuan? Izz, ada buah nama anak Nurul Izzah. Izzah ni maksud dia apa? Mulia. Allah Azza wa Jalla, Azza maksud dia apa? Maha mulia. Okey, dalam hadis ni Nabi kata apa? Al-izzu, sifat mulia itu, izaruh, itu adalah kain Allah. Dia guna perkataan tu. Wal kibriya'u, dan sifat takabur itu, rida'uh, itu selendang Allah. Maksud hadis tu apa dia? Dia nak abang kata, Allah subhanahu wa ta'ala, dia bersifat dengan sifat kemuliaan, dan Allah subhanahu wa ta'ala, dia bersifat dengan sifat takabur. Benda tu ada ke Allah, manusia tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Itu sifat Allah. Faman yunazi'uni azabtuh. Tuhan kata, siapa yang cuba nak lawan aku, aku akan azabkan dia. Tu sifat takabur Allah. Allah takabur. Okey. Satu hari, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Nabi duduk depan sahabat, Nabi kata, satu orang tidak akan dapat masuk syurga sampai bila-bila, kalau sekiranya dalam hati dia ada sikit takabur. Sikit saja takabur. La yadkhulul jannah. Tak boleh masuk syurga orang ni. Wih, bila Nabi kata lagu tu, sahabat sudah cemas. Qala rajul, satu orang sahabat sudah kata, inna rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Dia kata, ya Rasulullah, macam mana dengan satu orang yang dia ni suka benda elok-elok? Dia ni kalau pakai baju, dia suka pakai baju elok-elok. Dia ni kalau pakai na'al ni sandal, kasut, dia suka pakai kasut yang elok. Adakah dia takabur? Dia takut. Pasal Nabi kata, siapa yang dalam hati dia ada sikit takabur, tak boleh masuk syurga. Weh, ini bahaya. Dia terus tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kalau satu orang jenis suka elok-elok ni, ada orang tentu dia suka elok-elok, lepas sembahyang asar dia penat remeh macam Elvis Presley tu, nak pergi kena cok udang cicah, cok udang kuah kacang ya pun. Dia smart, dia jenis orang smart. Oh, dia tak boleh entah. Dia tak boleh tengok orang pakai slipper. Dia tak boleh tengok. Dia dalam perut dia ni jadi besar gay. Dia tengok orang pakai slipper. So, dia tak ada. Dia main masjid saja. Dia pakai capal hang tuah tu. Dia tak pakai kasut slipper sebelah seh 8, sebelah seh 7 ni. Dia tak pakai. Dia smart. Jadi, sahabat ni kata, kalau satu orang yang jenis suka smart ni, kalau pakai baju ni semua nak kena elok ni, Saih ni tajam ni, dengan semat dia, dengan rambut sikat mu elok, kasut dia dengan rumah dia, dengan kereta dia, dia semua jenis suka macam tu, adakah dia takabur? Dia tanya Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil, yuhibbul jamal. Oh, Nabi kata hang suka elok-elok ni bagus, pasal Allah ni Tuhan yang maha cantik. Yuhibbul jamal, Allah suka orang cantik-cantik. Allah suka orang yang bersih-bersih. Allah suka orang yang suka elok-elok ni. Allah suka. Tak ada salah yang tu. Anak pakai baju bersih, baju elok, baju baru, betapa pakai. Anak buat rumah bagi buat. Hang ada duit, duit hang dapat dengan sumber halal, hang nak buat-buat. Anak beli kereta, anak jalan, tak ada masalah. Itu bukan takabur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah tu sendiri Tuhan maha cantik dan Allah suka kepada benda yang cantik-cantik. Al-kibru batarul haq. Ini definisi. Nabi kata yang kata takabur itu, al-kibru yang kata takabur itu batarul haq, orang yang dia menolak kebenaran. Al-haq ni apa dia? Al-haq ni Quran, hadis. Ini al-haq. Orang baik kat dia, abang kata, "Syekh, ni ayat Quran kata lagu ni. Yang kalau nak ikut lagu ni yang tu saya ambil balik zaman Nabi lah." Takabur. Takabur. Pasal apa? Pasal hak dia tolak tu Quran. Orang baik abang kata, "Syekh, ni ada hadis ni. Ni semalam ustaz ada baca hadis ni ni apa ni. Hang kena jaga ni, hang duduk langgang ni hadis ni." Eh, ada mula ah. Eh. Eh, tanya hadis-hadis ni semua kalau nak ikut, dia buat lagu tu. Ini takabur. Pasal apa? Pasal Nabi kata al-kibru yang kata takabur itu batarul haq, dia tolak kebenaran. Kebenaran tu apa? Al-haqu min rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhan. Apa dia yang main daripada Tuhan? Quran dengan hadis Nabi. Pasal apa? Pasal apa hak Nabi cakap tu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hak Nabi cakap tu wahyu Allah mai atas lidah Nabi. Dua ni tolak takabur. Takabur. Lagi satu, Nabi kata yang kata takabur itu wa ghamtun nas. Ghamtu maksud dia apa? Dia pandang rendah. Wa ghamtun nas, dia pandang rendah pada orang. Dia tengok orang ni semua dia pandang bawah. Semua dia pandang bawah. Eh, ni tak tahu apa, dia ni bodoh, dia ni jahil, dia ni. Dia jenis macam tu. Ini ciri-ciri takabur. Tadi bila sahabat ni tadi dia takut bila Nabi kata kalau ada sikit takabur dalam hati tak boleh masuk surga, dia saya takut. Dia kata ni kalau orang rumah elok apa semua ni, pakai baju elok, kasut elok. Nabi kata itu bukan takabur. Allah suka kepada benda-benda itu semua, tapi takabur itu ialah hang tolak kebenaran dan hang memandang hina kepada manusia. Itu takabur. Bila Nabi SAW terang macam tu, lega hati sahabat yang dengar ni.

percaya kepada kepada akhirat. Kena percaya. Kata kita hidup, kita akan mati. Mati-mati itu dia start dah cerita akhirat. Okey, Nabi kata apa? Kita dah baca dah di masjid ni. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Nabi kata kubur hak kita nak masuk tu, itu adalah rumah pertama bagi alam akhirat. Orang lain kalau panjang umur sampai berlaku kiamat, itu baru akhirat dia. Kita yang Allah takdirkan mati awal ni, kita mati tu, hari mati tu bermula akhirat kita. Dia start dah. Dia start dah. Hak selama ni kita duduk dengar ni, kita dah tengok. Semua orang yang mati. Mati aja kita nampak dah apa hak kita duduk dengar di masjid selama ni. Allahu Akbar. Sungguh rupanya. Kita nampak ada malaikat maut main tu. Dia main pakai baju putih ataupun baju hitam. Dua color aja. Kalau dia main pakai baju putih, itu satu petanda kita akan duduk dalam kalangan orang yang baik-baik. Kalau masa dia duduk main nak cabut nyawa tu, pakaian hitam, habis kita. Nabi habang dah. Masa tu manusia sudah tahu. Dia tak boleh habang ke orang dah masa tu. Nyawa sudah digar-garah. Nyawa sudah datang ni. Duk nak tunggu telucuk keluar aja. Tak boleh nak habang dah. Tapi mata nampak dah. Nampak dah yang kata malaikat maut ni rupa dia macam mana. Nampak dah yang kata malaikat maut ni pakai baju kala apa. Nampak dah malaikat mai cakap apa dekat dia. Kalau dia orang yang beriman, malaikat mai habaq elok-elok kat dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk telinga dia dah. Malaikat kata kat dia, wahai jiwa yang tenang tentera, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah hang menghadap Tuhan hang dalam keadaan hang redha dan Allah redha dekat hang. Fadkhuli fi ibadi, malaikat kata masuklah engkau menjadi hamba-hambaku, hamba Allah. Wadkhuli jannati, welcome ke syurga aku. Dia nampak-nampak yang tu, tuan-tuan, Allahu Akbar. Yang inilah yang semua manusia cari semasa hidup atas dunia. Dia dah start dah. Kita hadut ada tepi dia ni, hadut talqin dia, la ilaha illallah. Kita tak nampak lagi. Kita tak nampak lagi. Ni malaikat hak main ni, kita tak nampak, tuan-tuan. Dia duk nampak. Dia duk nampak. Dia nak habaq tak boleh. Cak lagi usung.

Fayajlisa ni, dua-dua bagi dia bangkit duduk dalam kubur. Ditanya dia, man rabbuk, siapa Tuhan engkau? Dia jumpa dah. Hak kita duduk dengar lagi ni, duduk dengar, dia jumpa dah. Cuma apa? Dia kata dekat malaikat, boleh tak boleh arji'u ila ahli fa ukhbiruhum, boleh tak boleh bagi saya saat saja masa saya nak balik jumpa family, fa ukhbiruhum, saya nak abang dekat bini, dekat anak-anak saya, kata benda ni betul. Semua di recorded di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap dekat malaikat yang duk tanya dia ni, dia kata sa'arji'u ila ahli, aku nak balik jumpa family. Tuan-tuan, apa yang kita sayang atas dunia ni? Tuan-tuan kerja tungging terbalik siang malam. Tuan-tuan cari duit sampai sungguh-sungguh. Untuk siapa tuan-tuan? Untuk family. Untuk family. Untuk isteri kita, untuk anak-anak kita. Kita kerja susah payah nak bagi mereka tak hidup susah. Kita ni, untuk family. Dah mati dah masuk kubur, malaikat duk tanya, kita ingat lagi dekat family. Siapa kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis, bagi saat saja, saya bukan nak minta lama, saya nak balik pergi habang dekat mereka, hampa buatlah apa yang Allah duk suruh, hampa buatlah apa yang Nabi suruh. Ini betul, ayah jumpa dah. Malaikat kata apa? Malaikat kata, nam ka naumil arus, tidur kamu seperti mana tidurnya pengantin. No, tak boleh balik. Kamu tidak boleh balik lagi. Masa kamu di atas dunia sudah habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nasib baik. Pasal apa tuan-tuan kita nasib baik? Pasal kita dah baca hadis ni, setidak-tidaknya satu peringatan dah ada kat kita. Berbanding dengan orang tak pernah dengar cerita ni, tak pernah dengar, dia tak pernah tahu ni cerita macam mana nak mati, macam mana dalam kubur, macam mana nak bangkit di padang mahsyar, dia tak pernah dengar. Kita, Allah dah bagi peluang, kita dah dengar. Atas kita lah, kita nak percaya, tak mau percaya, kita nak berubah, tak mau berubah, atas kita lah.

teruk pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. 5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: sektor tenaga, perdagangan, pelaburan dan teknologi serta industri halal antara perkara yang diperluas dalam kerjasama Malaysia-Rusia di Kazan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya memaklumkan setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha itu bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Jelas beliau, misi ke Moskow itu diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik yang penting kepada negara. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas di jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, perkembangan itu hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, jaminan daripada Rusia itu membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan yang memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal turut berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Sementara itu, setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali, selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Kamil menyatakan keputusan mengembalikan kuota subsidi bersasar budi madani kepada paras asal 300 liter sebulan bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan menyambut baik perjanjian damai tersebut yang dijangka meredakan ketegangan dan membuka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 pertempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
2: Kami di KKM akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan umur 75%. KKM akan terus memohon, pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.
2: Di antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana ya, mereka dalam banyak kata sebagai LNPT, laporan nilaian prestasi tahunan itu, itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah bakal tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan, dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu itu.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sumbangan bernilai RM10,000 disalurkan kepada setiap kelab media negeri yang kini menjadi ahli gabungan kelab media Malaysia. Manakala gabungan itu menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program berkaitan kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengamal media.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Qatar Julen Lopetegi menegaskan kekalahan 0-6 kepada Kanada dalam perlawanan kedua kumpulan B tidak menamatkan harapan pasukannya untuk mara ke pusingan 32 terakhir. Beliau berkata Qatar layak ke Piala Dunia FIFA berdasarkan merit menerusi kempen kelayakan dan masih mempunyai peluang untuk mara melepasi peringkat kumpulan. Lopetegi menggesa para pemain supaya melupakan kekalahan tersebut dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertemuan dengan Bosnia Herzegovina yang disifatkannya sebagai peluang terakhir pasukan untuk mengekalkan harapan layak ke pusingan seterusnya. Skuad bola sepak Iran dalam perkara itu akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galinoy itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia. Mereka meraih satu mata ketika ini setelah seri 2-2 di berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia mengukuhkan kedudukan sebagai gerbang pelancongan serantau menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat 4.9 juta mobiliti penumpang pada Mei 2026, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa yang merupakan peningkatan sebanyak 2% berbanding Mei 2025. Pertumbuhan 7.9 juta penumpang di rangkaian MAHB disokong kesaling hubungan penerbangan antarabangsa yang terus kukuh serta penaik tarafan fasiliti lapangan terbang domestik. Keperkembangan dunia. Harga bahan bakar dunia kembali meningkat susulan prospek gencatan senjata kekal antara Amerika Syarikat dan Iran kini tidak menentu. Ia susulan rundingan damai yang sepatutnya dimeterai di Switzerland dibatalkan dan peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Minyak mentah Brent naik 51 sen atau 0.64% kepada $80.36 setong. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate pula meningkat sebanyak $1.28 atau 1.7% kepada $77.88 setong. Sentimen pasaran dipengaruhi ketidaktentuan geopolitik selepas Switzerland memaklumkan rundingan kedua-dua negara tersebut tidak akan diteruskan. Susulan pembatalan rundingan damai Amerika dan Iran, Tehran bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya konflik baru. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ibrahim Rezai menegaskan, walaupun rundingan damai dengan Amerika diteruskan, pihaknya tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya ke atas Washington. Jelas beliau, pengalaman terdahulu menyebabkan Tehran sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam menilai sebarang perjanjian diplomatik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, teroka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. RM5 juta diperuntuk bina klinik kesihatan Pakun Murum. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

FM。Baik, Mitra FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda mendengarkan kami waktu ini, sudah tentunya di Mutiara FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, untuk anda, saya akan temani anda hingga pukul 12.30 malam nanti dengan lagu-lagu menarik dan juga informasi-informasi yang baik untuk anda dengarkan, termasuk antara rangkuman-rangkuman dan juga perlawanan yang akan berlangsung pada awal pagi sehari melibatkan orang kata Piala Dunia FIFA 2026. And then it hit me. Baik, jom sebelum tu kita layan dulu lagu-lagu ni untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.

0: Brahim Diaz menjadi simbol pada generasi baru Maghribi yang semakin mendapat perhatian dunia. Selepas memilih untuk mewakili negara kelahirannya di pentas antarabangsa, beliau terus berkembang menjadi seorang pemain penting dalam skuad Atlas Lions. Brahim terkenal dengan kreativiti, teknik tinggi dan kebolehan mengubah arah permainan dalam ruang yang sempit. Ketika Maghribi mencipta sejarah mara ke separuh akhir Piala Dunia 2022, dunia mula memberikan perhatian kepada bola sepak negara itu. Kini Brahim berpeluang untuk menjadi watak utama dalam usaha Maghribi mengulangi pencapaian bersejarah tersebut.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Gegar FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: FM. Baik, Putera FM, segalanya untukmu 10 malam waktu ini. Dan kita nak teruskan lagi info untuk anda. Dan untuk makluman anda juga, esok berlangsungnya kemuncak atau majlis kemuncak Pulau Pinang bakal menjadi tuan puan warga media esok, bersempena dengan majlis kemuncak Hari Wartawan Nasional, iaitu dipanggil Havana 2026, yang dijangka menghimpunkan kira-kira 1,000 pengamal media dari dalam dan juga luar negara. Majlis kemuncak bertemakan Media Berintegriti Trust Credibility, yang dijadual dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi meraihkan peranan kewartawan sebagai trust penyampaian maklumat yang berintegriti dan berwibawa. Antara dijadualkan hadir iaitu Ketua Menteri Pulau Pinang, Menteri Komunikasi dan juga Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi iaitu Datuk Abdul Halim Hamzah, ya. Dan banyak lagi yang turut hadir untuk bagi memeriahkan di Butterworth Arena esok, antara majlis kemuncak juga untuk anda orang kata apa, meraihkan pengamal-pengamal media esok. Baik, juga kita nak orang kata imbas rangkuman perlawanan yang melibatkan pasukan kumpulan B, iaitu di antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina, yang mana perlawanan ini berkesudahan Switzerland 4 Bosnia 1, yang mana nanti kita maklumatkan maklumat lebih lanjut. Tapi sebelum tu, untuk maklumat anda, jom kita dengarkan rangkuman ini untuk anda.
1: So, a point each from their opening matches in Group B for Switzerland and Bosnia-Herzegovina. Another good pass from Xhaka. On, they're in here, Switzerland! Tracked by Widmer. Oh, the overhead is spectacular! And the save is good! But the athleticism of Dan Ndoye, wow! Into that near post area! And the goalkeeper stretched really well there, Vasil Didic. Oh, decent try. So, Vargas Manzambi on. And the cross is good. And it drops kindly, and it's in. Johan Manzambi. And what an introduction. Looking in the mood for a second, here's Mbolo. Referee says, red card. Nice approach play here from Switzerland. Mbolo, Vargas, he makes no mistake. Memic a little slow to read that, three. It's Manzambi again. Nicely flighted corner. Finish that is, my word, it's his first touch. He only just came off the bench. Ermin Mamic, oh, it's going to be a penalty. There was never much doubt, really, was there? 4-1 in Los Angeles.
0: Baik, demikian tadi rangkuman perlawanan Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina, yang mana berkesudahan Switzerland 4 Bosnia 1, yang mana juga ada 2 penalti yang turut diambil pada ni, antaranya iaitu penjaring satu penalti dan juga satu kad merah dilayangkan pada perlawanan ini. Gol yang dijaringkan juga cukup menarik pada minit ke-74. Johan Manzambi menjaringkan dua gol pada minit ke-74 dan juga minit ke-90. Ruben Vargas dari Switzerland juga minit ke-84. dan orang kata Ermin Mahmik dari Bosnia juga menjaringkan pada penghujung masa pertama. Dan selepas itu selang 3 minit masa tambahan separuh masa kedua tu, Switzerland mendapat penalti dan bekas bintang Arsenal Granit Xhaka menjaringkan gol penalti itu untuk gol keempat bagi Switzerland, menewaskan Bosnia Herzegovina dalam kumpulan B perlawanan yang kedua. Baik, jom kita terus layan. Nantikan kita maklumkan lagi untuk perlawanan-perlawanan selepas ini yang bakal berlangsung pada awal pagi nanti. Jom terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Brahim Diaz menjadi simbol pada generasi baru Maghribi yang semakin mendapat perhatian dunia. Selepas memilih untuk mewakili negara kelahirannya di pentas antarabangsa, beliau terus berkembang menjadi seorang pemain penting dalam skuad Atlas Lions. Brahim terkenal dengan kreativiti, teknik tinggi dan kebolehan mengubah arah permainan dalam ruang yang sempit. Ketika Maghribi mencipta sejarah mara ke separuh akhir Piala Dunia 2022, dunia mula memberikan perhatian kepada bola sepak negara itu. Kini Brahim berpeluang untuk menjadi watak utama dalam usaha Maghribi mengulangi pencapaian bersejarah tersebut.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kanada menghantar amaran jelas kepada pencabar kumpulan B apabila membelasah Qatar 6-0 dalam aksi awal pagi tadi. Jonathan David mencuri tumpuan dengan hat-trick manakala sai lari Nathan Saliba dan satu gol jaringan sendiri Mohamed Manai melengkapkan kemenangan bergaya pasukan tuan rumah. Dalam kumpulan A pula, Mexico semakin menghampiri slot kepusingan kalah mati selepas menewaskan Korea Selatan 1-0 melalui jaringan Luis Romo. Switzerland pula mengukuhkan kedudukan teratas kumpulan B dengan kemenangan 4-1 ke atas Bosnia dan Herzegovina, manakala Czechia dan Afrika Selatan terikat satu sama dalam satu lagi aksi kumpulan A.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, segalanya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Empat aksi menarik berlangsung hari ini melibatkan kumpulan C dan D. Jam 3 pagi Amerika Syarikat bertemu Australia di Stadium Seattle secara langsung di Sukan Plus. Jam 6 pagi Scotland menentang Maghribi di Stadium Boston secara langsung di TVOK. Jam 8.30 pagi Brazil berdepan Haiti di Stadium Philadelphia secara langsung di Sukan Plus. Seterusnya jam 11 pagi Turki menentang Paraguay di Stadium San Francisco Bay Area secara langsung di

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Baik, Mutera FM, segalanya untukmu. Itu dia daripada Slam. Dan lagunya juga cukup menggamin. Lagunya berjudul Suratan untuk anda. Waktu ini 11.2 minit malam untuk jam yang terakhir untuk kita bersiaran sehingga pukul 12 malam ini di Mutiara FM. Jangan lupa 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz untuk anda. Jadi yang nak mendengarkan kami waktu ini di luar frekuensi kami, anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada waktu ini menerusi pensiriman secara percuma RTM Klik, yang mana anda boleh juga mendengarkan Mutiara FM dan juga menonton Piala Dunia FIFA 2026. Baik, berbalik pada lagu Suratan Slam ni juga, Slam bakal mengadakan konsert esok, The Grand Slam Unplugged 2. Kali bukan The Unplugged 1 tu tahun 1996. Lama dah tu kan. Jadi kembali untuk The Grand Slam Unplugged 2 ni pada tahun 2026 ni. Esok dijangka berlangsungnya. Jadi dengan ada orang kata apa, kembalinya Slam ni, orang kata apa, raja rock ataupun balada pop rock jiwang di era tahun 90-an ni, akan juga menggambit memori anda dengan lagu-lagu Slam. Okey, jadi itu cerita Slam. Okey, berbalik lagi cerita dia. Semalam ataupun pagi tadi juga berlangsungnya perlawanan kumpulan B satu lagi juga, antara jaringan gol banyak juga. Kali ikutkan sebelum ni Jerman juga 7-1. Hari ini pagi tadi berlangsungnya perlawanan kumpulan B melibatkan Kanada dan juga Qatar. Jom kita dengarkan orang kata rangkuman perlawanan kumpulan B, Kanada dan juga Qatar.
1: Well, here we go then. They get another opportunity to line up the cross. There's a man over on the volley. The first shot on target. Canada Johnston towards the byline. He stands it up. A first time volley straight at Abanana. But the follow up is in. And Kyle Lowen does it again. Buchanan from distance. Oh, it's deflected. Kaisley. Oh. Pone over the top for Buchanan, who is onside and in behind. Down he goes. Vociferous appeals for a penalty.
2: And the decision is red card, direct free kick.
1: It is Ahmed Ali, and it's over the bar. Larea in behind. Stecky out. Looking for Buchanan at the far post, who keeps it alive. Johnston stands it up, looking for Lowen with the header. Brilliant save, but it's bundled in. And it's Jonathan David again. Qatar down to nine, it seems. It is Saliba. And in it goes. Buchanan twisting and turning. Still not fully cleared. Schaffelberg across the face of goal, and it's five. It might be an own goal, that one. Canada don't care. They are running riot. It's a World Cup hat-trick on home soil for Jonathan David. Canada secure their first ever win in a World Cup.
0: Baik, demikian tadi rangkuman perlawanan kumpulan B di antara Kanada dan juga Qatar, yang mana jaringannya cukup besar pada pagi tadi, iaitu 6-0. Jadi juga perlawanan ini Jonathan David juga sebagai dicatatkan sebagai jaringan hat-trick selain daripada Lionel Messi. Jadi pada minit ke-16, 29, 40, minit ke-45, minit ke-64 dan termasuk pada minit tambahan ke-90, termasuk jaringan gol sendiri daripada Mohamed Manai daripada Qatar, gol sendiri menjadikan Kanada 6 Qatar 0. Juga pemain Qatar terdapat kad merah dua, itu seorang, itu Haman Ahmed, minit ke-33. Demikian tadi rangkuman perlawanan kumpulan B di antara Qatar dan juga Kanada yang berkesudahan. Qatar 0 Kanada 6. Dan juga perlawanan lain juga turut melibatkan kumpulan-kumpulan esok, yang mana berlangsungnya esok. Okey, yang juga menarik juga, tuan rumah itu Amerika Syarikat akan melayan Australia pada 3 pagi untuk kumpulan D. Dan kumpulan C, Scotland melayan Maghribi. Maghribi sudah tentu yang cukup kuat pada pukul 6 pagi esok. Brazil 8.30 minit pagi akan melayan Haiti. Termasuk kumpulan D, Turki menentang Paraguay pada pukul 11 pagi. So, esok 4 perlawanan melibatkan kumpulan D dan juga kumpulan C. Baik, jom kita terus layan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: yang menarik Piala Dunia 2026. Pemain paling muda di Piala Dunia FIFA 2026 adalah pemain tengah menyerang Mexico Gilberto Mora yang berusia 17 tahun dan 240 hari. Beliau muncul sebagai pemain termuda daripada 1,248 pemain yang didaftarkan untuk kejohanan tersebut. Ia lahir pada 14 Oktober 2008. Pemain termuda dalam sejarah yang beraksi di Piala Dunia FIFA ialah Norman Whiteside dari Ireland Utara. Beliau memegang rekod dengan usia 17 tahun dan 41 hari apabila diturunkan dalam perlawanan menentang Yugoslavia pada kejohanan edisi 1982 di Spanyol mengalahkan rekod yang pernah dicipta oleh legenda Brazil Pele yang beraksi pada usia 17 tahun dan 235 hari pada edisi 1958. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Hai, saya Tajul. Kalau dah terperangkap dalam kesesakan jalan raya, mesti nak kena dengar radio. Bukan apa, boleh hilangkan stres kalau dengar lagu kat radio masa jalan raya tengah sesak. Jadi, untuk anda yang stres terperangkap dalam kesesakan tu, dengarlah Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Gegar FM, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Empat aksi menarik berlangsung hari ini melibatkan kumpulan C dan D. Jam 3 pagi Amerika Syarikat bertemu Australia di Stadium Seattle secara langsung di Sukan Plus. Jam 6 pagi Scotland menentang Maghribi di Stadium Boston secara langsung di TVOK. Jam 8.30 pagi Brazil berdepan Haiti di Stadium Philadelphia secara langsung di Sukan Plus. Seterusnya jam 11 pagi Turki menentang Paraguay di Stadium San Francisco Bay Area secara langsung di TVOK.
1: RTM punya rasmi Piala Dunia 2026.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

persembahan kumpulan Nirwana dengan Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan internasional Game Buruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam untuk semua rakyat Malaysia dan juga salam Malaysia Madani. Buat Reza, terima kasih kerana telah menemani anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi untuk kita, pertemuan hari yang baru, iaitu Sabtu 20 Jun 2026, 4 Muharram 1446 Hijrah, 48 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mengharapkan semalam perjalanan hidup anda berjalan dengan lancar, semuanya baik-baik, semuanya sihat, alhamdulillah, syukur. Ramai yang mengadu juga sakit ni bang, demam, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, macam-macam sakit ada. Berehat-berehat ya, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, sampai pukul 6 pagi menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Ya, termasuklah MyTV 701, RTM Klik seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Frekuensi ini juga dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, okey? Maka dengan itu, siapkanlah kopi O, teh O, biskut-biskut, kudap-kudap panjang ada, sambil-sambil kunyah-mengunyah tu, dengarkan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Dan ramai juga yang sedang menantikan perlawanan bola sepak jam 3 pagi nanti antara pertemuan tuan rumah USA bertemu dengan Australia. Australia dah menang perlawanan pertama, begitu juga dengan USA. Ini pun antara satu perlawanan yang cukup juga menarik. Pukul 6 pagi seperti seperti biasa, RTM akan menyiarkan juga siaran secara langsung Piala Dunia 2026, pertemuan antara Scotland dan juga Maghribi ataupun Morocco dalam kumpulan C ya. Dua wakil Asia semalam tumbang, Qatar tewas kepada tuan rumah Kanada 6-0. Manakala Korea Selatan juga tewas kepada tuan rumah 1-0. Kita mengharapkan wakil-wakil Asia kita akan bangkit ya. Masih ada harapan lagi. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita macam biasalah. Ramai yang tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Sabar-sabar, 1.30 minit pagi ke atas ya, akan saya putarkan lagu-lagu lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jom terus layan lagi. Ini dia persembahan daripada Ida Izrin dan juga Din Manjo dengan adik saya, Abis Soge. Oh, Abis pun saya adik Soge tau, percayalah. Jadi terus layan, terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Kumpulan Umbrella dengan Bukalah Hatimu. Membawa kita ke 12:28 minit tengah malam. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa? Abang Manis ni macam nampak je. Abang Manis ada apa tau? Ada mangkuk ajaib, boleh tengok anda semua. Jangan main-main. Walaupun kita tetaplah tersenyum. Senyum kan? Kita senyum tu bukan kerana kita sempurna tau, tapi kerana kita tahu walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita tetap berharga. Betul. 2026 masih lagi tahun melawat Malaysia. Jom kita semarakkan lagi industri pelancongan. Dengan apa? Kalau tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Ya, pelancong-pelancong datang, tak kisahlah datang ke kampung ke, datang ke pedalaman ke, datang ke kota besar seperti Kuala Lumpur. Dia tengok, bersihnya Malaysia dari bandar sampai ke pedalaman, memang bersih lah. Tenang, damai, rakyatnya sopan santun, sangat-sangat ramah. Itu yang seronoknya tu. Daripada dia nak datang sekali, dia datang sampai 2-3 kali ke Malaysia. Sampai dia bagi tahu orang kampung dia, Mailah datang Malaysia. Kalau nak bercuti, nak tenang, nak tenangkan jiwa, datang ke Malaysia. Pemandangan cantik, rakyatnya best, bagus, sangat mesra. Malaysia sangat bersih. Baik, ramai yang tertanya-tanya, bilakah Citra Warna akan kembali lagi? Dan untuk tahun 2026, ianya akan kembali memeriahkan Dataran Merdeka selama 3 hari bermula 24 Julai ini, ya, dengan mengetengahkan kepelbagaian tradisi, seni dan juga warisan tempatan semena kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Jadi bertemakan ritma warisan nadi Nusa dan juga bangsa. Pengunjung akan disajikan 4 komponen utama, termasuklah citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan juga citra seni. Jadi Tourism Malaysia memaklumkan citra perarakan akan menampilkan gabungan muzik, tarian dan juga penceritaan oleh kontingen dari seluruh Malaysia. Sementara komponen citra rasa meraihkan warisan kulineri negara menerusi hidangan tradisional serta pengalaman gastronomi tempatan. Citra budaya, apalah yang ada dalam citra budaya pula, mengetengahkan persembahan tradisional, aktiviti kemasyarakatan dan juga ekspresi budaya yang mencerminkan kepelbagaian rakyat Malaysia. Jom sama-sama kita memeriahkan di mana Dataran Merdeka bermula 24 Julai ini. Citra Warna 2026. Isha Miana melaporkan diri bersama dengan saya. Awal lagi geng-geng berhantu dah melaporkan diri. Jom kita laporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok pada waktu ini. Panggil Lia Izora, ada Mesara, Salina Syarif, Nolia Ramli, Ismi Pal, Masya Ijam, Lavender Girl, Azlan Abdul Wahid, Abang From Fresh, Hero Azli, Nizam, ada Ibra Angles, Kupu-kupu Beracun, Mawar juga melaporkan diri. Oh mantap, Mrs. Vario, selamat bertugas, Zima Perry. Saya seronok dengan geng-geng berhantu ni. Bukan apa, kalau zaman dulu kita dengarkan radio, kita cuma dengar suara penyampai je kan, macam mana rupanya. Tapi sekarang dah canggih dah. Dan boleh tengok gambar, boleh buat live lagi ataupun siaran secara langsung lagi menerusi TikTok kan. Okay, Pak Ma'un hadir, Ani 7879. Siapa lagi? Fatihah Irwani, Pop Kerry juga. Okey, mereka yang hadir dalam live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju, kasih luncur. Dan Nur Cahaya dari Perlis, Shima Ahmad hadir singgah. Takkan singgah je, terus layan lah lagu-lagu terbaik. Anis Arbini juga terus bersama-sama. Lagi. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, Jangan lupa terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan laju-laju. Tolonglah rakyat Malaysia ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Kalau kita semua ikut, mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya
juga kadar kemalangan mampu kita kurangkan kan. Liana Cik Putih, mobil food kiosk Bana, no, mau tutup kiosk. Ada Jan 92, salam dari Kuching Sarawak, anak desa luncur habis ya semua. Cik Nini 2389, Anwar juga turut hadir, Ida Khairi juga turut bersama-sama. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu yang agak rancak menerusi Nasional Game Burhantu sehingga 1.30 minit pagi ya. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, ini dia Rahim Maruf dengan Hipokrasi. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun,

0: ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Começa de ninguém pela circuito. Selamat tengah malam untuk anda yang bertemankan National Game Berhantu. National Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Arif Zain Arif. 12.47 minit tengah malam. Relax lah, malam masih muda lagi. Kenapa nak tidur awal ni? Ada yang nak tidur awal ke? Alah, janganlah. Kata nak teman saya sampai pagi. Tolonglah. Takkan nak biarkan saya seorang-seorang. Tapi saya percaya National Game Buruh Hantu ataupun geng-geng buruh hantu di seluruh dunia sedang mendengarkan pada waktu ini. Bukan saja di Malaysia, malah di luar negara juga yang sedang mendengarkan. Hai orang luar negara, apa khabar? Tak nak balik Malaysia ke? Hujan emas di negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik dekat negeri sendiri, betul. Makan tak makan dekat negara kita sendiri, kan? Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setang, Kelantan di Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Pahang di daerah Lipis dan juga Jelantut, manakala di Sarawak, Kapit, Belaga dan juga Limbang sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Pak Zilan Nasir melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Ada Kamaria, ada Pak Su, Pak Su Lepar, Adi Pontian, Kalipak Frozen, Kak Isha Syah, Mak Yo, Vario, anak Anton, anak desa Ina Ju, Jumain Kromok, Sang Ruminan Empire, Mai Raihan 77, Suhaila Nizam, Zarina, Ina Fidaus, Rosaini, siapa lagi, Danny Herbs, Lia 76, Kak Pau, Mr. Joe, Nenek Gemoy, berkat Bandar Official, Asma Raza, Ita Iris, Digi Rahmat, Abang Lori, Pampaman, Man Tanjung pun hadir. Man Tanjung, Man Tanjung ni Pulau Pinang ke? Anak Tanjung ke? Wati Damia, ada Salwa 73, Memex Abang Lori, Kasih Hon Abang Lori, Rosita Pengawal Api, Raihan, Raihan Remadian dari Indonesia. Mantap pendengar kita di Indonesia. Ada Ali, ada Anissa Manaf, Sariza, Jihan 92, waalaikumsalam, memberikan salam, ya. Wawah je, dia kata assalamualaikum, wawah manis, waalaikumsalam. Luncur, luncur sampai pagi. Relax, tenang. Peminat-peminat bola sepak sedang menantikan perlawanan seterusnya. Untuk pertemuan hari ini dalam kumpulan D, Amerika Syarikat USA akan menentang Australia, manakala grup C pada pukul 6 pagi Scotland menentang Morocco ataupun Maghribi. Saya sokong Maghribi tau. Saya sokong Morocco. Lepas 5 pagi Brazil menentang Haiti, dan juga 11 pagi nanti Turki menentang Paraguay. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Ini kumpulan Mei dengan Dari Kacamata. National FM, sentiasa di hati.

0: mengharungi penantian sepanjang 52 tahun. Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara kita sudah pun merdeka 31 Ogos 1957, detik bersejarahnya. Tapi yang paling penting, kemerdekaan dalam jiwa kita, dalam diri kita. Apakah diri kita sudah benar-benar merdeka? Merdeka dari segala-galanya. Merdeka dari hutang piutang. Jangan main-main tau, pening tau. Tiap-tiap hari fikirkan hutang je. Ada yang tengah termenung tu, duit kereta tak bayar lagi, duit rumah tak bayar lagi, duit itu, duit ini, bil api, bil air kan. Hidup zaman sekarang ni serba mencabar. Semuanya berkehendakkan ringgit Malaysia. Kalau dekat Malaysia lah kan. Irfan katanya betul-betul. Oh ya, awak membetulkan. Alhamdulillah. Lida Wahida, kakak burung hantu hadir meluncur dari Senai JB menemani GBH Abdul Jalil Tahir. Kita ada Kak Pau, Cik Burger Kelapa Sawit, Wang Faizal Mustafa, JB Lin Roslinda, Janet Zain, Intan Hamid, Juaz Mizi Abdullah dari Macang meleburkan diri. Okey, ramailah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Kita tanya mereka yang berada dekat TikTok dan juga Facebook rasmi Nasional FM. Kamal juga hadir, Muhammad Hafiz Kadir, Bosuka Zuhari, Bosukari, ada Jajal 83, Wang Spawi, Nur Azizah, Muhammad Rosli dari Tangkak Johor, Cik Lan ataupun Roslan yang berada di Pasir Gudang, Mizal Tol Bentong, Akak Bentong, Akak Bentong pula, Akak Tol, macam mana Tol, semua okey? Jangan tidur ya Akak Tol. Aino, Ismail, Siri, Hayati Ahmad, Tok Jenny, Nas Amirul, Wati 77, Fikir 92, ada Fairuz, Cik Dah juga melaporkan diri. Oi, senang saya. Ramai yang memeriahkan ataupun melaporkan diri bersama-sama dengan saya tau. Baik, sebuah kampung pulau di Labu, di Negeri Sembilan dipilih sebagai Kampung Angkat Madani Akademi Kenegaraan Malaysia AKM, manakala Sekolah Rendah Tahfiz Al-Quran Integrasi Al-Irsyad sebagai Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah AKM Dato' Dr. Roslan Husin menyatakan di sini pemilihan itu sebenarnya sekaligus membolehkan pelbagai projek pembangunan dan juga kemudahan awam dilaksanakan untuk manfaat penduduk setempat. Jadi kampung pulau menerima peruntukan sebanyak RM500,000 bagi menaik taraf kemudahan asas, manakala sekolah berkenaan pula menerima RM100,000 bagi meningkatkan kemudahan pendidikan dan juga prasarana pembelajaran. Ini antara kampung-kampung contohlah ya. Itu sebab saya cakap, kalau kita sama-sama berganding bahu jaga kampung kita, desa kita. Dulu-dulu kan ada pertandingan desa tercantik, kampung terbaik kan. Kalau boleh kita adakan pertandingan-pertandingan tu lagi tau. Kalau boleh tiap-tiap tahun kita adakan, kita mengangkat kampung terbaik peringkat kebangsaan, desa terbaik peringkat kebangsaan, bandar terbaik peringkat kebangsaan. Kasut dah buruk luncur, ada Konda Nurhas, Wati dari Kuantan, LV85, salam dari penghuni Lumpurai Utara Selatan, Abang Lori Pamaman, koleksi by Express Kelantan, mantap. Okey, hari ini hari Sabtu 20 Jun 2026, 4 Muharram. Ramai kata orang tu yang menjadikan hari ini sebagai satu hari yang sangat-sangat istimewa dalam hidup mereka tahu. Apabila mereka melangsungkan perkahwinan, alhamdulillah ramai yang bertemu jodohnya di seluruh negara kan. Jadi selamat pengantin barulah untuk anda semua yang melangsungkan perkahwinan. Semoga cinta kalian berdua mekar dan juga bahagia hingga ke akhir hayat. Semoga ikatan perkahwinan ini juga membawa rahmat, kebahagiaan dan juga kedamaian yang berpanjangan. Jadi tahniah atas fasa baharu kehidupan. Semoga rukun, bahagia dan juga dimurahkan rezeki sentiasa. Jom kita nak layan lagu ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru, Abang Tengke Pam Pam Pam.
Cuaca terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

semua bergoyang, semua berjoging. Dengan lagu dangdut, lagu Hindustan, semua bergoyang, semua berjoging. Saya tahu Alkak Nadil Dakan membawa kita ke 1.30 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Teman berteman kita sampai pukul 6 pagi. Sudah tentu Nun Alif Zain Alif akan menemani anda. Ramai yang bercerita mengenai pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 kan, Akta 333 kan. Saya sendiri pun ada bersama-sama dengan kawan-kawan saya. Rata-rata menyatakan semuanya setuju bila akta ini dipindah untuk langkah kebaikan, iaitu penambahbaikan terhadap peruntukan sedia ada, khususnya dalam menangani kesalahan jalan raya, faktor kecuaian dan juga kesalahan berulang ya. Terutamanya kesalahan apa dia? Lumba haram, memandu dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah, ataupun sengaja memandu dalam keadaan laju dan juga pemanduan yang berbahaya. Jadi saya setuju sangatlah, dan ramai yang bersetuju sebenarnya, kerana usaha ini dapat mempertingkatkan lagi tahap keselamatan jalan raya. Usaha kerajaan untuk memindah Akta 333 merupakan langkah yang sangat baik kerana ia dapat meningkatkan keselamatan jalan raya melalui pengenalan peruntukannya lebih tegas lah. Khususnya bagi menangani aktiviti seperti lumba haram. Lumba haram ni dekat mana-mana pun ada. Apatah lagi bila menjelangnya hujung-hujung minggu kan. Di mana-mana saja. Jangan kata ada dekat Johor, ada dekat Melaka. Tak, di mana-mana saja lumba haram ini. Kita kena banteras sama-sama. Siapa yang tertangkap lumba haram selepas ini, apabila akta dipindah, insyaAllah, percayalah mereka tidak akan mengulanginya lagi, kerana akta itu akan menginsafkan mereka. Wan Baling dari Perodua, selamat bertugas, selamat bekerja Wan Baling. Kirim salam geng-geng Perodua semua. Jangan tidur tau, nanti takut skru tertinggal pula kan. Ada skru yang kurang pula. Ada Renova juga hadir, Rahman Ahmad dari Tanker YTL Semen. Pam pam pam, mantap. Alan Burger Geni Corner Pulau Pinang. Ada Katna Maria Mazilan, Rita Razi 84, Zaidi JPM, Wan Isha, Ida Comel, Lady Elmin, Ati Azuriati. Kita ada Lin 79 juga melaporkan diri bersama dengan saya. Zek 1357, Ita Chod, Hasma Lini, Hanan, Miss Kayu, Fiza Riza, Joe Pasir Mas Kelantan. Ada Zila Putri Lilin, Cikgu Ati, Debab Yusuf YMC masih pegang spana lagi bawah kereta ni bang. Farif Hakimi, Kak Ngah. Ada Rimau Baik. Rimau Baik, Rimau pun ada yang baik. Betul-betul. Kalau kita jaganya dengan baik lah. Siapa-siapa pun kalau kita buat baik, orang tu akan baik dengan kita. Termasuklah binatang buas tau. Saya tengok ada orang bela rimau, bela singa dekat dalam rumah, selamba je. Sebab kita baik dengan dia. Cuba kita buat jahat dengan orang, mesti kita dibalas dengan kejahatan juga. Jadi terus lakukan kebaikan dalam hidup kita. Jangan lakukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Mus juga selamat pagi memberikan salam. Waalaikumsalam. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa. Ramai yang dah tak sabar untuk menangis Debi Bujo Katil. Ramai yang tak sabar untuk mendengarkan lagu-lagu kenangan anda. Banyak kenangan sebenarnya yang tak mahu kita hapuskan dalam hidup kita, yang tak mahu kita lupakan. Banyak kenangan kan. Biarpun kadang-kadang kenangan itu kadang-kadang memberikan kita tersenyum, dan juga dalam masa yang sama menangis dalam waktu yang sama tau. Tetapi kita menikmatinya. Itulah kenangan. Kenangan akan hidup dalam diri kita lah. Sebab apa kenangan itu akan sentiasa bersama dengan kita? Sebab dianya sebahagian daripada kehidupan kita. Sebab kenangan itulah memberikan pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman yang menjadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang kedewasaan, tentang baik buruknya sesuatu perkara. Dan pengalaman juga memberikan kita banyak pengajaran untuk
untuk kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang ya. Driver tanker Simen Prostar hadir pom pom pom Bami 82. Okey, hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan lagu ini. Lagu daripada persembahan Celine Dion dengan The Pop.

Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya.

lagu dan lirik ciptaan Malam. Kumpulan Data Dengan Sayangku membawa kita ke 1.59 minit pagi. Seminit lagi kita melangkah di jam yang kedua, untuk berada di jam yang ketiga. Nasional Hakim Buruhan tu, semuanya saya harapkan semuanya okey, mata masih segar lagi, kaki-kaki bola dah tentu-tentunya tengah menunggu perlawanan Piala Dunia 2026 pagi ini, 3 pagi. Tuan rumah USA akan menentang Australia. Kita harap Australia dapat menang lah, sebab dia wakil Asia tau. Semalam dua wakil Asia dah tumbang dah, Qatar dan juga Korea Selatan. Tapi Qatar lah, dimalukan dengan 6-0 tau. Mexico menang tipis kepada Korea Selatan. Tapi kalau tengokkan semalam peluang Korea Selatan banyak, tapi tak dapat diterjemahkan dengan gol. Tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, sama bekerja, sama bertugas. Ada yang saya tahu, ramai yang mata mengantuk, layu je matanya tu kan. Pergilah berehat seketika, carilah minuman panas. Lepas tu cakap dengan kawan-kawan, saya nak take five ya. Nak berehat seketika boleh tak, nak hilangkan mengantuk. Tapi bukan mengular tau, bukan terus tidur. Ada yang kerja kilang, cari celah-celah kotak, boleh tertidur pula tu. Saya tahulah, saya pernah kerja kilang dulu tau. Tahun-tahun 90-an dulu saya pernah kerja kilang. Saya juga mat kilang dulu. Siapa kata Abang Manis tak pernah kerja kilang? Saya macam-macam kerja saya buat. Daripada cuci pinggan mangkuk kan, dekat kantin kilang, kerja kilang elektronik, semuanya saya dah rasa dah pada zaman itulah. Sebelum saya bergelar sebagai penyampai radio, Luzita Uji layan lagu sedap-sedap kan. Dahan Robot Abang Lori, pam-pam-pam. Mantap Abang Lori. Ada Ari Garaj, Su My Heart, Kia Zek, Mizi 85. Ada dekat kampung Mizi, Lara Saufi, Nur Pineng, Yong Iza, Queen of Smoking, Linda Kitchen. Ada Ease, dia kata sini selalu layan GBH, tapi tak pernah tengok kan penyampai radionya. Inilah saya lah, saya lah. But SB luncur terus saya. Ini GBH luncur terus. Okey, masuk pam-pam-pon Abang-abang Lori semua. Pada-pada darat kalau jumpa saya, pam-pam-pon. Oh, dari jauh je dia dah horn dah kan. Kita nak ucapkan kata orang tu, semoga mereka, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, mungkin ada saudara mara kita yang terkesan terkena ribut petang semalam dekat Ipoh, dekat Perak. Lebih 200 rumah di 7 kawasan perumahan sekitar Anjung Bercam rosak akibat ribut petang semalam. Jadi Pusat Kawalan Operasi Daerah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Kinta dalam kenyataan memaklumkan kejadian berlaku sekitar 3.47 petang semalam. Hasil maklumat yang disalurkan oleh penghulu Mukim Ulu Kinta Tanjung Rambutan. Jadi bertindak daripada maklumat tersebut, 3 anggota APM telah pun diarahkan untuk membuat pemantauan ke kawasan berkenaan, dan antara kawasan yang terjejas adalah Dataran Tasik Timur 6 dengan anggaran 177 rumah, Hala Tasik Timur 1 dan juga Lorong Bercam 19 masing-masing melibatkan 22 buah rumah, Hala Tasik Timur 34 dan 10 buah rumah, Laluan Tasik Timur 15 dan 5 rumah, serta Lintasan Tasik Timur 1 dan juga Lintasan Tasik Timur 3 yang masing-masing melibatkan 2 rumah. Jadi Majlis Bandaraya Ipoh turut menghantar pasukan ke lokasi pada 5 minit petang semalam bagi melaksanakan kerja pembersihan, termasuklah mengalihkan pokok yang tumbang menghalang laluan dan juga mengancam penduduk setempat. Semoga kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara mara kita terus diberi ketabahan. Kadang-kadang ujian tu datang dengan tiba-tiba lah. Kita tak sangka pun nak berlaku perkara itu. Tetapi apa pun dalam hidup ini, apa pun berlaku, kita kena terus bersiap sedia. Kerana ujian itu datang tanpa memberikan signal. Dia nak uji, Allah Ta'ala nak uji, dia uji je. Sama ada kita ni bersabar ataupun tidak dengan ujian itu, bergantung kepada diri kita. Baik, saya percaya setiap orang ataupun setiap insan di muka bumi ini ada momen yang terindah. Momen yang terindah dengan setiap orang yang dicintainya. Dan kenanglah selalu momen terindah itu di saat kita tidak bersamanya lagi. Dan
bila kita tidak bersamanya lagi, maka rindu mula datang bertamu. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Rinduku tiada berteman. Tapi anda dengan saya akan terus berteman sampai pukul 6 pagi. Menerusi Nasional Game Buruhan tu, Nun Alif Zain Alif di Nasional FM, sentiasa dihadir.

0: Garam Piala Dunia 2026 di National Affair.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

lagu dan lirik ciptaan Nai Dynamic. Suara Nai Dynamic menerusi lagunya Lelengau. Ada yang bertanya dengan saya, apa maksud lelengau bang? Maksudnya rindu. Dalam bahasa Ibannya lelengau, eh? Maksudnya rindu. Ada yang sedang merindukan seseorang ke? Ramai saya nampak tu tengah termenung jauh tu. Rindukan seseorang. Alah, nak buat macam mana? Nama pun rindu. Rindu ni kita tanpa dipaksa tau, tiba-tiba dia hadir dalam jiwa kita. Begitu juga dengan cinta. Cinta tu tak boleh dipaksa. Paksalah macam mana, bayarlah berapa banyak pun. Kalau ianya tidak boleh terbit dalam hati kita, memang sukar untuk kita lafazkan kata cinta. Tapi cinta tu kalau tiba-tiba dia datang, ha, tu yang jadi masalah juga tu. Jadi penyakit-penyakit angau namanya. Pernah dengar penyakit angau? Siang terbayang, malam merindu. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandilah. Cuba mandi. Confirm-confirm ataupun mesti basah punya. Sebab tak mandilah, malas nak mandi. Okay, 2.31 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, ya, dan juga seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor dan juga Tangkak serta Muar sehingga jam 6 pagi nanti yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang memandu dalam keadaan hujan pada waktu ini. Jadi dalam keadaan hujan ni mata kita kena 200% fokus pada pemanduan. Tak hujan pun kita kena fokus, apatah lagi tengah hujan lebat. Saya kalau hujan terlalu lebat, kalau saya lah, kalau hujan terlalu lebat, saya akan cari kawasan rehat dan rawat. Saya berehat seketika. Bagilah hujan tu reda kan. Saya takut memandu dalam keadaan hujan yang terlalu lebat. Saya takut. Kalau saya memandu pun mungkin 60 km sejam ataupun 50 km sejam je. Abang Latif dikata assalam di GBH. Uncle Fadil, pam-pam-pam, abang-abang lori. Puteri Delisha melaporkan diri. Kopi O katanya dah sampai destinasi. Alhamdulillah. Syukur. Saleha Muhammad, kita ada Zabedah Yahya, Mak Bedah kita, eh, Sinar Cahaya, Awang Jagan, Nurin Johan, Kak Asjb, Bahari Ghazali, ada Kirian, Fiza Iza, Pak Long Man, Cik Dah, Dayang Rurafidah, Didi, Harlina. Kita ada Wawa Razi 87, Adik Lakostih, Cik Noma katanya bangun, terpaksa bangun nak mencari rezeki. Jangan jangan gitu Cik Noma, jangan terpaksa ya. Mencari rezeki ni satu ibadah tau, jangan terpaksa. Kalau bangun tu cakap alhamdulillah bangun nak mencari rezeki, insyaAllah mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan. Itu lebih baik. Cakap itu satu doa tau Cik Noma. Iwan Wan, kita ada Botak Bahau juga. Di Kodi, nanti kita sama ke apa manis Katijah Syahari dari Gerik, ha? Segini salam dari Kuala Terengganu hadir. Ok, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini lagu ciptaan dan diri Asmin Mudin, lontaran suara Ziana Zain ataupun Kak G menerusi lagu ini. Lagu daripada sebuah filem, ha? Sembilu Anggapanmu.

0: Lepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Shaham. Eka Matra dengan hanya satu persinggahan. Dan lagu ini membawa kita tepat jam 3 pagi nanti. Peminat-peminat bola sepak sedang menonton pada waktu ini ya. Antara perlawanan tuan rumah, ini perlawanan dalam kumpulan D. Amerika Syarikat bertemu dengan Australia. Kita harapkan satu permainan yang menarik lah. Sebab hari itu Australia dah menang perlawanan pertama, begitu juga dengan Amerika Syarikat. Kini mereka, saya percaya satu bila dah memasuki perlawanan yang kedua ni, pasukan-pasukan yang bertanding dah mula rasa selesa kan, dah boleh menyerap segala kegugupan yang ada. Kalau saya pun gugup bila bermain kali pertama dekat Piala Dunia tau. Sebab satu dunia menonton kita bermain. Satu dunia melihat kita bawa bola. Satu dunia melihat kita menjaringkan gol. Kalau saya pun gugup tau. Itulah, saya tidak ditakdirkan jadi pemain bola. Saya ditakdirkan jadi penyampai radio. Tapi apapun profession kita, apapun kerja kita, tugasan kita, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebab itulah saya berada di sini dengan jiwa saya untuk menghiburkan anda semua. Ikhlas hati saya menghiburkan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu. Baik, 3-2 minit pagi, berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Berhantu. Kita doakan semoga tiga laluan penerbangan baru tahun ini di negeri Melaka dapat direalisasikan ya. Iaitu masing-masing ke Batam, ke Kota Baru dan juga Pulau Pinang menerusi lapangan terbang antarabangsa Melaka Batu Berendam. Dan Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf menyatakan kerajaan negeri ketika ini sedang berunding dengan syarikat penerbangan untuk laluan berkenaan. Jadi insyaAllah akan cuba sedaya upaya untuk memasarkan Melaka sebagai destinasi pelancongan walaupun lapangan terbang agak kecil, dengan koordinasi yang lebih baik daripada pihak berkuasa penerbangan awam dan juga pengurusan lapangan terbang. Pihak negeri Melaka ataupun kerajaan negeri Melaka yakin operasi penerbangan dapat diuruskan dengan lebih lancar ya. Siapa suka pergi Melaka? Saya suka pergi Melaka tau. Saya antara negeri yang paling saya suka kalau di sebelah selatan, selain daripada negeri saya lah, saya orang Johor. Saya suka pergi ke negeri Melaka. Ya, saya tahu di hujung-hujung minggu tu kan, Jumaat, Sabtu tu memang apatah lagi kalau musim cuti sekolah, memang kata orang tu sesak lah dekat Bandar Hili tu. Tapi saya suka pergi negeri yang banyak ataupun penuh dengan sejarahnya. Sampai dekat Bandar Hili tu kita naik beca tau. Saya suka naik beca, tapi beca saya Hello Kitty. Ramai yang bertemu dengan saya tiba-tiba, saya nampak tadi Abang Manis naik beca tapi Hello Kitty. Ya, saya memang naik beca, tapi saya akan pilih beca Hello Kitty. Anda macam mana? Ada yang pilih beca Doraemon, macam-macam dekat situ kan? Tapi saya pilih Hello Kitty. Okey, Kinai dari Brunei, terima kasih. Nurizawati, Karang Kicap, mantap semuanya. Ariana Yana, ada Jumbo, Junaida Kamarin, ada Iri, ada Asang, Baby Anja, P. Hafizula, Raj ada dari KL, Sang Hari Benzi, ada Aini 67, Simon Jaunis, pam-pam-pam, ini Abang Lori ni. Siha Adrina, kita ada Nuri juga, Isa-Isa, Siti Hajar, Azu, Laila, Yusuf. So, Jamilah 79 melaporkan diri. Wan Baling, mantap, hadir dari Perut Dua Rawang. On sampai pagi Wan. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Fauzi Masuki, Ella, Ratu Rock Tanah Air negara kita, dengan Sepi Sekuntum Mawar Merah. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gegasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

komposernya Klausman dan juga Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You membawa kita ke 3:33 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan. Ya betul, kenangan itu sebenarnya tak dapat kembali. Tapi kenangan itu jugalah yang yang boleh membuatkan kita ketawa ataupun kita menangis. Kalau boleh ketawalah, menangis tu kita kalau boleh kita jauhkan. Tapi itulah, kadang-kadang kita tak nak ingat kenangan tu. Semakin kita cuba melupakan, semakin kenangan itu kuat datang kepada kita. Jadi sentiasa berfikiran positif bahawa kenangan itu mengajar kita tentang erti sebuah kebaikan, insyaAllah. Kalau kita fikir yang baik, yang baiklah datang kepada kita. Jangan fikir yang buruk-buruk, ya kan? Nanti yang buruk datang pada kita betul-betul baru kita tahu. Virginia Vanessa, selamat pagi untuk anda. Kita ada Datin Seri Saloma Ismail. Ada siapa lagi? Ada Bakar Wali. Bentong 98. Ejen White Gluten Horse. Mariana Zinon. Zuaida. Ada Mulan. Ada Apis Sebertak. Opa Akil Akif. Azni Zabahan. Nurmala Abdul Hamid. Bintang 98 D. Mantap. Pada ketika ini perlawanan antara pasukan dan tuan rumah USA menentang Australia. Tuan rumah mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-11 iaitu Cameron Burgess, iaitu on goal ataupun gol sendiri ya. Menjadikan Amerika Syarikat mendahului dengan 1-0. Tapi perlawanan agak seimbang pada ketika ini. Perlawanan agak sengit juga. Tapi itulah Piala Dunia kan. Banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Tapi saya jangkakan tahun ini ataupun edisi kali ini banyak kejutan akan berlaku. Terutamanya apabila memasuki peringkat 32 pasukan terbaik. Kemudian peringkat suku akhir sehinggalah peringkat separuh akhir dan juga peringkat akhir. Akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Sambil mata tengok bola, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik. Okey, jom terus berhibur. Saya nak hiburkan anda dengan koleksi 80-an dahulu. Kita hentikan lagu-lagu menangis bujuk hati seketika untuk kita layan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini pun semua lagu kenangan anda. Pastinya anda akan terbayang satu kenangan yang tak mungkin kita boleh lupakan. Kenangan yang sentiasa hidup dalam diri kita. Dan untuk koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Suara ataupun lontaran suara, paduan suara Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin dengan tajuk lagunya Dua Insan. Terus dengarkan Nasrangin Buruhan tu sampai pukul

Aslan Sauvedem dengan lagunya Memori Duka. Ini lagu pada tahun 1987. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Setidaknya kenangan lalu, lagu itu menutup tirai koleksi 80-an. Kerana lagu itu telah membawa kita ke 41 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Pertemuan hari Sabtu hari ini 20 Jun 2026, 4 Muharram 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir. Kita lupa nak ucap mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Happy birthday to you. Ada yang mengadu kawasannya hujan sejuk ni bang. Ui, sebenarnya tarik selimut kan. Tapi mata nak tengok bola, telinga nak dengar GBH. Okey, terus, teruskan. Boleh je, tak ada masalah kan. Mata tengok bola, telinga mendengarkan GBH. Keputusan semasa pada waktu ini, tamat separuh masa pertama. Amerika Syarikat 2, Australia 0. Amerika Syarikat berjaya menambah jaringan pada minit ke-43 dengan penjaringnya adalah Alex Freeman. Kalau kita lihatkan pun, penguasaan bola lebih kepada Amerika Syarikat dengan 70% berbanding Australia 30%, ya. Banyak perjubaan yang dilakukan oleh USA dengan 6 perjubaan, 2 menepati sasaran berbanding dengan Australia hanya 2 perjubaan, 1 yang menepati sasaran. Itu keputusan semasa Piala Dunia 2026. Terus kekal setia menonton RTM kerana 104 perlawanan Piala Dunia 2026 kami bawakan secara langsungnya kepada anda. Diamond 85, selamat pagi Aisyah Icha. Wah, Aisyah Icha lama tak melaporkan diri bersama dengan saya kan. Intan Payung kata kita ada siapa lagi? Iris Chome, ada Iman Rose, ada Nora Ati 80, Bunga April, Kela Hasdi dari Brunei, Sarimah Rose, Marina, ada Baby Emma, Suhana Angah dari Terengganu, Acu Niza, Ebi Hashim, Anwar Sofia, Zurina, Erin Erina, Dayara, Maisara. Ramai lagi, ramai lagi. Mantap semua. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, baru bangun tidur ke? Ini mesti ramai yang baru bangun tidur kan. Geng-geng bermerpati saya panggil. Zul the Red Warrior QC Pro 2 hadir. Mantap. Jom sambung lagi berhibur dengan lagu Menangis Tepi Bucu Katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh Bhattacharya, paduan suara Arjit Singh antara Mitra dengan lagunya Geruang. Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM.

0: Kiara Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

ada yang tanya dengan saya, bang, kenapa lagu hari ni mendayu-dayu? Yalah, nama pun menangis tapi bujur katil. Lagu-lagu kenangan anda. Kadang-kadang kenangan itulah yang perlu kita kenangkan. Bukan untuk kita kembali pada zaman itu, tidak. Tetapi kita nak belajar sesuatu apa yang pernah kita lalui, ya, menerusi kenangan itu. Kalau kita lihatkan, tak pedulilah seberapa jauh pun kita pergi. Berapa jauh, kita nak pergi ke mana pun, jarak tidak akan mampu menghapuskan semua kenangan yang kita lalui. Ada yang kata, saya nak bawa dirilah. Saya kecewa, saya nak bawa diri, nak lupakan kenangan. Tak boleh. Walau ke mana pun kita pergi, sebab kenangan itu memang terus hidup dalam diri kita. Jadi bagaimana kita menghadapi kenangan itu bergantung kepada diri kita. Sebab itu saya sering berkatakan, sentiasa berfikiran positif. Jangan terlalu negatif dengan kenangan. Relax, tenang. Okey, 4:33 minit pagi. Buat peniaga-peniaga di negeri Selangor, terutamanya mereka yang menyewa premis pihak berkuasa tempatan PBT, Kerajaan Selangor mengumumkan pengurangan kadar sewa premis pihak berkuasa tempatan PBT sebanyak 30% selama 6 bulan bagi membantu lebih 21,000 peniaga bagi menghadapi cabaran ekonomi susulan krisis tenaga global. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahri menyatakan pengurangan kadar sewa itu berkuat kuasa dari Julai hingga Disember tahun ini, dan ianya melibatkan semua PBT di negeri itu. Jadi komuniti penjaja yang menyewa kedai dan juga gerai di premis PBT merupakan usahawan barisan hadapan yang menggerakkan ekonomi harian rakyat bagi membantu mereka terus berniaga tanpa perlu menaikkan harga makanan. Itu berita baiknya untuk peniaga-peniaga yang menyewa, kata orang tu, menyewa premis pihak berkuasa tempatan PBT, ya. Banyak lagi lah inisiatif, bukan saja daripada kerajaan negeri, kerajaan persekutuan juga membantu golongan usahawan, membantu golongan B40, M40, semua golongan dibantu oleh kerajaan. Mudah-mudahan segala bantuan itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Tapi percayalah, nama pun bantuan, pastinya ada manfaat di situ. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, agak lama kita tak dengarkan lagu ini. Lagu daripada Allahyarhamah Siti Sarah Rashiduddin, menerusi lagu ciptaan Ajai, lirik oleh Musrat. Kesetiaan. Jadi terus setia bertemankan Nasional FM sampai pukul 6 pagi, menerusi Nasional Game Berhantu.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

Lagu ciptaan Isa Gravity oleh Fazila Iwai dengan Terselah Kasih Abadi. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bucu katil. Lagu ini juga membawa kita ke di jam yang terakhir, 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga pagi ini memberikan keceriaan buat anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM ataupun geng-geng buruh hantu. Selamat pagi. Sebuah harapan selalunya ada di setiap pagi tau. Jalan pastinya akan selalu terbentang luas untuk kita. Itu pun kepada mereka yang selalu berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah. Jadi jangan menyerah kalah. Jangan menyerah walau apa pun. Patah sayap bertongkat paruh, namun gunung kudaki, kudaki jua. Ha, gitulah kaedahnya ya. Baik, keputusan penuh bagi perlawanan Piala Dunia 2026 antara Amerika Syarikat dan juga Australia. Amerika Syarikat berjaya menewaskan Australia dengan 2-0. Ini bermakna Amerika Syarikat hampir melayakkan diri ya ke pusingan seterusnya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 4 Muharram 1448 Hijrah 20 Jun 2026 di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi, Labuan 4.53 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi, Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.44, Johor Bahru Johor 5.46, Manerai Melaka 5.51, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, juga Johor Bahru Penang 5.52 minit pagi, Alustar Kedah 5.50 minit pagi, Kangar Polis 10.549 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zakaria Yahya dengan tajuknya soal jawab solat jamak dan juga kasar. Ramai yang salah faham mengenai solat jamak dan juga kasar kan. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah 5.15 minit pagi. Buat anda semua peringkat-peringkat setia Nasional FM yang keteruskan kasih dia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Daripada awalnya lagu-lagu yang agak rancak, kemudian kita bertukar mood kepada lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, dan lagu-lagu di jam yang terakhir pastinya dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, mententeramkan jiwa anda, menenangkan jiwa anda. Mungkin lagu itu memberikan kesedaran, keinsafan kerana liriknya yang sangat-sangat mendalam ya. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada persembahan kumpulan Ekspedisi, lagu dari ciptaan J.S. Kevin. Tajuk lagu ini adalah Nafisa. Maksud Nafisa adalah yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apakah yang paling bernilai dalam hidup anda? Anda saja yang tahu. Terus layan Nasional Gemburuh Hantu.

seorang musafir telah berniat untuk melakukan jamak takhir, tetapi semasa dia berhenti rehat, dia menukar niat tersebut kepada jamak takdim dan berhasrat untuk melakukan jamak takdim kerana pada masa itu belum lagi masuk waktu solat kedua. Bagaimana dengan niatnya itu? Okey, dalam perancangan dia, tak apalah kita sembahyang jamak takhir lah, ya? Sebab kita ni mungkin jauh lagi ni, contohlah, ya? Tapi tiba-tiba dia singgah, ish, kita jamak takdim lah dulu. Dia tukar pula dia punya niat dia. Dan dalam masa dia berniat itu, nak bertukar niat itu, nak melaksanakan solat jamak takdim itu, waktu masih ada, ya? Waktu yang pertama tu masih ada. Jadi apakah hukum dia? Harus baginya menukar niat daripada jamak takhir kepada jamak takdim selagi waktu solat kedua belum masuk waktu untuk melakukan solat jamak takhir. Jadi perbuatan itu dibolehkan, harus, ya. Perhatian, menukar niat dari jamak takhir kepada jamak takdim adalah diharuskan selagi waktu solat kedua belum masuk atau waktu solat pertama belum habis. Kerana niat jamak takhir dihadirkan dalam waktu solat pertama, manakala menukar niat dari jamak takdim kepada jamak takhir adalah tidak diharuskan kerana niat jamak takdim dihadirkan ketika dalam takbiratul ihram solat pertama. Ini dia, ya. Kalau yang daripada jamak takdim, jamak takhir, kemudian di tak jamak takdim, tak ada masalah, ya. Tapi kalau jamak takdim kemudian tukar jamak takhir pun sebenarnya tidak ada masalah, cuma dia akan bertukar dari segi sudut kedudukan tu. Dan seterusnya, jika si musafir terlupa untuk berniat jamak takhir sehingga habis waktu solat pertama, bagaimana pula, ya? Jadi memang dia terlupa betul, masuklah, ya, habis waktu zuhur, waktu asar barulah dia teringat nak sembahyang jamak, ya. Sekiranya seseorang hendak melakukan jamak takhir, maka ia mestilah berniat jamak takhir semasa dalam waktu pertama. Ha, kalau macam contoh waktu zuhur dengan asar, sewaktu waktu zuhur itu kita kena niat jamak takdim, ya, jamak takhir, sorry. Sekiranya ia tidak berniat dengan sengaja, maka ia telah melakukan satu maksiat meninggalkan solat, dan solat yang ditinggalkan itu menjadi tanggungan ke atasnya, dan hendaklah ia mengqadanya semula dengan segera. Ha. Jadi dia kena, kalaulah dia terlupa betul, ya, dia terlupa memang sengaja melupakan, ya. Ha, buat lalai, maka dia dah melakukan satu maksiat, ya. Dan sebenarnya bukan nak sembahyang jamak pun, memang tak nak sembahyang, ataupun dia main-main, tuan-tuan. Jadi hukum dia kena qada balik sembahyang tersebut. Adapun jika seseorang tidak berniat jamak takhir disebabkan terlupa untuk berniat, menurut Imam Ghazali ia tidak berdosa kerana ia termasuk dalam keuzuran yang dimaafkan oleh syarak. Ia tetap boleh menunaikan solat secara jamak. Dia terlupa nak berniat, terlupa betul-betul, memang asalnya begitu tapi terlupa. Jadi kalau terlupa betul-betul memang dibolehkan, ya. Orang yang lupa tidak dihukum atas kelupanya itu berdasarkan pada hadis yang bermaksud diangkat pena tidak diambil kira dari umatku kesilapan, kelupaan dan juga keterpaksaan. Niat untuk menjamakkan solat hendaklah dihadirkan dalam hati, iaitu apabila terlintas di hati seseorang untuk melewatkan solatnya dengan tujuan untuk ditunaikan dalam waktu solat berikutnya, maka ini telah pun dikira niat yang sempurna. Ia hendaklah menghimpunkan dua solat dalam solat waktu solat kedua. Jika tidak terlintas langsung dalam hatinya, maka ia termasuk dalam golongan mereka yang lalai dan tidak mempelajari hukum hakam Islam. Ia hendaklah mengqadanya semula solat yang ditinggalkan itu, tiada dosa ke atasnya disebabkan kejahilan ataupun kelupaan. Kemudian ia hendaklah menunaikan solat yang kedua. Dengan cara ini, kedua solat yang dilakukan itu adalah jamak pada zahirnya. Ia juga hendaklah beristighfar dan bertaubat kepada di atas kelalaian kecuaiannya terhadap hukum Allah Subhanahu Wataala. Jadi berdasarkan dua jawapan ini, mengikut pandangan penulis, orang yang terlupa untuk berniat jamak takhir diperincikan seperti berikut, ya. Yang pertama, jika terlintas dalam hati si musafir untuk melewatkan solat pertama hingga ke dalam waktu solat kedua, maka secara automatik si musafir tersebut dalam berniat jamak takhir walaupun secara tersusun, itu formal. Si musafir boleh melakukan solat jamak takhir seperti yang diniatkan, ya. Ini dia dah terlintas, ini dia berniat awal, ya.
maka tak ada masalah. Jika si musafir dengan sengaja melupakan niat jamak takhir, maka ia telah berdosa. Wajib ke atasnya mengqada semula solat pertama yang telah terluput waktunya itu, dan wajib baginya bertaubat kerana meninggalkan solat dengan sengaja. Ini orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, kemudian dia claim dia nak semayang jamak. Ini ya, maknanya dia kena qada balik semayang tersebut. Jika si musafir benar-benar terlupa untuk berniat bukan disebabkan kelalaian dan kecewaian, maka menurut Imam Al-Ghazali, si musafir tersebut adalah dikira orang yang berada dalam keuzuran yang dimaafkan syarak. Harus baginya melakukan jamak takhir setelah masuk waktu. Kedua, benar-benar terlupa berniat. Ya, tolong orang banji. Tolong sana orang nak lemah sehingga terlupa waktu nak meniatkan jamak takhir itu tadi. Ya. Jadi kalau betul-betul dia terlupa, maka dia dimaafkan. Dia boleh berjamak jamak takhir ya. Baik, yang last sekali, bagaimana kedudukan orang yang solat jamak takdim di akhir waktu, di mana ketika dia sedang solat masuk pula waktu solat kedua. Dia dah lewat sembahyang jamak takdim, dia nak sembahyang zuhur dengan asar. Tapi di sembahyang zuhur tu kan, untuk dua rakaat yang zuhur tu hampir sangat dengan waktu asar, dan masuk pula waktu asar selepas itu. Pendapat yang utama ialah sebagaimana disebutkan oleh Al-Bajuri, dalam di mana jamak takdim harus dilakukan walaupun ia hanya sempat mendapat sebahagian rakaat solat kedua dalam waktu solat pertama. Ya? Sempat mendapat rakaat solat kedua. Maknanya kalau dia tak sempat rakaat solat kedua, tak dapat lah. Tapi kalau rakaat yang kedua, iaitu solat zuhur, dia semayang zuhur dua rakaat, lepas tu semayang asar dua rakaat, tapi masa semayang asar tu dia dapat takbiratul ihram je, lepas lagi. Kalau tak lepas, kalau tak nak angkat takbir je, tiba-tiba orang azan, habis. Tapi dia Allahu Akbar, apa tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh lagi ya. Itu dipanggil waktu haram ya. Rasulullah SAW menyebut bahawa jika seseorang sempat menunaikan satu rakaat solat dalam waktunya, maka solat tersebut dikira tunai ya. Jadi kalau yang ni, kalau betul-betul kita dapat satu rakaat, itu lagi afdal, boleh dapat ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man adraka rakaatan min salati faqad adraka salat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang sempat satu rakaat daripada solat, sesungguhnya solatnya dikira ya. Yang paling adalah bila kita dapat satu rakaat ya, satu rakaat daripada solat yang kita nak semayang tu, jadi kita boleh teruskan semayang, dikira sah semayang tersebut. Bagi jamak takdim, keseluruhan solat pertama mesti selesai sebelum habis waktu solat pertama. Solat kedua memadai dengan melepasi rakaat pertamanya sahaja untuk melayakkan solat jamak takdim tersebut, dikira tunai. Bagi jamak takhir, jika solat sudah sempit, wajib dimulakan solat punya waktu terlebih dahulu. Contohnya asar, kemudian diikuti solat kedua, itu waktu zuhur. Tetapi wajib melepasi satu rakaat solat kedua, iaitu zuhur, dalam waktu solat empunya waktunya, iaitu solat asar ya. Jadi ini kalaulah kita semayang zuhur dengan asar, kemudian kita semayang jamak takdim ya. Semayang zuhur alhamdulillah dua rakaat, kemudian bila semayang asar tu lepas daripada rakaat yang pertama tadi, tiba-tiba azan, maka lepas ya, lepas. Kalau begitu juga, kalau kita semayang maghrib dengan isyak ya, tiba-tiba kita lewatkan isyak tersebut dekat dengan subuh dah ya. Tiba-tiba maghrib tu kita semayang ada dua rakaat lagi, maka sah semayang tersebut. Jadi itu ya, yang mana yang dinyatakan di sini. Semoga apa yang sampai ini dapat memberi manfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

lagu ciptaan Azam Dungun, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan. Lukis dengan Bila Diri Disayangi. Dan waktu sekarang sudah pun 5.37 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Nasional Game Burung Hantu hampir sampai ke penghujungnya. Kurang setengah jam lagi untuk anda, untuk saya juga bersama dengan anda kan. Jadi terima kasihlah yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Yalah, nama pun Geng Buruh Hantu. Sememangnya tidur di siang hari lah, bermimpi pun di siang hari ya? Ada yang baru bangun, nak pergi kerja, sama pergi kerja, sama menjalankan tugas. Kita nak mencari rezeki, bukan mencari maut. Jadi di atas jalan raya, jangan laju-laju ha? Terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan lupa tonton terus perlawanan bola sepak di RTM menerusi saluran TV OK pula. Pukul 6 pagi nanti Scotland akan bertemu dengan Morocco ataupun Maghrib tepat jam 6 pagi di saluran TV OK. Oh ya, tepat jam 6 pagi juga nanti saya serahkan ruang udara Nasional FM kepada rakan saya untuk 6 jam berikutnya. Anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi insyaAllah. 6 pagi hingga 12.30 hari ya. Dan hari ini hari Sabtu tak ada 3 suara. Yang ada adalah Nasional Hujung Minggu Sabtu dan Ahad untuk 6 jam berikutnya. Dan seperti biasa juga pukul 6 pagi rakan-rakan RTM Negeri juga bersiap sedia dengan segmen masing-masing di pagi hari. Dan pukul 6 pagi nak mengambil alih siaran dari Nasional FM kepada siaran RTM Negeri masing-masing dan juga RTM daerah ya. Eh, banyak tau RTM daerah ni. Ada Langkawi, ada Labuan, ada Sibu, ada Miri, ada Sandakan. Kerana kami 34 stesen radio dekat RTM ni akan sentiasa bersama-sama dengan anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kami berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar kepada anda. Kami berikan hiburan yang terbaik kepada anda sepanjang hari. Dan terima kasihlah kepada semua rakyat Malaysia yang terus menjadikan RTM, Radio RTM, TV RTM terus relevan bersama-sama dengan anda. Dari kami ditubuhkan 1 April 1946 sampai ke saat ini 80 tahun kami bersiaran. Mudah-mudahan sokongan anda itu tidak berbelah bagi. Terus sokong kami di sini. Tanpa anda, siapalah kami? Kerana anda adalah nadi bagi kami semua. Abang Jeb katanya mantap GBH. Oh, baru melaporkan diri ke? Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa satu perkara, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan-kawasan yang dah masuk subuh, salam subuh untuk anda. Dan sebelum saya mengakhiri ataupun berpisah dengan anda, oh, DJ Feroz di Perlis FM, kami pula fly, ok. Sedikit kata-kata untuk anda pagi ini. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan sepanjang saya bersiaran 6 jam ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama-sama lah ya. Untuk pagi ini saya mahukan kita semua, termasuklah saya, untuk kita fikir yang baik-baik. Nah, kita fikir yang baik-baik, cakap pun yang baik-baik, minta pun yang baik-baik, sangka yang baik-baik kan. InsyaAllah yang datang nanti semua yang baik-baik untuk hari ini. Mudah-mudahan. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tema Bola Sepak Dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Opsional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal-kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 95.7, 93.9 dan 90.9 ataupun di radio online di mutiarafm.rtm.gov.my. Teruskan keceriaan anda bersama dengan kami 18 jam sehari seawal jam 6 pagi hingga jam 12 tengah malam nanti. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Bintra FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi, salam Malaysia Madani untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin Mimi menemani anda untuk edisi Sabtu 20 Jun 2026 bersama 4 Muharram 1448 Hijriah untuk edisi hari ini. Menerusi santai Sabtu 6 hingga 12 tengah hari, Mimi akan temankan anda. Baik saudara, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi telah pun masuknya solat fardu subuh bagi kawasan negeri Pulau Pinang, iaitu jam 5.52 minit pagi tadi. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, Trafam, segalanya untukmu. Bismillah.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Amin.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.

0: Metti qua tu the rules per la rue, somewhere by air path.
1: Tuan-tuan ada masalah dengan siapa, tuan-tuan salah cakap dengan siapa, tuan-tuan tengking siapa, tuan-tuan angkat suara kat siapa, tuan-tuan hina siapa-siapa, pi selesai kat dia siap-siap sebelum dia mati. Dia dah terbaring lagu tu, tapi cium muka dia, pi minta ampun, minta maaf dia sepatah tak boleh cakap dah nak maafkan tuan-tuan. Waktu hidup ni minta maaf elok. Belajar cakap baik-baik lah. Kita kena belajar cakap baik. Biar orang panggil kita dengan panggilan yang baik. Dan kita buktikan yang Allah dah ampunkan dosa kita dulu ni dengan perkataan-perkataan kita yang baik. Wah, hang lah ni dah tak mampu sangat dah lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia jadi jalan pengampunan dosa aku. Tapi kalau duk merapu, merepek, duk maki hamun orang lagi, cakap tak fikir hati orang, takut-takut kita duk masih tenggelam dalam dosa lagi. Yang mengarang kitab kita apa? Tiga je. Nombor satu, cakap baik. Kita cakap benda baik ni macam pegang ketua imah, macam dapat ketua imah. Tapi kalau kita cakap yang sia-sia, kata pengarang kita ni, cakap sia-sia macam ketua imah yang duduk ada kat tangan tu, pi tolak kat tepi, tak mau ketua imah ni, pi ambil ketua tanah yang tak ada nilai. Kalau real dia antara ketua imah dengan ketua tanah, tuan-tuan sanggup tak tolak ketua imah dan ambil ketua tanah tu? Tak sanggup. Tapi tu yang kita duk buat, sebab kita mesti bercakap. Ada cakap yang baik, cakap benda sesuatu. Merapu, merepek dalam grup WhatsApp tu, kita lah merepek paling kuat sekali. Hantar benda tak ada faedah, share benda yang bukan-bukan, merepek, merapu. Tak ada faedah orang baca. Macam ambil ketua tanah, buang ketua imah. Lebih dahsyat kata dia, ketua tanah pun tak tepi, ketua imah pun tak tepi, pi ambil ketua bara api, pasal duk cakap benda maksiat, benda dosa.

Nabi SAW kata, mau tak aku ajak dekat kamu satu doa, yang doa ni Allah ampun dosa-dosa kamu. Doa apa ya Rasulullah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ni hebat tuan-tuan. Doa ni setiap hari kita semua hafal doa ni. Kalau tu imam dia tengah duduk sembahyang, lepas sembahyang tu imam baca doa tu, Rabbana, tahu doa dia nak habis. Tahu tu doa tu nak habis tu. Oh, selamat malam tuan. Rupanya doa tu doa sangat hebat. Nabi SAW tak pernah tinggal, dia panggil ibu segala doa tu. Ibu segala doa. Semua dalam tu terkandung segala benda yang kita nak dalam kehidupan kita, semua himpun dekat dalam tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Rabbana wa ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia kami. Apa saja tuan-tuan nak dalam kehidupan dunia ni, kebaikan semua ada kat dalam tu. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun nak baik juga. Semua tuan-tuan nak benda dekat akhirat kebaikan. Tuan-tuan nak duduk bawah masjid arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan nak nanti timbang hisap tuan-tuan duduk sebelah kanan berat. Tuan-tuan nak melintas titian sirat dengan sempurna. Tuan-tuan nak masuk syurga. Tuan-tuan nak dapat tingkatan paling tinggi dalam syurga. Semua ada kebaikan ke akhirat kita. Dan Allah spesifikkan dalam doa tersebut satu doa yang sangat penting. Apa dia? Waqina azaban nar. Yang ni conclusion dia, jauh pada api neraka. Maksud dia apa? Kalau jauh pada api neraka, dia masuk syurga. Faham tak Azimat? Ada seorang lelaki pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ni tak pandai nak doa. Ada orang yang Allah bagi dekat dia pandai doa bunga-bunga, belit-belit doa dia. Dia pandai susun doa. Semua orang teriak ni dengan doa dia. Ada orang Allah bagi doa, ada orang Allah bagi macam tu. Kita tak reti nak buat doa aku tu. Tapi ada orang dia terror buat doa aku tu. Dia pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tak pandai. Saya tak pandai nak susun-susun doa, nak buat bunga-bunga doa, saya tak pandai. Rasulullah, macam mana saya nak buat? Rasulullah kata, sallallahu alaihi wasallam, kamu duk baca doa apa? Saya duk baca satu ya Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu je doa saya baca. Rasulullah kata apa? Saya pun duk baca yang tu ajalah. Oh subhanallah. Jadi tuan-tuan, tu doa yang sangat hebat. Yang kita tak tahu, kita ingat macam biasa-biasa aja. Tu doa yang paling istimewa sekali, dia panggil ibu segala doa tu.

sambil duduk berjalan nak masuk kereta, baca Allahumma ajini minanar, Allahumma ajini, baca tujuh kali boleh. Bukan syarat duduk, yang syarat duduk kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu waktu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Ha, yang tu sungguh Nabi kata apa, waktu baca tu kaki masih wa thanin rijlaihi, kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu betul. Kaki jangan duk berganjak, jangan duk punggah bersila lagi, jangan duk rongkai kaki lagi, jangan duk pergi sandak kat tiang, jangan duk pergi pindah tempat soft lagi, duduk-duduk tuan tu. Kaki masih duk macam tahiyat akhir, yang tu betul. Kata Nabi SAW, kataballahu bi, akan ditulis baginya 10 pahala, akan dipadam 10 dosa, akan diangkat 10 darjat, akan dijauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut, akan dijauhkan dia perkara daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut, dan dia akan terlindung daripada dosa-dosa melainkan dosa syirik kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu. Yang tu betul, kaki masih duduk, tapi mai tang Allahumma ajini minan, dah tak syarat duduk sila dah. Boleh dah bangkit sambil duduk berjalan nak pergi kereta, boleh baca dah. Ayat kursi sambil duduk atas motor, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Boleh tak? Boleh. Lepas tu nak baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Yang Nabi SAW kata apa? Baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, itu akan diampunkan dosanya, walau dosanya sebanyak buih di lautan yang selalu kita duduk tinggal. Kalau tahu besar ganjaran pahala tu zikir-zikir lepas mayang tu, kita tak tinggal satu pun tuan-tuan. Tapi pasien kita ni angkat bungkoknya, habislah zikir semua tak buat dah. Betul kan? Kita jenis kalau bangkit je habislah, tutuplah mulut dah. Tuan-tuan, dah boleh atas motor pun boleh sambil duduk. Zikir yang kita buat lepas sembahyang, memang afdalnya duduk kekal, malaikat duduk angkat tangan, duduk doa kat kita. Tapi kita kalau nak pergi kerja, tak apa, atas motor pun boleh, atas kereta pun boleh, sambil duduk berjalan kaki pun boleh, tak ada masalah apa. Cuma jangan tinggal saja.

Ramai masa galanya untuk terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan Mimi yang pastinya akan terus temankan anda. Baik, sambil-sambil itu juga Mimi nak berkongsikan dengan anda semua tentang jadual perlawanan bola sepak untuk hari ini, hari Sabtu 20 Jun 2026, yang mana hari ini pukul 6 pagi. Perlawanan antara Scotland dan juga di bersama dengan Morocco. Anda boleh saksikan di TV OK ataupun di RTM Klis. Seterusnya untuk first stage untuk grup C, Brazil akan berjumpa dengan Haiti pada jam 8.30 pagi nanti. Anda boleh saksikan di Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Berikutnya di first stage juga untuk grup D, anda boleh saksikan perlawanan antara Turki bersama dengan Paraguay pada jam 11 pagi ini. Semuanya hanya di RTM Klik dan juga yang semestinya di RTM Sukan Plus. Okey, baik, untuk anda semua terus setia bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: menarik Piala Dunia 2026. Pemain paling muda di Piala Dunia FIFA 2026 adalah pemain tengah menyerang Mexico Gilberto Mora yang berusia 17 tahun dan 240 hari. Beliau muncul sebagai pemain termuda daripada 1,248 pemain yang didaftarkan untuk kejohanan tersebut. Ia lahir pada 14 Oktober 2008. Pemain termuda dalam sejarah yang beraksi di Piala Dunia FIFA ialah Norman Whiteside dari Ireland Utara. Beliau memegang rekod dengan usia 17 tahun dan 41 hari apabila diturunkan dalam perlawanan menentang Yugoslavia pada kejohanan edisi 1982 di Spanyol mengalahkan rekod yang pernah dicipta oleh legenda Brazil Pele yang beraksi pada usia 17 tahun dan 235 hari pada edisi 1958. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Drive FM segalanya untukmu. Baik, pagi ini apa aktiviti anda? Dah bersenam ke? Dah sarapan ke? Ha, yang pastinya terus setia bersama dengan Mimi. Hari ini hari cuti, hari minggu. Banyak aktiviti yang ada dalam fikiran untuk anda lakukan bersama dengan anak-anak. Yang pastinya banyak aktiviti yang berfaedah boleh anda buat. Asalkan jangan hujan, sudah. Okay? Baik, apa pun saudara, tepat jam 7 pagi nanti kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur dan kembalinya nanti di Mutiara FM. Anda akan masih lagi bersama dengan Mimi. InsyaAllah ada topik menarik yang Mimi nak kongsikan dengan anda. Semuanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Petronas peroleh tenaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran dan Amerika Syarikat masih berjalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian yang dimeterai dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin pemenya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita. Dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Beliau bercakap kepada media Malaysia sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat untuk membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi, berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang telah dimeterai dilaksanakan secara berdisiplin, telus dan berkesan.
1: We have to enhance this bilateral mechanism to set up this joint commission between the two countries and we will share whatever experience we have in Tibet, semiconductor data centers, banking and IT and halal industry and Islamic finance between both our countries.
0: Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Presiden Serdar Berdi Muhammadov di Istana Presiden di Ashgabat. Kedua-dua pemimpin turut menyaksikan pertukaran dokumen membabitkan 3 MOU dan 1 perjanjian antara kedua-dua negara. Dokumen berkenaan merangkumi kerjasama antara Akademi Sains Malaysia dan Akademi Sains Turkmenistan, MOU antara pihak berkuasa penerbangan Malaysia dan Turkmenistan serta MOU dalam bidang latihan diplomatik. Turut dimeterai perjanjian perkhidmatan udara. Pada majlis berkenaan, Datuk Seri Anwar dan Berdi Muhammadov turut menandatangani kenyataan bersama. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyifatkan lawatan ke Turkmenistan mencapai matlamat digariskan, khususnya dalam memperkukuh hubungan persahabatan dan kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Lawatan itu turut membuka lembaran baru dalam usaha memperluas kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama, terutama sektor tenaga yang mempunyai potensi besar untuk diteroka dan dimanfaatkan demi kemakmuran kedua-dua negara. Sementara itu, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia disifatkan sebagai langkah strategik untuk memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara, khususnya dalam bidang perdagangan, diplomatik dan tenaga. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Menurutnya, lawatan tersebut adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan negara dapat meningkatkan kepelbagaian sumber, terutama minyak dan tenaga. Penganalisis pula melihat jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang ditawarkan Rusia kepada Malaysia mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Pandangan itu disuarakan fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
2: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal diyakini berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
2: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. 50 penduduk orang asli terkandas selepas jambatan utama di Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Gopeng runtuh dalam kejadian kepala air petang semalam. Penurut pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata, kejadian kira-kira pukul 5.29 petang itu menyebabkan laluan keluar masuk kampung berkenaan terputus. 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung terkandas di rumah masing-masing disahkan selamat. Manakala 30 lagi penduduk yang keluar bekerja tidak dapat pulang ke rumah masing-masing. Mereka diberi penempatan sementara sehingga keadaan kembali selamat. Pemantauan berkala bagi meninjau keadaan semasa turut dilakukan pihak berkuasa berkaitan. Mexico pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat mara ke pusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs untuk bergelar juara kumpulan D sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara ke pusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Ketika ini, Maghribi sedang mendahului Scotland 1-0 dalam aksi kumpulan C. Gol disumbangkan pemain penyerang Ismail Saibari seawal minit kedua. Dalam satu lagi aksi peringkat kumpulan C, Brazil dijadual menentang Haiti pukul 8.30 pagi nanti. Juara dunia 5 kali itu berkelebihan satu mata selepas terikat satu sama dengan Maghribi dalam perlawanan pembukaan. Rekod pertemuan menyaksikan Brazil memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti, termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Badminton terbuka Macau, 5 wakil Malaysia mara ke separuh akhir membabitkan persoalan lelaki profesional negara Eugene Wee, pergu campuran negara Hu Pang Ron dan Lai Pei Jing, pergu wanita Ong Xin Yi, Ke Min Ting dan dua pergu lelaki Chia Wei Ji dan Tio Yi Yi serta Lo Hang Yi dan Eng Eng Chiong. Beralih ke perkembangan luar negara, rundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian caj tol di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal yang mematuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut dan hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon. Ia merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU perjanjian damai. Agensi berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik mereka mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan gencatan senjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas peroleh telaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran Amerika Syarikat masih berjalan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 Jun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada 11 paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Metro FM segalanya untukmu. Bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin, Mimi Pora menemani anda untuk edisi hari ini, hari Sabtu yang pastinya 20 Jun 2026 bersama 4 Muharram 1448 Hijriah, menerusi santai Sabtu 6 pagi hingga 12 tengah hari ini. Jadi banyak info yang Mimi akan kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa. Pagi ni juga ada topik menarik yang Mimi akan bawakan bersama dengan anda. Nak tahu apa dia? Terus setia bersama dengan Mimi. Okey, jom kita nak beribu dulu. Di Metro FM segalanya untukmu.
1: Trivia menarik Piala Dunia 2026.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Drive segalanya untukmu. Baik, dah pukul 7.28 minit pagi. Baik, ketika ini, pagi ini nampaknya sedang berlangsungnya perlawanan antara siapa ni? Ini di antara Scotland dan juga Morocco di TV OK. Nampaknya Morocco mendahului dengan 1-0. Dan untuk anda, jangan lupa boleh tengok pagi ni. Masih lagi sedang berlangsung, baru 66 minit dia sedang berlangsung. Ada cuma tinggal beberapa minit saja lagi untuk selesai game pagi ini. Dan jangan lupa juga untuk grup C pagi nanti jam 8.30 pagi antara Brazil dan juga Haiti. Anda boleh saksikan di Sukan Plus dan juga di RTM Click. First stage juga untuk grup D, iaitu yang mana Turki akan bertemu dengan Paraguay jam 11 pagi nanti. Anda boleh saksikan di TV OK. Baik, pagi ni bersama dengan Mimi, topik kita hari ini, kita nak santai-santai je. Kadang-kadang kehidupan kita ni penuh dengan keceriaan. Oh, tu dia nah. Pagi-pagi seronok, senyumpi senyumai, hati berbunga-bunga, kan? Tapi ada satu ketika tu, tiba-tiba mood kita ni boleh berubah. Kenapa tiba-tiba dia berubah? Muka dia muka tak elok, muka masam. Muka kena macam sembelik lah, kenapa ke, kan? Jadi pagi ni kita nak cerita tentang apa yang boleh membuatkan mood anda berubah. Mesti ada pengalaman yang pernah anda lalui, kan? Muka tu tengah ceria, hari ni tengah hati berbunga-bunga. Seronok pi seronok mai, sengih pi sengih mai. Tiba-tiba disebabkan satu benda saja membuatkan mood anda 360 darjah berubah. Dia boleh membuatkan muka anda terus jadi tak elok, daripada muka ceria jadi muka masam. Daripada muka elok, sihat, sejahtera, tiba-tiba sakit perut bermulah-mulah. Betul, kita ni kalau kita serabut ataupun mood kita berubah, tiba-tiba perut kita akan juga berubah. Mulalah sikit perut, berpeluh-peluh. Lepas tu mulalah jadi tak elok, kan? Jadi boleh kongsikan dengan Mimi, anda ada tak pengalaman tu yang boleh membuatkan mood anda tiba-tiba berubah? Apakah benda yang menjadikan mood anda tu berubah? Boleh kongsikan dengan Mimi dekat ruangan WhatsApp 010-5080-957. Anda juga boleh hantarkan voice note ataupun juga boleh terus call Mimi di konti 04-2107-389. Tapi kita hari ni, apa yang membuatkan mood anda tiba-tiba berubah? Jom kita layan, ini dia lagu World Cup FIFA untuk tahun 2014 bersama dengan Pitbull dan juga Jennifer Lopez. Rafam.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Ramai segalanya untuk Motu 45 minit pagi. Baik, pagi ni kita nak cerita tentang topik kita, apa yang boleh membuatkan anda tiba-tiba berubah mood. Ah, mood yang bahagia, mood yang ceria-ceria, mood yang happy-happy. Kan, tiba-tiba 360 darjah anda berubah dengan sekelip mata. Ah, pernah tak jadi pengalaman macam tu? Pernah tak jadi? Okey, kongsikan dengan Mimi di talian 0421-07389 ataupun boleh hantarkan melalui voice note di WhatsApp 0105080957. Juga anda boleh hantarkan juga di WhatsApp kita. Ah, nak hantar verbal pun boleh, nak hantar kata-kata pun boleh. Okey, baik, seperti yang dihantar oleh kiriman daripada sahabat kita Razman. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Razman ni, saya ni Mimi, pernahlah terjadi kisahnya. Mood saya ni punyalah seronok lah waktu tu. Tak tahu nak habang lah punya seronok. Almaklum lah, kita tengah tak ada duit Mimi. Kan, tiba-tiba pi jolok dekat kad tu. Waktu tu saya ingat lagi adalah kot balance lebih kurang RM150 je lagi duit dalam bank. Punya susah hatilah. Saya pun tahu-tahu kata member pula, kan, kata, "Eh Man, aku teringatlah aku ada hutang kat hang. Aku ada hutang kat hang RM50. Aku back-in kat hang." Saya pun dengan suka hatilah, tengah tak ada duit sangat dah ni Mimi, dengan harapan bolehlah cucuk buat keluar duit. Kita ni dapat dah. Transfer kawan tu bagi dah duit masuk dalam bank. Jadi duk ada dari 150 tu, tengok-tengok duk ada lah, tambah lagi 50, jadilah 200 Mimi. Saya ni dengan hasrat nak buat keluar lah 150 tu ke, ataupun 200 lah, nak buat belanja. Tunggu gaji lagi 2 minggu. Saya pun cucuk-cucuk duit Mimi. Tengok-tengok duit saya tinggal RM50 je. RM150 tu tak ada. Saya terus berubah. Saya tak tahu duit tu pergi mana. Saya cek-cek balik, rupanya ada tunggakan benda yang saya tak bayar. Jadi bila masuk saja duit tu dalam akaun bank, dia rempang lah duit saya RM150. Hak yang benda yang bulan kita duk bayar tu lah. Kan, rasa nak teriak pun ada, nak menangis pun ada. Tak tahulah nak habang apa Mimi. Dengar tak ada duit ni 2 minggu lagi, maka saya bawa keluar lah RM30 saja. Sebab dalam bank tak boleh nak bawa keluar semua, kenalah tinggal juga RM20. Saya pun bawa keluarlah RM30 untuk saya makan selama tempoh 2 minggu. Mood saya terus berubah. Betul lah kan? Kita kalau jadi lagu tu, memang tiba-tiba mood kita memang akan jadi swing terus lah. Okay? Tak apalah, sabarlah Razman. Saya nasihatkan, boleh puasa. Okay, kalau anda ada yang nak kongsikan, boleh telefon Mimi di talian 0421-07389. Hello?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tu?
2: Muhammad Anwar Amir, Cik Anwar, Mimi.
1: Ya, Cik Anwar, apa khabar? Sihat ke?
2: Alhamdulillah, sihat. Mimi pun moga sihat selalu.
1: Amin, sihat, sihat, sihat. Okey, hari ni kita nak cerita ni, apa yang membuatkan mood tiba-tiba berubah ni, Cik Anwar, pernah jadi ke?
2: Mood lah.
1: Mood ni, mood dah tengah seronok ni. Dah tengah apa? Dah tengah gembira ni.
2: Gembira ni. Dengar, Mimi, dengar, Mimi.
1: Ha, dah dengar lah ni.
2: Nak kereta dengar Mahmud. Hari ni cerita hilang mood.
1: Alamak, pasal apa?
2: Ada lagi ikan kasai, ikan siakap. Mood hilang pasal World Cup.
1: Alamak, pasal World Cup ke pula? Apa cerita?
2: Cerita dia, Mimi. Kita tak 4 tahun.

0: kali kan.
1: Betul.
0: Memang standby lah, tak benar, tak benar ni lah orang kata.
1: Tak benar miss lah orang kata.
0: Ah, dah lah kita bukan kaki bangku, kaki molong.
1: Oi, betul lah dong.
0: Betul, memang ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Nah, ni bukan kata saya saja engkau. Merata seluruh Malaysia aku kena mongus ni kan.
1: Aha, weh, pasal apa? Jadi duk
0: mana? Duk lah yang kita duk berbayar selalu ni.
1: Oh, tu, ha, ha. Lepas tu tak ada.
0: Lalai, Mimi tunggu, Mia tunggu. Tak ada Mimi oi.
1: Alamak, Fras menonggeng lah.
0: Ha, menonggeng lah. Yang lo yang ada pun siaran satu lagi dan satu lagi nak tengok. Dan TV kena cucuk tang sini, cucuk tang itu. Tak boleh, kami tak kasi buat. Hello.
1: Pula dah.
0: Ha, duk tengok. Dalam handphone boleh lah tengok. Tapi dalam handphone tak, tak boleh tengok. Tak puas, dia pening kepala tu. Jenguk tu kan.
1: Pula dah.
0: Ha, kalau kata dalam TV Mimi, bubur pantai, bubur pakai kain tengok syok Mimi kan. Mood dia okey lah tu. Ni lah hilang mood. Aduh. Tak tengok langsung Mimi. Memang saya tak tengok langsung lah.
1: Ni kira bebal ni.
0: Bebal memang lah. Ya, baru ni agak-agak pasal pasukan saya. Pasukan Senegal.
1: Oh, awak sokong Senegal.
0: Dia Islamik-Islamik sikit kan.
1: Okey, okey, okey.
0: Itu sampai lah. Yang tu lah saya gagal tengok. Pasal lama-lama saya tak boleh lengur. Lengur tengkuk.
1: Alamak. Pula dah.
0: Ini bukan saya saja, Mimi. Tak tahulah orang lain pun memang macam tu lah. Pasal banyak orang duk mongong macam tu lah. Macam mana orang kan?
1: Tapi itulah TV. Kena tukang lah lagu tu. Ni lepas kata pakai apa? Pakai smart TV ke?
0: Itulah jenis nipi-nipi. Saya jenis berkacau lama-lama lagi Mimi. Tapi punggung tak pelak. Yang jenis tak pelak. Dia lebar. Dia nipi ke tapi dia ni berkacau.
1: Jenis itulah. Tapi dia tak ada apa? Tak ada. Ni lah. Bukan smart TV lah.
0: Tukang berkacau lah. Pasal dulu anak kan. Mereka duduk lah merebut remote nak lawan. Baling-baling ayam botol kena pecah.
1: Alamak.
0: Dan kena skrin dulu ni pis dia jenis macam ketuk-ketuk. Sampai ambil yang kacau senang apa tak bergaduh.
1: Oh, okay.
0: Ni, mood hilang lah Mimi. Hilang lah Mimi. Memang teman tak kebor terus lah.
1: Alamak.
0: Nampak macam mana duk dengar kadang Mimi duk ulas. Bambang duk ulas dalam radio kan. Dengar yang tu lah. DJ lain pun duk ulas dengar yang tu. Perah terus lah. Semua Senegal lah. Kalau ada memang layan tak je lah.
1: Tak apa, boleh pejam mata dan bayangkan.
0: Patut no Mimi. Gagalah kita ada lagi ke depan.
1: Aduh. Tak apalah, bertabah dan bersabarlah nak buat macam mana. Kalau boleh tengok full. Lah ni kali pun kata sempat lagi ni. Kalau pergi beli online tu. Yang apa, yang telefon tu. Kalau kata dia ada satu skrin tau. Bubuh kat depan skrin tu kan. Telefon tu dia jadi besar sikit. Pergi cari tengok dekat online.
0: Ada jenis gitu tak puan nak ketahuan Mimi oi.
1: Ada boleh. Dia tengok pakai telefon biasa juga. Kita buka dekat RTM Klik tu kan. Lepas tu dia ada satu skrin tau. Skrin apa tau menatang tu dia panggil apa saya pun tak tahu, tapi adalah dekat online dia pun jual. Skrin tu bila kita bubuh telefon tu belakang skrin tu kan. Kita boleh tengok dekat skrin tu nampak besar. Nampak besar sikit.
0: Halus-halus ni kita ada jenis mata jenis kena
1: ni. Sempat lagi ni. Suruh anak pergi cari ni. Sebab World Cup kan sebulan. Dia sempat lagi ni. Kalau lepas barang banyak tak pada 3 hari ni, insyaAllah sempat.
0: Sebulan Mimi berkenaan dah mood hilang ni. Tak tahulah.
1: Aduh, Fresh meronggeng ni. Kecewa sungguh
0: kali Mimi kan. Banyak semua tu orang buah kanal. Mimi hilang mood macam mana? Tak pergi Mimi kongsi lah.
1: Aduh, saya hilang mood macam mana saat ni saya kongsi saat ni.
0: Okey,
1: terima kasih banyak Cik Anwar kita.
0: Moga sihat lalu Mimi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia Cik Anwar kita hilang mood sebab bola. Alahai. Okey, untuk anda yang mana nak tengok bola tu. Kalau ada mengalami isu yang pada sesuatu peranti, kami mengesyorkan anda untuk mencuba RTM Klik melalui platform alternatif yang mana kita nak senaraikan ni lah. Dalam sesetengah keadaan yang mana pengguna RTM Klik melalui pelayar web pada smart TV boleh menjadi alternatif sekiranya aplikasi natif pada peranti tersebut mengalami masalah keserasian. Jadi RTM Klik boleh diakses melalui pelbagai platform bagi memberikan pilihan terbaik kepada pengguna. Jadi untuk aplikasi RTM Klik untuk Android, anda boleh layari dekat Google Play Store. Untuk Huawei, anda boleh layari dekat Apps Gallery, download dekat Apps Gallery. Okey, untuk pengguna iPhone ataupun dan juga iPad, anda boleh download dekat iOS ataupun iPad OS, dan juga anda boleh layari pelayar web di komputer riba ataupun desktop anda di Android TV, Google TV, di Vida OS, TV Hisense dan juga model Toshiba Toshiba yang terpilih. LG Smart TV, Samsung Smart TV, Tizen OS, Smart TV terpilih yang menyokong aplikasi RTM Click. Jadi pelayar web pada Smart TV dan juga game konsol yang menyokong teknologi penstreaman video moden. Dan yang paling penting sekali juga, anda boleh terus layari menerusi My TV Digital, saluran TV digital yang menyiarkan kandungan RTM. InsyaAllah boleh tu. Ha, tapi itulah, kena pelan-pelan kayuh. Okey? Baik. Jom kita nak teruskan lagi hiburan untuk anda. Macam mana? Apa yang membuatkan anda tiba-tiba berubah mood? Try FM segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Jang. Oh, Jang. Mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap, yo. Siaplah, Jang, oi. Kobau tu tak bayi makan lain.